Informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Semangat hari Seninnya, tayangku semuanya pagi ini. Kita kembali bergoyang asik-asik sama Putra lagi sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

September, S-nya semangat Senin semuanya. Kita kembali bergoyang asik-asik tentunya pagi ini, yang terus sibuk sekali dengan segala rutinitasnya. Lagi pada sibuk apa sih pagi ini? Kembali Putra untuk bisa menemani keluarga semuanya, walaupun satu jam saja.

Kita bareng sama Susu Kambing Etawa hari ini keluarga semua. Senin 21 September 2026 dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi saja. Kamu bisa pantenginnya di seluruh jaringan Rirama FM Net. Dimanapun pokoknya kamu lagi panteng pagi ini. Semangat terus hari Seninnya ya. Kita juga bareng terus sama Susu Kambing Etawa. Susu Kambing Etawa jangan lupa dikonsumsi setiap hari keluarga semuanya. Biar makin sehat semuanya ya, makin semangat. Semangat juga untuk bercuan hari ini. Yang sudah pada aktivitasnya dari pagi juga semangat terus. Kenapa kamu Besti diem-diem aja terus? Kenapa kamu Besti diem-diem aja?

Main garian sekali yang terus dihadirkan sama Denang yang enak keluarga semua. Biar kamunya makin betah untuk bisa terus melanjutkan segala rutinitasnya. Kecuali yang pagi ini sudah pada mager-mageran ya. Bunda Gaiska tolong. Jam 7.18 menit Anda sudah leye-leye Anda. Enak banget ya. Kok betah perasaan ya. Kok betah Mas Tony. Enggak, karena udah beberesan. Beda ya. Kalau yang udah beberesan

volumenya sambil serbutin juga sesuka mengetawa. Di dua hari lagi kita ketemu di Seputi Ramen keluarga semuanya. Nanti kita hari Rabu kita ketemu di sana di toko sembakonya Mbak Andri ya. Untuk semua yang ada di kawasan Seputi Ramen dan sekitarnya. Kita ketemu nanti di samping lapangan RN4 atau Ramen Nirwana 4. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore, banyak kegiatan yang bakal kita lakukan selain siaran di lokasi. Kita bakal aja juga cek kesehatan gratis. Kita kasih bonus yang banyak besok ya. Ingat, catat tanggalnya untuk warga-wargi yang ada di seputaran Seputi Ramen dan sekitarnya. Hari Rabu di tanggal 23 September 2026, lokasi siaran keliling kita ada di toko sembakonya Mbak Andri di RN4 Seputi Ramen, Lampung Tengah, Indonesia.

Terus masih bergoyang begini bareng sama pasukan Goyang Mania untuk di awal pekan keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8 keluarga Putra bakal menemani aktivitasnya kamu ya. Yang lagi ngerasain mulut rasa asam, kemudian juga nyeri ulu hati, sering bersendawa, apalagi mual dan juga muntah, yang mempunyai gangguan tenggorokan dan juga batuk, suara serak, radang tenggorokan, atau sensasi mengganjal, ini seperti ada benjolan atau makanan tersangkut di tenggorokan. Itu adalah tanda-tanda kamu punya asam lambung atau asam lambung kamu tinggi, keluarga semuanya. Jangan sampai parah, jangan sampai langsung terkena GERD, atau jangan sampai menimbulkan rasa-rasa yang tidak enak kembali. Sekarang konsumsi secara rutin si lambung, keluarga semuanya, rasakan manfaatnya untuk lambung kamu. Karena mengandung bahan herbal alami yang mantap sekali seperti madu premium, ada kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan juga pegagan. Ini solusi untuk membantu mengatasi keluhan lambung keluarga semuanya. Ini varian terbaru dari seluruh jaringan Trirama FM Net, madu lambung terbaru kita dengan manfaat yang luar biasa, terutama yang mempunyai keluhan asam lambung atau ada masalah di lambung kamu ya. Konsumsi madu si lambung sekarang juga dan dapatkan madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net tayang.

yang terus panteng dengan terus melanjutkan segala aktivitasnya. Gak apa-apa gak WhatsApp, yang penting kamu panteng dan aku bisa menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Mbak Warte dari kawasan Gisting, good morning, selamat pagi, terima kasih WhatsAppnya. Sudah pada masuk di 08 12 9310. Semua yang ada di Gisting tanpa terkecuali, jangan lupa terus jaga kesehatannya ya. Mbak Atun Dukalara, thank you. Grand Maropi juga thank you. Kemudian apa kabar yang lagi pada mager pagi ini? Masih ada ternyata jam segini yang mager. Bunda Gaiska.

0: Istri Mas Tony masih leha-leha. Allahu Akbar. Good morning, selamat pagi. Yuk, apa kabar untuk Yun? Apa kabar Yun? Bismillah, sarapan, sarapan biar kuat setiap panggilan Yun. Yun, sana sini Yun, bikin ini itu Yun.
1: Gaya.
0: Gaya banget kamu Yun. Kamu bikin apa pagi ini Yun? Coba aku lihat. Wow, ada kangkung ya. Masya Allah, pantes aja kamu gemoy Yun. Makannya sepiring penuh. Semangat ya, pong, rempong. Ada Mbak Italia Nana Sution, apa kabar pagi ini? Selamat kembali bergoyang asik-asik ya, bareng sama Madu Jelly tentunya, mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Mbak Italiana sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya. Dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung, sebagian wilayah Balam sudah diguyur hujan pagi ini. Bahkan sebagian diguyur hujan deras katanya. Insya Allah hujannya membawa berkah. Terima kasih sekali Mbak Italiana. Semangat awal pekannya ini ya. Seneng kalau pagi-pagi sudah diguyur hujan. Apalagi yang sudah lama banget tidak diguyur hujan.

bareng sama pasukan goyang mania yang asik-asik. Makasih ya Bu. Bunda Oleng apa kabar Tayangku? Apa ini? Wow. Good morning Tayang. September esnya apa coba sarapan pakai sabrang. Bener sabrang ini? Sabrang atau muntul ini Bunda Oleng? Makasih pagi ini sudah pantang ya bareng sama Du Jelly tentunya main gadinak sekali. Luar biasa. Aku kemarin mampir tempat Bayuan. Oh gitu.

Sehat selalu ya. Goyangin katanya untuk pendengar dari Ramadan Jaringan aja. Gak lagi pada obros-obros, semangat terus obros-obrosnya. Mama Eka, Mama Eka sudah lengkap sekali sarapannya. Pakai daun singkong, mana ikan asinnya Mama Eka? Harusnya ada ikan asin biar tambah nampol. Nanti kita makan bareng di tanggal 1 Oktober 2026 ya. Kita ketemu di Pasar Raman Utara nanti. Masih agak lama, gak apa-apa disiapin dari sekarang ya. Mbak Indah, apa kabar Mbak Indah? Dari kawasan Tandu City. Semoga Mas Putra sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Semua yang ada di Tandus tanpa terkecuali ya, jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya ya. Tandus dan sekitarnya boleh datang ke Inovasi Radio Lampung. Lanjut bergoyangnya, masih sama pasukan goyang dan juga bareng sama susu kambing Etawa, sama Putra juga di Madu Jelly. Come on.

0: Keluarga Sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, Keluarga Sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan pengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Pak, sini cobain ini.
8: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
8: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
8: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
8: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
6: Balik lagi masih bareng sama pasukan goyang. Tentunya bagi kali ini keluarga semuanya, kita masih terus bergoyang asik-asik. Masih bareng sama Madu Jelly di kesempatan hari Senin 21 September 2026. Semangatin terus ya untuk pasukan goyang, sudah pada semangat untuk aktivitasnya. Terkecuali kamu lagi pada ngerasain tidak enak ya, lutut, jemari, siku, bahu. Ini rasanya sakit atau ngilu pada bagian lutut, jemari, siku, dan juga bahu saat digerakkan. Apalagi aktivitasnya menggunakan tenaga yang cukup ekstra. Ini akan mengganggu sekali keluarga semuanya untuk aktivitas kamu. Makanya lawan yuk rasa nyeri sendi yang ada di lutut, kemudian jemari yang ada di siku.

Dan sekarang juga keluarga semuanya, magnesium krim yang asli hanya tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Mama Eza, sehat selalu. Mama Eza sekarang tuh di tulang bawang kalau nggak salah. Makasih ya Mama Ars.

Melalui radio Asrianda FM Bring Sewu semuanya. Selamat bergoyang bareng saya Putra lagi pagi ini. Kamu bisa mendapatkan produk-produk herbal berkualitas untuk yang ada di Bring Sewu. Boleh datangnya ke Radio Asrianda FM Bring Sewu saja ya. Yang jauh dari Radio Asrianda FM Bring Sewu, kamu tinggal hubungi CS kita aja di 0831 760 600. Nanti produk yang dipesan bakal bisa dikirim lewat ekspedisi. Yang penting pesannya ini kamu WhatsAppnya selalu aktif keluarga semuanya ya. Berikan informasi alamat yang lengkap agar cepat sampainya. Apa kabar untuk Kang Alan Mebel dari RB3 Rumbia, hadir aja Mas Putra mau digoyang untuk semua yang pasukan goyang aja. Mbak Supana dari KNPI Tulang Bawang juga, apa kabar Mbak Supana? Selamat nyusu pagi ini Mbak Supana. Mas Andon apa kabar? Waalaikumsalam, semangat gaspol bareng sama Madu Jelly. Thank you Mbak Asina Setio dari kawasan Bringi Sewu juga, selamat pagi. Hadir tayangku Cia. Om Yusuf apa kabar? Lagi di Pasar Mandala katanya mau fotokopi KTP. Iya, mau ngapain ini? Mau ngelamar kerja. Iya, iya. Iya Om Yusuf, selamat bergoyang ya pagi ini. Pak Margono, apa kabar Pak Margono? Good morning, selamat pagi. Mas Putra aku udah nyusu katanya. Enak sekali berarti Pak Margono. Masih susunya Pak Margono. Kalau habis buruan datang ke Inovasi Radio Lampung ya, biar bisa mendapatkan lagi susunya. Gus Hasik apa kabar ini? Selamat pagi Mas Putra, pagi juga. Semangat untuk hari ini, hari Senin ya. Mai Ucup apa kabar Mai Ucup? Waalaikumsalam. WhatsAppnya udah masuk juga pagi ini. Makasih ya Mai Ucup. Kalau nanya sarapan, diriku sarapannya jam 10-an Bang Putra. Terima kasih ya Mbak Italiana, sama berarti kita. Aku jam 1-an malah.

aku mau OTW ke Pakuan Ratu. Thank you Mas Andi, sehat selalu, hati-hati di jalan. Bu Yuni, apa kabar Bu Yuni? Dari kawasan Faria Agung. Asoy, 26 nanti jangan lupa keluarga semuanya. Kita ketemu ya di tanggal 26 ya. Di Pak S. Nanti bakal ada siaran keliling lagi di Pak S. Nah, di Bu Yuni nanti kita ketemunya ya. Di mana?

Kir sama Mas Putra. Kemarin kan gabungan di ini, di live Facebook ya. Lagi ini juga aku lagi live-nya di Facebook. Thank you, Ma. Mama Zara masak apa, Ma? Udah lama banget nggak ini ya, nggak ngobrol di TikTok ya. Besok ya, insya Allah ya. Besok libur, Den. Hari Selasa. Oh, nanti live TikTok-nya di ini. Di seputih Raman aja nanti ya. Hari Rabu nanti ya. Bunda Willy, apa kabar Bunda Willy? Terima kasih. Walau sinyalnya hilang-hilangan, katanya gitu. Hari ini Bunda mau COD-an ke Pulau Rimau. Hati-hati Bunda Willy. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum Bang Putra. Datang lagi ada Mama Salsa. Hai Mama Salsa. Mama Salsa ada beberesan belum Mama Salsa? Digoyangin untuk Bang Putra aja sih ya selalu. Makasih ya Mas. Ya selalu juga untuk Mama Salsa. Teh Nani, masak apa Teh? Wow, masak suwiwi. Teh Nani hadir masih ufrek koyok kitiran katanya. Semangat ya Teh. Masa Ahmad Fernanda, Poncowarno. Poncowarno sudah ikutan bergoyang juga ya. Kemudian ada Cak Nur, tulang bawang. Thank you Cak Nur.

Cupli. Pak Ci, apa kabar Pak Ci? Pak Ci Suradi alias Mama Riri. Oh, ini Mama Riri yang WhatsApp ini ya. Makasih Mama Riri, salam untuk Pak Ci ya Mama Riri ya. Pak Ci Suradi. Kemudian Bu Opi. Apa kabar Bu Opi?

tuannya. Ah, besok mampir ah kalau dari Seputi Ramen ah. Mampir ya Bu Opi. Thank you. Kemudian salam untuk Mas Edi ya. Salam untuk Mas Edi. Ada Mas Teguh, thank you Mas Teguh. WhatsApp-nya udah masuk juga pagi ini yang ada di Wajib Barat dan di sekitarnya semuanya. Ya, selamat bergoyang bareng sama seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Mama Jojo, apa kabar Mama Jojo? Setia banget pokoknya mah pantengin Madu Jeli setiap pagi. Terima kasih sekali Mama Jojo.

Kakang Groil dan Cembu belum Kakang Groil. Selamat pagi semua yang ada di Tandus tanpa terkecuali ya. Selamat menikmati program selanjutnya keluarga semuanya. Pastikan terus kamu ada di seluruh jaringan Trirema FM Net ya. Yang sekiranya jauh pengen banget ngebeli produk herbalnya karena sesuai sama keluhannya, kamu gak usah bingung, tinggal hubungi aja CS kita ya. Yang penting kamu punya WhatsApp aja 08 12 9310. Karena kalau untuk pengiriman harus ada WhatsAppnya. Biasanya kalau tidak ada WhatsAppnya itu kurirnya bingung karena gak bisa Sherlock begitu ya. Apalagi yang sudah pada pesan via CS kita, ditunggu aja ya. Semoga cepat sampai. Yang penting kalau ada WhatsApp dari kurirnya, kamu langsung sat-sat balesnya gitu. Sehat-sehat semua tayangku. Becok libur dulu ya, ketemu nanti di Seputih Raman. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi besti-bestiku. Awal pekan ya besti ya, 21 September 2026. Hari Senin yuk berangkat beraktivitas lagi, berangkat kerja lagi besti ya. Semangat pagi hari ini seperti biasa ditemenin bareng sama Duo Mio lagi besti, sampai nanti jam 10 aja. Yang mau gabung-gabung, yang mau ikut partisipasi boleh banget dong di 08 12 12 12 9310. Dan juga besti aku yang mau ikut gabung di TikTok juga ditunggu aja ya di Radio Trirama FM. Dan juga pastinya kamu gak usah kemana-mana ya bes, tetap di sini terus barengan sama Duo Miau di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus, goyang terus Miau.

0: masyarakat seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pasar goyang.
2: Pasar goyang.
1: Goyang terus.

0: Besti, masih bareng sama Duo Mio ya Besti ya. Untuk pagi hari ini di hari Senin, semangat untuk kamu beraktivitas.
1: Boleh Besti? Kamu gabung di 08-12-12-12-9310 ya Bes?
0: Boleh dong, kamu gabung aja sekarang, nanti kita senggol-senggolin, nanti kita sapa-sapain semuanya Bes.
1: Boleh, di live TikTok juga ada di Radio Trirama FM, silahkan untuk kamu bisa menyatu ya.
0: Yes, benar banget Besti, tapi gak lupakan ya Bes ya, pagi-pagi udah minum agar rilus.
1: Oh, kalau itu mah gak pasti lupa, pasti gak lupa. Soalnya kan Besti itu udah jadi kayak minuman rutin, minuman harbal rutin untuk kesehatan kamu, demi kamu. Akan supaya cepat membaik, cepat sehat, bisa kembali sibuk-sibuk lagi seperti sedia kala sebelum sakit.
0: Nah, benar banget Besti, makanya harus rutin banget konsumsinya, pagi, siang, malam sebelum tidur gitu, Bes.
1: Dan juga untuk Besti, kemarin yang sudah datang ke Trirama cek kesehatan, terima kasih ya.
0: Iya dong, ya. Thank you.
1: Jangan lupa hari Rabu besok kita ketemuan di Seputiraman, di dekat lapangan RN Seputiraman 4 di toko sembakonya Mbak Andri.
0: Betul, Besti ya. Gas kan lo ya, kamu datang lo hari Rabu Besti tanggal 23. Sekarang udah tanggal 21, berarti lusa ya Chan ya.
1: Iya benar, lusa. Itu nanti sekalian ada siaran keliling. Jadi kita siarannya di lokasi ya Besti.
0: Betul, nanti ketemu sama Duo Mio, ada Nini Sari juga, ada Den Bagus juga.
1: Ya, lengkap berarti kan?
0: Iya dong, lengkap banget. Pokoknya semua personil kita akan ke sana.
1: Ya, dan juga untuk Besti, hari ini yang mau COD-an siap. Ya, kurir-kurir kita siap nganterin. Udah deh, kamu bisa hubungi call center aja di 0831 760 600.
0: Iya, bener banget Besti. Kamu telepon aja deh ya, telepon konsultasi dulu boleh. Habis konsultasi, laju pesen produknya deh. Terus kalau kamu pesennya pagi nih Besti ya, dianterin hari ini juga.
1: Itu ya Besti, itu harus jadi perhatian Besti supaya tidak sampai Besti tidak protes, kok nggak nyampe-nyampe.
0: Iya, aku nggak dianterin, padahal aku pesennya udah tadi malam loh. Aku tungguin pagi, kok nggak dianterin.
1: Padahal aku udah order dari sore, kok sampai sekarang nih sampai jam 12 malam nggak dianterin.
0: Gitu. Iya,
1: salah Besti. Kan kalau ordernya sore kemungkinan dianterinnya besok. Tapi kalau ordernya pagi ini dianterin hari ini juga.
0: Yes, betul banget. Gitu ya Besti ya. Terus juga Besti kalau mau cari produk herbal agar rilus nih ya, semisal mau cari di apotek, toko obat, agen reseller gitu ya, pastiin produknya sudah berlogo Radio yang memang sudah terjamin keasliannya.
1: Itu sih benar. Aku sih yes.
0: Aku sih juga yes, apalagi kalau Besti nih ya sering banget belanja online. Belanja di marketplace gitu ya. Ini ingat Besti ya, kalau harganya murah bukan berarti itu produknya asli. Terus juga kalau kamu pesennya enggak ke call center kita, ya kita enggak menjamin produk itu pas asli atau enggak gitu.
1: Besti cari aja kalau untuk produk, ya caringnya di call center aja. Call center bisa telepon atau SMS, bisa WhatsApp. Satu pintu. Ya kita tidak menyediakan di toko online manapun ya Besti.
0: Yes, betul banget tuh Besti ya. Jadi buruan ya, kamu bisa sekarang aja telepon call center kita Besti ya, supaya kamu lebih cepat mendapatkan produk yang kamu inginkan.
1: Ya udah, kalau gitu dilanjut nanti dikasih yang asik-asik biar pada semangat semuanya.
0: Iya dong, di sini terus barengan sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Rilus. Goyang terus.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti. Oh, besti aku. Ini enggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini tuh aku tuh kalau ngelihat tulisan tuh agak kayak ngeblur-ngeblur gitu loh, Chan.
1: Oh, itu berarti kamu harus segera. Harus segera periksakan diri sih itu.
0: Periksakan mata enggak sih?
1: Iya, tahu.
0: Iya, soalnya kalau periksakan diri takut ya. Pengen periksa mata gitu ya, besti. Kayaknya tuh kalau aku ngelihat tulisan tuh kayak goyang-goyang tulisannya gitu ya. Apalagi kalau aku ngelihat kayak dari jarak sebenarnya enggak begitu jauh gitu ya. Enggak begitu kelihatan sebenarnya itu tuh siapa sih gitu ya. Itu tuh siapa sih? Itu orang atau pohon gitu ya. Kayak kurang begitu jelas gitu loh, besti.
1: Kasian banget loh orang dianggap tuh enggak sama Tria.
0: Iya, gitu loh, besti ya. Butuh solusi dong, Chandra dong. Gitu loh, supaya aku tuh bisa melihat dengan jelas lagi. Supaya mata aku tuh kalau ngelihat tulisan tuh enggak goyang. Soalnya kalau ngelihat tulisan goyang tuh rasanya aku juga pengen goyang.
1: Ntar dulu, ini kisahmu atau kisahku sih sebenarnya?
0: Enggak, ini kisahku sih. Tapi ya gitu deh, pengen solusi aja gitu loh sama Chandra. Siapa tahu Chandra punya produk herbal agar ilus yang bagus untuk kesehatan mata.
1: Ya kalau itu mah jelas banget dari bertahun-tahun yang lalu mah ya ada agar ilus mah solusi. Ini untuk besti yang penglihatannya sudah mulai menurun, sudah mulai kabur atau sudah mulai goyang-goyang gitu kan.
0: Ada. Ada. Bentuknya apa? Tetes kah? Ditetesin di mata kah?
1: Oh, kalau sementara ini kita ada produk Agarilus Bright. Dia itu bentuknya kapsul lunak. Ya, dia itu ekstrak dari bunga kenikir. Bahkan bunga kenikir itu tuh lebih joss-jis ya. Kalau bahasanya anak sekarang lebih joss-jis ketimbang wortel.
0: Oh, begitu. Jadi lebih bagus ketimbang wortel yang katanya bagus buat mata.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Itu besti dikonsumsinya ya, apalagi kalau yang memang sudah punya keluhan minus plus silinder atau sudah minus terus plus silinder atau juga nih kalau besti melihat seperti ada awan-awannya.
0: Oke.
1: Nah, seperti ada cacing-cacingnya.
0: Oke.
1: Kayak ada jelirit ireng-irengnya.
0: Oh, ireng-ireng. Ini biasanya ada memang ya, Chan ya. Jadi kalau ngelihat itu tuh seperti kita melihat kayak ada garis-garisnya kayak cacing, kayak jelurut-jelurut yang kata kamu tadi.
1: Iya, selirit ada warna hitamnya. Atau kayak ngembun. Kayak ada awan-awan yang menutupi pandangan. Ah, besti, apakah besti sekarang lagi mengalami penglihatan yang seperti itu? Atau kalau melihat tulisan itu seperti menjadi dobel-dobel berbayang-bayang?
0: Itu besti, apakah seperti itu besti? Tenang ya, kita punya produk herbal agar ilus yang bagus untuk kesehatan mata kamu ya, buat mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak atau mbak-mbak gitu ya yang mungkin sudah mulai mengalami gejala katarak tuh, Chan ya.
1: Kan
0: ini bagus banget pokoknya dikonsumsi sama kamu besti setiap hari. Apalagi nih ya, Chan ya, produk kita apa tadi, Chan ya? Agarilus Bright ya.
1: Yes, Agarilus Bright itu terus kamu nanti paduin sama dropnya. Drop itu herbal tetes, tapi diteteskannya diminum.
0: Iya, benar banget ya, diminum, enggak ditetesin langsung di mata ya, besti ya. Kalaupun besti pengen kayak langsung ke mata, kita tidak sarankan untuk ditetes langsung, tapi dirambang.
1: Untuk cuci mata gitu loh, besti.
0: Yes, untuk cuci mata ya, itu juga enggak bisa setiap hari gitu, besti ya.
1: Yes, ya paling enggak seminggu 2 kali gitu.
0: Gitu, besti. Jadi kamu bisa padukan tuh Agarilus Break dan juga Agarilus Drop atau kamu bisa padukan Agarilus Break dengan Morinda.
1: Morinda itu apalagi kalau memang ternyata besti ada tekanan darah tinggi. Nah, ada tanda-tanda glukoma di sana. Ya, karena tekanan darah terlalu tinggi, langsung gas aja produk yang tadi direkomendasiin sama Tria.
0: Yes, benar banget ya besti ya. Kalau ngomongin soal glukoma, kesehatan mata gitu ya besti ya. Glukoma ini tuh bisa disebabkan karena ya satu itu darahnya terlalu tinggi tekanannya. Yang kedua karena diabetes dan juga selanjutnya karena faktor-faktor keluhan kesehatan lain gitu,
1: tuh pokoknya banyak banget faktor-faktor penyebab badan kita itu atau penglihatan kita jadi menurun. Nah, kita punya solusinya, besti, segera untuk dapatin produknya. Atau ini bukan bukan orang tua, tapi masalahnya di anak-anak. Nah, sekarang anak-anak juga ternyata kalau pas besti memantau buku pelajaran, ternyata pelajaran anak ini kok nilainya kecil-kecil semua. Jangan langsung dimarahin.
0: Jangan,
1: di,
0: jangan, jangan.
1: Ditelaah dulu. Jangan-jangan buah hati itu tidak bisa melihat dengan jelas papan tulisnya.
0: Betul.
1: Dikarenakan apa? Sudah mulai penurunan penglihatan. Dikarenakan bisa aja efek main handphone terlalu berlebihan.
0: Betul. Coba, bisa jadi.
1: Coba, coba diperiksakan anaknya ya. Kemungkinan jangan-jangan anaknya ini bukannya dia tidak pandai, tapi karena penglihatannya yang tidak jelas mana duduknya di belakang.
0: Iya, betul banget, Besti. Jadi alangkah baiknya ditanyai dulu anaknya kenapa gitu.
1: Itu kan. Apa masalahnya? Ini masalahnya tidak paham pelajarannya, atau masalahnya tidak jelas tulisannya. Dikarenakan ternyata ngeblur loh, Bunda. Tulisannya enggak kelihatan loh. Tanda-tanda berarti ini buah hati sedang apa namanya, ada tanda-tanda keluhan di mata.
0: Betul banget. Karena memang anak-anak zaman sekarang banyak banget kan masih kecil-kecil udah pada pakai kacamata. Nah, karena kenapa? Karena penglihatannya sudah tidak begitu jelas.
1: Nah, betul banget. Jadi itu ya harus di apa? Dipantau tuh gimana nilai anaknya ini, karena anaknya atau karena apa nih faktor-faktor penyebab kok nilai anak tidak maksimal gitu.
0: Yes, benar banget, Besti ya. Jadi gitu ya, untuk anak-anak juga tetap sama ya. Kita bakal tetap anjurin untuk konsumsi agar ilustrasi dan juga Agarilus Bright, tapi mungkin takarannya yang berbeda ya dengan orang dewasa gitu. Kalau untuk anak-anak kita bisa sarankan 1-2 kali dalam 1 hari ya. Kalau anak-anak susah untuk minum kapsul, nanti bisa dibuka aja, jadi diambil dalamnya, nah baru diminumin ke anak begitu.
1: Nah itu aku dulu sekolah SD pahamnya sudah kelas 4.
0: Oh gitu ya, itu bukan karena penglihatannya ya, mungkin karena memang pahamnya di usia-usia segitu.
1: Ya udah deh kalau gitu, untuk besti-besti, nggak cuma ada Agarilus Berak, kita juga banyak banget yang lainnya tuh. Ada Morinda tadi sudah disepil, ada drink, nah apalagi beli satu gratis satu masih ada.
0: Iya.
1: Terus juga ada SLT beli satu gratis satu juga masih ada.
0: Masih.
1: Terus juga ada madu Nomrafit tersedia masian.
0: Masih.
1: Tulang bungku juga masih ada.
0: Masih.
1: Madu hitam masih ada.
0: Ready.
1: Terus juga kapsul-kapsul lainnya masih lengkap. Ada Sekualen, ada Proren ya, yang untuk keluhan perbatu-batuan. Batu banyak ya, batu urin, batu ginjal.
0: Iya, benar banget, Besti. Pokoknya udah deh, kamu konsultasi dulu aja, nanti dikasih resep rekomendasi yang bagus untuk keluhan kesehatan kamu ya.
1: Yes, betul. Dan juga kita nanti bakal sapa-sapa kamu.
0: Iya.
1: Apalagi pelanggan-pelanggan setia juga nanti ada segmen khusus kita sapa-sapain. Jadi sekarang kita lanjut berdendang.
0: Ya iya dong, Besti ya. Udah, kamu di situ aja, nggak usah kemana-mana, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping Lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping Lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak, coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.

0: Martono, alamat teng suku kuning, kecamatan Putra Rumbia, kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru, dusun kulo dusun 4. Rieniku sing kulo raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu, lan niku insya Allah kulo ampun ngonsumsi agarilus drop sapradi niku alhamdulillah niki keluhan kulo niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kulo mendet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kulo cukoni sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendet malih niki digang paket kawan paket kalih kulo lan niku mugi-mugi asal kulo nginum agarilus niki saged waras total. Agarilus pertama niku nek wale dereng madu hitam temulawa, terus kali sing tetes niku napa tetes
1: halis agarilus drop
0: lagi niku tiga niku.
1: Oh tiga niku rien
0: niku
1: sak derenge bulan poso niku
0: pun poso.
1: Oh pun poso
0: pun poso tanggal sekawan bulan kulo keng Sribawono mampir niki.
1: Niku numbas produk niku wau agarilus madu hitam madu temulawa kali agarilus drop.
0: Nggih. Oh sekawan paket lho ning kula niku.
1: Sekawan paket kali agarilus LT napa? Sing putih niku.
0: Nggih, LT niku. Lah niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus mulih mriki.
1: Nggih. Niku. Pak sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih?
0: Nggih, riyen kula niku mun ngalami teng masjid sing salat meneh tekenan. Tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digoncengne anak putu kula mboten saged ajeng salat jemuan men nggih ngoten lah asal berkae agarilus drop kali sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul alhamdulillah malah niki ajeng kula jamone mulih gen total entek malah ne
1: alhamdulillah
0: dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat nang Tri Rama kuwi mesti njaluk mopo dijikoke ayo sing padha duwe keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Dapatkan produk Agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, ayo Besti, kita mau goyang-goyang Besti-Besti lagi nih yang sudah dapetin produk Herbal Agarilus di Radio Trirama dan juga Jaringan.
2: Siapa sih? Coba kita mau lihat dulu satu-satu dulu ya Besti.
1: Iya boleh dong, ini juga udah banyak banget yang udah dapetin produknya. Chan, ada Bapak Suratman dari Tandus, Rombong 6. Sakitnya tuh sesak napas, sudah 2 kali konsumsi Agarilus Sequalene.
2: Yes, ada juga nih Pak Sarni Wianto dari Tandus, Rombong 6. Keluhannya itu okay. Makanya cari Proren biar lancar ya Pak ya.
1: Iya dong, sehat-sehat ya Pak. Ada Ibu Rom dari Jati Agung. Keluhannya pegel, linu sama asam lambung. Ini minumnya madu lambung dan juga produk yang ada di Radio Asrianda.
2: Ada juga Ibu Siti Fatimah dari Taman Fajar. Keluhannya darah tinggi, udah 2 kali beli herba di Radio Trirama.
1: Ada Mama Cinta dari Tambah Dadi. Buat bapaknya keluhan sesak napas, sudah 2 kali konsumsi bubuk, batuk, dan asma, Chan.
2: Ada Alfani dari Toto Projo. Kemarin datang ke Trirama cari sel teh, beli 1 gratis 1.
1: Mantul. Ada Ibu Wahyuni dari Rombong 2 juga udah dapetin madu Nomurafi.
2: Ada istrinya Pak Sugianto dari Kurnia Mataram. Kemarin datang ke Radio Inovasi carinya drop sama Zigo Magnesium Cream.
1: Mantul. Ada Ibu Mintarsi dari Kecubung Raya. Keluhannya asam lambung dan juga ini baru pertama kali mau konsumsi madu lambung. Ada Agarilus Healthy dan juga produk yang ada di Radio Bima.
2: Selamat pagi Ibu Tina dari Metro 21, keluhannya asam lambung ya. Produk sebelumnya itu minumnya madu lambung. Kemarin cari lagi deh produk, dianterin sama Kak Dito.
1: Iya, sehat-sehat ya Bu. Terus juga lanjut ada Ibu Rusmiati dari Paria Agung. Keluhannya asam urat. Ini konsumsi, baru pertama konsumsi produk yang ada di Inovasi Radio.
2: Selamat pagi, ada Mas Wawan dari Labuan Ratu. Baru ini beliin buat ibunya. Keluhannya diabetes, baru pertama kali. Ini konsumsi herba dari Radio Kanza.
1: Yes, bener banget. Terus juga ada Pak Degaul dari Wajepara. Udah langganan ya konsumsinya. Ini madu kaje sama ada Agarilus Drop Besti. Para udah langganan ya konsumsinya. Ini madu kaje sama ada Agarilus Drop Besti.

0: Ferry juga dari Kelutung Jaya Gunung Sugi. Di Lampung Barat juga, Chan. Ini keluarnya asam lambung. Ini kemarin langsung beli 2 madu lambung, Chan.
1: Oke, okay. Udah semua ini mah.
0: Oh, udah semua. Oh iya ya Bestia, udah semua kita sapain ya. Yang belum disapain nih Bestia, tenang aja masih ada waktu besok ya. Jadi kamu hari ini datang aja ke Radio Trirama Jaringan. Besok kita senggolin lagi.
1: Iya, kamu enggak usah kemana-mana, pantau terus ya Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: masyarakat seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, besti, masih bareng sama Duo Miau ya, besti ya. Ini kita mau sapa siapain besti yang sudah ikut gabung barengan sama kita nih, Chan.
2: Yes, ini loh ada sebentar. Aku masih melihatnya. Ya Allah, nggak bisa ini dibuat ngetik. Sabar ya, sebentar ya.
1: Sabar ya, besti ya. Sambil kita mau cek di Wawa juga. Ada Amrizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Sempurnanya kopi yang buat kopi tetap kopinya sisi pahit.
2: Ngosek.
1: Tetap kopinya sisi pahit. Ah ya itulah pokoknya ya. Yang tak mungkin kamu sembunyikan kopi. Sempurnanya kopi yang buat kopi tetap kopi punya sisi pahit. Ya. Yang tak mungkin kamu sembunyikan yaitu kopi jam uangku belum bayar. Ya. Yos, iya ngono loh, Chan. Iya ngono loh, Chan. Gitu ya, besti ya, Merizal ya.
2: Ada Bu Tina sama Bu Siti di warung soto Pak D 29. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, no. Salam sehat selalu.
2: Tuh ada juga nih dari monitor.
1: Mbak dari monitor.
2: Lagi monitor dari Pringsewu.
1: Oh.
2: Ini Diah Jaladara yang apa?
1: Yang apa?
2: Yang sebelah lucu goyang kepala. Sebelah mana?
1: Sebelah mana? Huh, kita kenapa? Goyang kepala semua.
2: Yang mana? Coba kan. Tuh, ada lagi siapa? Tadi ada Muhammad Abe ya. Selamat pagi ya Muhammad Abe. Ada
1: selamat
2: Kozi
1: pagi.
2: Kozi selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga. Ini hadir ya Andones Magelangan dari Metro. Digoyanginnya buat Mbak Subari, ada Mbak Nur, Mbak Selamat, Kang Udin, Mas Ali, ada Mas Darusman, ada Mbak Astri, Aneka Perinting, ada Mas Rino, Mas Danu, Mas Boko. Semangat gaspol.
2: Hey, ada juga nih Mbak Mega. Semangat.
1: Semangat ngulinya Mbak Megaku, sayangku, cintaku.
2: Iya, pura-pura rajin hari ini ya.
1: Iya, pura-pura rajin ya.
2: Biar gajiannya ditambah. Amin.
1: Amin.
2: Ada Harry juga. Harry selamat pagi. Ini owner kolam renang Telaga Putri, ada Pak Anton.
1: Pak Anton selamat pagi. Sugeng Enjing Chan, Astrun panteng lo. Info Chan.
2: Apa?
1: Desoku wes udan. Desoku jenenge suka mandi Y5 Pesawaran.
2: Bener kah suka mandi?
1: Iya ya, gitu tulisannya tadi, suka mandi kok. Tahu soalnya ya.

0: nih warga Pesawaran Y5 ini suka mandi, makanya dikasih hujan.
1: Turunkan hujan dari langit. Aku kemarin tahu video viral.
0: Apa?
1: Di Kalimantan yang terus hujan datang, terus petugas damkarnya langsung, ya Allah. Karena mereka sekitar kurang lebih 60 harian, berarti 2 bulanan gak sih mereka memadamkan api yang tak kunjung padam-padam. Asapnya juga bener-bener parah banget. Akhirnya hujan, kan jadi tersentuh banget gak sih?
0: Iya, jadi kayak alhamdulillah ya Allah akhirnya hujan gitu kan ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tuh salam samaan samam untuk fans radio, salam buat fans radio gitu mungkin maksudnya ya.
0: Oh iya, mungkin gitu maksudnya ya. Goyang terus ya Dumiel. Selamat pagi, saya selalu dendangnya tempe tahu. Spesial buat suaminya aku, buat semuanya aja juga tanpa terkecuali. Terima kasih ada Ibu Muslimah.
1: Iya, ada juga nih Abdul Wah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi, Trican hadir ya setelah sekian hari tidak pantengin radio karena ada tugas ibunya Teto nih.
1: Okay.
0: Salam juga buat semua pendengar radio Trirama Jaringan ya buat Domionya. Semoga saya selalu selamat bertugas.
1: Salam juga untuk besti-besti radio Trirama dimanapun berada, juga untuk fans kolam renang Telaga Putri. Siap Anton?
0: Siap, thank you. Ada Mas Andi Travel. Apa ini? Assalamualaikum, panas-panas ya Andi Travel Purbolinggo absen. Aku ada solusi kalau pengen jelas, solusinya bawa ayam tempatku. Apalagi kalau lihat mawar merah yang banyak ada gambar pahlawannya. Kayak penglihatannya langsung jelas sih kalau itu Mas Andi ya, Mas Andi Travel ya.
1: Allah Allah Mas Andi, Mas Andi.
0: Allah Allah.
1: Di sini nggak hujan, mendung doang. Sama di sini juga belum hujan, mendung aja sih kemarin-kemarin.
0: Iya, baru mendung-mendung doang, belum begitu hujan deras banget gitu belum.
1: Kenapa Mbak Hatin habis makan pedas?
0: Iya, habis makan cabe nih pasti nih.
1: Selamat pagi untuk warga Toto Harjo dan seluruh fans Radio Trirama Jaringan ya. Ayo goyang guys.
0: Ayo goyang, goyang. Selamat pagi juga Mbak Elmi Patmosari Branti. Mau minta dendangnya sia-sia aku mengharap cintamu. Buat dua miaunya I love you full.
1: I love you so much.
0: Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir. Ada Pak Yusuf. Lagi di Pasar Mandala mau fotokopi KTP kakak semuanya ya.
1: Buat?
0: Mau bikin surat lamaran kerja katanya. Siapa yang mau kerja?
1: Oke lah,
0: thank you. Ada Bunda Rosana, Tricanku sayang-sayangku hadir ya. Dari Pekanbaru cuacanya redup.
1: Di sana udah hujan kemarin, ini redup lagi ya. Udah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Menyatu juga besti aku ya Mbak Yuan Martabak. Kemarin disuguhi martabak sak piring kata Bunda Oleng.
1: Kemarin Bunda Oleng kesana.
0: Iya, Bunda Oleng lagi ya. Bunda Oleng dari Pekalongan, dari tempatnya Mbak Yuan. Jadi kangen martabaknya Mbak Yuan, udah lama gak kesana.
1: Ngomong-ngomong aku juga udah lama banget gak makan martabak. Kenapa di otakku isinya makanan ya? Astagfirullahaladzim.
0: Biasa kalau orang lagi puasa tuh kayak di otak isinya makanan semua, Chan. Astagfirullahaladzim, Chandra. Astagfirullahaladzim.
1: Soder,
0: selamat pagi Soder.
1: Selamat beraktivitas Soder.
0: Terus juga ada siapa lagi? Kayaknya masih banyak banget di atas-atas tadi ya. Dari Raman Utara Persil 6 Mebel Al-Fatah hadir ya. Chandra kapan mudik?
1: Lah
0: ya baru juga kemarin mudik. Dia 2 hari mudik ya, hari Jumat sama hari kemarin dia mudik.
1: Baru banget aku nyampe ini.
0: Iya, Raman Utara Persil 6 di mana Chan?
1: Raman Utara Persil 6 dari Persil 5 masuk.
0: Oh dia ke dalam.
1: Iya, ya kan? Iya gak?
0: Gimana sih kamu? Tolong dong Trican semangatin aku, udah 2 bulan kerja gak dikasih libur.
1: Ya ampun. Saya
0: libur terus. saya libur terus.
1: Galang. Gak apa-apa Besti, yang penting duit.
0: Ya, ya, semangat kerjanya kamu. Walaupun 2 bulan gak dikasih libur gak apa-apa ya.
1: Yang penting ada semangat. Duitnya kan.
0: Yang penting ada duitnya.
1: Kecuali kalau kamu nih udah kerja 2 bulan gak ada libur gak ada duitnya.
0: Nah itu, kamu baru, harus protes.
1: Kamu harus protes dan kamu harus mengeluh.
0: Iya yeah.
1: Mengeluh sama Bapak Menteri.
0: Iya yeah, benar ya, ya.
1: Selagi masih ada duitnya gak apa-apa.
0: Ya, itu namanya juga kerja.
1: Namanya juga kerja,
0: mm-hmm.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Terus juga ini selamat pagi dong. Apa? Sekarang
0: tagline.
1: Oh, sekarang tagline-nya au.
0: Au au au au. Gitu loh, bukan au.
1: Jadi kayak pembaca berita ya kalau au. Enggak gitu. Enggak. Kita oh, tetap miau.
0: Tetap miau kok, tetap miau. Cuma au au au au au gitu. Iya. Miaunya lagi kecepit jadi au au au.
1: Au. Terus juga ini siapa? Wonggo, selamat pagi juga Wonggo ya.
0: Hai, selamat pagi Besti. Yang baru gabung juga selamat pagi Besti-besti kita semua. Uh-huh. Ada Hana juga, selamat pagi anakku sayangku cintaku, cantikku. Terus juga yang mau gabung di Wawa barengan sama Dua Miau juga boleh ya.
1: Yes, Bunda Al dari Punggur itu kan tadi. Selamat pagi juga, Bunda. Ih, Miau-nya diganti dong.
0: Enggak mau. Jangan dong, enggak boleh, enggak boleh.
1: Kalau Miau-nya diganti berarti bukan Dua Miau.
0: Iya, kalau diganti Au namanya Duo Serigala dong.
1: Iya, jadi Duo Au.
0: Duo Au, enggak boleh ya.
1: Enggak mau.
0: Soalnya Duo Serigala udah ada yang punya.
1: Iya, enggak mau ganti.
0: Iya, enggak mau, enggak suka.
1: Enggak mau, enggak suka gelai. Ya udah kalau gitu ayo lah kita berdendang lagi biar pada semangat semuanya. Siap-siap okay. Jempolnya digoyang.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
7: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Ajarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Ajarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
8: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
9: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
8: Morinda? Siapa lagi Morinda?
9: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
8: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
9: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
8: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Messi masih barengan sama Duo Miau ya. Untuk pagi hari ini masih di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
2: Miau.
1: Messi.
2: Miau.
1: Iya, miau.
2: Miau.
1: Sekarang kan udah hari Senin ya.
2: Ya.
1: Kita mau ingetin lagi buat besti-besti kita yang lagi pantengin kita dari radio maupun juga yang lagi pantengin di TikTok.
2: Miau.
1: Kalau tanggal 23 September hari Rabu besok.
2: Miau, miau, miau, miau.
1: Akan ada sialan keliling dan juga cek kesehatan gratis di Seputiraman, ada di tokonya Mbak Andri. Toko sembako Mbak Andri ya, besti ya.
2: Yes, dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Kita bakal ada cek kesehatan di sana, siarannya juga di sana, besti.
1: Betul banget. Kita bakal bawa banyak banget produk promo sepakat.
2: Yes, September paket hemat yang tinggal beberapa hari lagi aja.
1: Yes, benar banget ya, besti. Ya, pokoknya ada di seputaran lapangan Seputiraman RN4.
2: Yeah. Kamu datang ya, 2 hari lagi.
1: Yes, 2 hari lagi, besti. Nah, nanti setelah tanggal 23, besti di Seputiraman, nanti dilanjut di tanggal 26, kita akan ada di depan pasar Pak Es.
2: Di lokasi biasa, kamu bisa datang aja ke sana. Terus nanti tanggal 1-nya itu kita OTW ke Raman Utara, Pasar Raman Utara.
1: Benar banget, besti. Ke Raman Utara tanggal 1 ya, hari Kamis, besti.
2: Tuh.
1: Terus terakhir untuk jadwal yang sudah masuk yaitu di tanggal 4.
2: Oh.
1: Nah, di tanggal 4 hari Minggu ya, besti ya, kita ada di Labuhan Ratu 5. Labuhan Ratu 5. Labuhan ya. Ratu 5.
2: Iya, untuk lokasi pastinya nanti kita infoin lagi ya, besti, supaya tidak ketinggalan informasi, kamu pantau terus.
1: Betul, besti, karena juga waktunya tinggal sebentar lagi nih, besti ya. Mau ingetin sama besti-besti aku yang mau dapetin promo sepakat juga masih tersedia.
2: Yo.
1: Untuk setiap pembelian Herbal Agarilus Drop ini yang masih ada stoknya, Chan, kamu bisa dapetin bonus susu Zigo 26 varian jahe merah.
2: Tapi kayaknya sebagian radio ada yang sudah habis ya?
1: Iya, ada yang sudah habis, ada yang memang masih ready.
2: Wow, kalau yang masih ready langsung gas aja. Kalau yang ternyata sudah habis ya gimana lagi, namanya juga promo. Promo kan ada masanya, ada masanya habis. Nah,
1: betul.
2: Pas kebagian habis ya gimana lagi? Sudah. Yep. Sudah habis stoknya ya.
1: Sudah habis. Terus yang mau dapetin promo beli 1 gratis 1, tenang, ada Agarilus Drink, ada Agarilus Healthy, ada Morinda, ada Madu KJ. Tuh ya, itu beli 1 gratis 1. Ada juga Madu Lambung.
2: Tersedia kan?
1: Tersedia pokoknya, besti ya, selama bulan ini loh.
2: Ayo buruan kamu segera untuk dapetin produknya, biar kamu juga cepat kembali pulih dan sehat ya, besti, bersama jamu herbal Agarilus.
1: Yang ini ya, suka banget konsumsi susu kambing Etawa, besti, tenang aja. Untuk promonya juga masih tersedia. Beli 3 cuma Rp200.000 saja.
2: Oi, pas banget juga waktunya habis.
1: Ya, iya, iya, waktunya habis. Quinzi, Quinza, kenapa kau telat-telat?
2: Kenapa kau keluar masuk?
1: Iya, jangan keluar masuk.
2: Udah duduk, duduk lagi, duduk diam di situ.
1: Iya, duduk manis saja di situ ya.
2: Kan? Ya udah kalau gitu, sekalian Duo Miau pamit ya, besti.
1: Iya, besti, sampai jumpa besok lagi ya, besti ya. Masih ditemenin sama Duo Miau dari jam 8 sampai jam 10 pagi aja.
2: Ih, langsung kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
2: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana mendorong pengelolaan sampah berbasis kelurahan sebagai salah satu upaya mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus mencegah potensi konflik di masyarakat. Dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, Rafiq menyebut persoalan sampah di Kota Metro masih membutuhkan perhatian serius. Penutupan portal TPAS Kalangrejo pada 15 hingga 21 Agustus lalu disebut menjadi pembelajaran penting agar potensi konflik dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Metro menyiapkan pola pengelolaan sampah yang melibatkan pamong dan masyarakat di tingkat kelurahan. Pemerintah juga menyiapkan kendaraan pengangkut sampah sebagai proyek percontohan. Pola tersebut DLH diharapkan dapat lebih fokus menangani sampah di titik tertentu, seperti di terminal, pasar, dan jalur protokol. Masyarakat juga didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dipisahkan, sedangkan yang dibawa ke TPAS hanya berupa residu. Saat ini volume sampah yang masuk ke TPAS Karangrejo diperkirakan mencapai 105 ton per hari. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Ritme FM.net, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Proga FM Tridatu Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: nih udah ketemu hari Senin lagi ya.
1: Iya Bes, gimana hari Seninnya?
0: Asara riwe mun hari Senin teh enggak tahu kenapa ya vibes-nya tuh beda gitu loh.
1: Betul,
0: ya?
1: Tapi bukan hanya itu aja Neng.
0: Apa?
1: Senin ngangenin juga
0: lah
1: sih.
0: Siap boy.
1: Ya kan Bes.
0: Kamu kangen siapa?
1: Aku?
0: Iya.
1: Aku mah gak kangen.
0: Besti kangen kita gak ya kira-kira?
1: Gak, kayaknya mah ya. Kalau Besti jangan ditanya, kayaknya mah udah enggak ya.
0: Enggak ya, males banget kayaknya. Tapi walaupun gak ada yang kangen sama kita, kita tetap memaksakan diri untuk hadir ya?
1: Masa sih?
0: Ya iya, kita kerja. Gimana sih?
1: Iya sih, bener sih Bes. Tapi tenang aja kok, kalau udah ditemenin bareng kita pasti seru harinya kamu.
0: Iya, Besti-besti pokoknya mah bisa ikutan gabung ya barengan sama kita. Mm-hmm. Bisa request dendang koplo ya.
1: Betul.
0: Terus juga bisa sapa-sapa teman-teman,
1: iya,
0: keluarga kamu, mm-hmm, istri kamu, suami kamu, anak-anak kamu, ya, atau HTS-an iya kamu boleh.
1: Aduh, semuanya ya di absenin pokoknya.
0: Boleh sayangku, sok mangga langsung aja diperodokan, diawur-awurkan di 0851266693931.
1: Iya Bes, dan kamu juga pastinya bisa minum dulu biosisiaga
0: iya
1: pagi
0: dong
1: hari ini, walaupun kamu aktivitasnya dar-dedor, tapi tetap sehat gitu loh.
0: Iya, jangan sampai kamu kalah sama penyakit, sama iya virus, sama bakteri, Besti. Iya,
1: betul.
0: Makanya selalu kita ingetin konsumsi terus biosisihaganya. Mm-hmm. Tenang aja, ini kan 100% herbal ya, alami.
1: Betul.
0: Jadi besti-besti nggak usah takut.
1: Iya.
0: Dia nggak akan ada efek samping walaupun mm-hmm kalian konsumsi dalam jangka waktu panjang. Justru ya, konsumsi dalam jangka waktu panjang tubuh kalian akan semakin sehat.
1: Iya,
0: ya
1: benar banget Besti. Yuk segera dapatin biosisihaga mm-hmm dan juga produk herbal yang lain di Trirama FM.
0: Iya.
1: Atau juga bisa COD pesan antar dan kirim melalui ekspedisi
0: iya
1: juga bisa Besti ya.
0: Uh-huh.
1: Yuk langsung hubungi call center dari sekarang di 0831 760 600.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor

0: kupon yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shipahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shipahit bisa

0: menjadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu Shipahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: di segala mararahal ya sekarang.
1: Iya, besti, mahal semuanya, mahal.
0: Udahlah, yang mahal biarin aja, tapi tetap kalau bias sisi agama sama harganya.
1: Oh iya dong, besti, apalagi
0: stabil.
1: Iya, betul, apalagi kan kalau misalkan kita beli biosi nanti bisa dapat bonus.
0: Ih, bukan lagi.
1: Bonusnya kupon berhadiah, besti.
0: Nanti bisa dapat lagi duit.
1: Iya.
0: Kemarin udah pada dapat duit. Duitnya bisa dibeliin lagi biosi.
1: Betul,
0: Bes. Gimana enggak untung loh kalian beli biosi? Ya dapat sehatnya.
1: Dapat hadiahnya.
0: Besok mangga yang udah beli biosi Sehaga, ya kan ada kupon itu di dalamnya, Bes.
1: Iya.
0: Ya, warnanya ada ini perpaduan hitam dan kuning keemasan ya.
1: Betul.
0: Nanti kalian bisa isi dengan nama lengkap, alamat lengkap, terus juga nomor identitas sendiri, nomor handphone yang aktif, sayang.
1: Tuh, besti.
0: Ya, nanti kalau udah diisi semuanya, jangan ada yang di skip. Itu kolom-kolomnya langsung dikirimin aja ke Trirama dan juga jaringan.
1: Iya, sebanyak-banyaknya.
0: Betul, siapa tahu bulan depan nama kamu yang beruntung teh keluar. Nanti kan diubek-ubek.
1: Betul.
0: Dikocok-kocok.
1: Diaduk-aduk.
0: Ya, pas pengundian maksudnya ya. Gitu, best. Kemarin juga udah pada menang, menirasa.
1: Iya dong. Jadi kamu jangan sampai kalah ya, besti, dari yang lainnya.
0: Iya dong.
1: Kamu juga harus menang.
0: Sok mangga, besti, ya. Yang belum mengirimkan kupon undiannya, segera dikirimkan, dikumpulkan aja.
1: Iya.
0: Yang lain yang pengen dapat hadiah juga, beli sebanyak-banyaknya biosi Sehaga di Trirama dan juga jaringan.
1: Betul, besti. Pokoknya jangan sampai lupa deh ya. Yang belum minum juga diminum dulu. Biar sehat, biar lancar aktivitasnya. Apalagi hari Senin tuh biasanya aduh, derdedor gitu.
0: Bukan lagi segala rupa ya, udah sama pagi-pagi udah jadi sumala.
1: Alah,
0: mama di mana kos kaki? Mama di mana?
1: Tadinya mama ada mana ininya?
0: Segala mama. Itu baru anaknya, belum suaminya mau kerja. Ma di mana ini kontak? Agustino, aku liar pokoknya mah isu-isu teh kalau hari Senin ya. Cing salah labar. Cing mah kalau yang enggak pusing mah cuman Bunda guys kasih kata aku mah ya.
1: Kok bisa?
0: Santai banget dia mah.
1: Oh, gitu.
0: Jadi dia nyuruh, "Udah Mas, cari aja sendiri. Aku enggak tahu di mana." gitu.
1: Ya ampun, Bunda guys. Enak banget jadi Bunda guys kak ya, mau dong.
0: Iya kan dia suka bilang gitu, katanya mau ngapain juga dia mah enggak dikomplain sama Mas Tony.
1: Oh
0: gitu.
1: My god.
0: Jadi resep ya jadi dia ya.
1: Iya dong, mau jadi kayak Bunda guys kak ya, enak kayaknya ya Bunda ya, tinggal rebahan aja
0: ya. Mudah-mudahan Mas Tony tidak cepat sadar ya.
1: Tidak cepat sadar.
0: biar dia santainya tuh bertahan lama.
1: Oh gitu, tapi aku berdoa semoga cepat sadar sih. Ya kan. Iya, soalnya tuh kasihan gitu loh sama Mas Toninya. Bunda guys kamu gak mau masakin, gak mau mempersiapkan baju-bajunya gitu.
0: Katanya beli aja banyak.
1: Oh gitu. Ya. Ah ya udah deh, suka-suka Bunda Geska aja.
0: Iya, yang penting mah cing sara rehat aja. Cing romantis-romantis, cing harmonis-harmonis, besti-besti aku semuanya di hari Senin ini walaupun penuh dengan drama ya.
1: Dan juga hari ini aku udah ada tebakan sayang buat kamu-kamu semuanya. Tapi jangan overthinking, jangan kemana-mana pikirannya ya.
0: Udah kemana-mana lu.
1: Pertinyi ini adalah
0: apa tuh?
1: Aku berwarna kuning.
0: Yes.
1: Aku lembek. Yes. Apakah aku?
0: Banyak yang warna kuning di dunia ini. Dan teksturnya lembek tuh banyak. Tapi yang udah menjawab ini udah murudul sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi nanti cing sabar ya. Yang mau ikutan juga di Wawa boleh ya Neng Nong.
1: Iya dong, boleh banget besti di 0851-2666-6931.
0: Iya.
1: Mau kamu jawabnya di line telepon boleh. Voice note juga boleh ya besti ya. Tapi ingat ya, ini sesuai dengan apa yang aku pikirkan aja.
0: Iya, tiap hari juga udah pada tahu permainannya mereka.
1: Jadi silakan dijawab aja ya besti. Ya, disimak dengan seksama aja.
0: Enggak, cluenya cuma dua aja kok.
1: Betul.
0: Gampang gitu ya. Apa tadi?
1: Aku berwarna kuning dan aku lembek. Apakah aku?
0: Meni, enggak kuat ya. Aku enggak suka warna kuning, malah dia kasih pertanyaan warna kuning. Ya udah, nanti kita bacain yang udah murudul ini. Cing salah lebar aja, jangan kemana-mana lah.
1: Ya sayang, barengan kita aja. Pastinya cuma di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.

0: lembayung musik.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
2: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
4: Di segmen Goyang Konsumen seperti biasa kita akan sapa-sapa. Iya, biasa-biasa keluarga sehat Indonesia yang selalu setia mengonsumsi Biosi Haga dan juga produk herbal lain yang tersedia di Tri Rama FM dan juga Jaring.
5: Ya, kira-kira ada siapa aja ya, Bes? Terima kasih buat Pak Ngatinem.
4: Ngatimen.
5: Oh, Pak Ngatimen dari Raman Utara ya, terima kasih.
4: Pak Ngatimen, tiba-tiba Pak Ngatinem ibu dong jadinya kalau Ngatinem ya. Terima kasih untuk Ibu Kasih Siam Lestari dari seputaran Raman Utara ya, sudah membeli Biosi Haga di Tri Rama FM. Keluhannya pegel-pegel, linu-linu katanya ya. Ini baru pertama konsumsi. Neng Vina, mudah-mudahan juga pegel-pegel linu-linunya bisa segera hilang ya Ibu Kasim ya.
5: Amin. Terus juga ini ada Pak Tukiman dari Tanjung Kencono juga sudah 2 paket. Wow. Ya, semoga sehat selalu.
4: Terima kasih juga ini ya, membelikan untuk Pak Suratman dari seputaran Tandus Rombong 6. Keluhannya sesak nafas ya, sudah 2 kali pembelian herbal di Tri Rama Jaringan.
5: Iya, terus juga ini ada Bapak Samiwianto ya, dari Tandus Rombong 6. Iya. Sakitnya susah buang air, udah membeli Biosi Siaga.
4: Iya, terima kasih ya. Dilanjut lagi ada Ibu Rom dari seputaran Jati Agung. Keluhannya pegel-pegel, linu-linu, sudah mendapatkan Biosi Haga dan juga madu silambung.
5: Wow, terima kasih juga untuk Ibu Siti Fatima dari Taman Fajar ya. Keluhannya darah tinggi, ini pembelian kedua Biosi Haga.
4: Oke, terima kasih juga. Ada Mama Cinta dari seputaran Tambah Dadi, udah COD sama AJS ya. Keluhannya sesak nafas, sudah 2 kali konsumsi produk herbal dari Tri Rama FM.
5: Iya, terus juga ada Alfani dari Toto Projo. Terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya.
4: Oke, dilanjut lagi ada ini pembelian untuk Ibu Wahyuni dari Rombong 2 ya.
5: Ada istrinya Pak Sugianto juga ya, dari Kurnia Mataram. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak juga untuk Ibu Mintarsi dari Kecubung Raya. Keluhannya asam lambung dan pertama kali konsumsi Biosi Siaga juga madu silam.
5: Wow, ada juga ini Ibu Tina dari Metro 21 ya. Keluhannya asam lambung. Ini sudah mendapatkan Biosi Siaga.
4: Terima kasih banyak untuk Besti. Ada Bu Rusmiati dari seputaran Varia Agung. Keluhannya asam urat dan baru pertama kali mengonsumsi Biosi Siaga. Semoga lekas sembuh ya. Oke, Besti, aku terima kasih banyak semuanya yang selalu setia mengonsumsi produk Biosi Haga. Untuk besi-besi yang mungkin baru pertama kali mengonsumsi ya, mungkin nanti ada reaksinya, yaitu keluar keringat berlebih, terus juga badan terasa pegal linu, air kecilnya lebih sering ya. Tidak apa-apa besti, dilanjutkan saja, itu adalah efek dari obat yang sedang mendetoksifikasi racun-racun di dalam tubuh kalian ya.
5: Betul besti.
4: Oke, dan untuk besi-besi yang mau mendapatkan Biosi Haga dan produk herbal lainnya, langsung aja luncuran yuk ke studio radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wabungur Lampung Timur, dan bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
5: Iya, silakan besti langsung aja hubungi call centernya untuk pemesanan COD dan juga pesan antarnya di 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2020.

0: 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate kulo tumbas malih jane penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif.

Pagi sebelum mulai aktivitas. Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya,
2: Bapak. Berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: dan rindu, spesial untuk yang sedang merindukan seseorang, ya. Mungkin ada yang sedang merindukan kita berdua di siang hari ini dengan segala hal-hal yang kadang tidak masuk akal, ya. Terima kasih udah berpartisipasi dengan pertanyaan kita tadi, ya. Yang luar biasa jawabannya juga sudah sangat merudul sampai enggak sempat mau nyekrol ke atasnya, ya. Udah jauh banget. Aduh Gustin Agung, besti-besti aku, cing sana rehat aja ya, biar kalian itu bisa bekerja,
1: yeah.
0: Bisa mungkin kuliah, sekolah, ya jualan, pokoknya mah apapun we aktivitasnya sehat selalu saya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin ya. Makanya kan kita selalu ingetin juga biar sehat minumnya biar si sehat aja,
0: ya.
1: Apalagi bisa dikombinasiin dengan si pahit, ada si lambung, atau juga yang merasa pegelinu kejuk-kejuk gitu pakai susu kambing etawashi aja.
0: Nah, itu dia besi-besi aku tersedia ya, stoknya banyak banget, aman banget ya. Langsung aja luncuran ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga kalian bisa dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Tidak dijual di toko online manapun, jadi besti harus hati-hati sayang ya. Apalagi diiming-imingi dengan harga yang lebih murah, terus tidak ada logo Tri Ramanya. Ah mendingan enggak usah. Jangan ya sayang ya, beli yang asli dong ke Tri Rama jaringan ya. Oke besti, aku kasih dulu informasi kesehatan untuk besti-besti aku nih ya. Sering ngerasain ini kan.
1: Apa?
0: Biasanya yang udah umuran 40-50 tuh udah mulai ya.
1: Mulai apa?
0: Kesehatan tulang, kesehatan sendi mulai terganggu ya.
1: Iya.
0: Tiap hari bangun tidur nyeri awak ya.

0: itu yang aku bisa ya.
1: Okay.
0: Terus juga bisa melakukan yoga ya selama 30 menit sehari untuk melumasi sendi tuh benar ya. Kalau kalian jarang gerak kumaha ya sendi-sendinya mau elastis, tidak dilumasi, tidak pernah bergerak jadi kaku sayang ya. Jadi kalian bisa lakukan aktivitas fisik, olahraga ringan setiap hari ya, selama 30 menit ya. Ini bisa melumasi sendi dan juga menguatkan otot penopang di tubuh kalian besti. Ya.
1: Okay.
0: Selanjutnya supaya tulang kalian tetap sehat, sendi juga sehat, enggak ada rasa sakit, jaga berat badan ideal sayangnya.
1: Tuh, pasti.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi berat badan berlebih ini memberi tekanannya juga pasti lebih besar ya pada sendi penopang tubuh seperti lutut dan pinggul, besti. Makanya selalu di apa namanya dibilangin ya supaya berat badannya jangan berlebih sayang ya. Rajin olahraga biar berat badannya tetap stabil gitu ya. Kalau misalnya sampai obesitas kasihan kan, kayak nggak kuat nanti untuk menopang tubuh kamu yang terlalu berat.
1: Iya, gampang linu-linu.
0: Betul sekali. Kadang kan kalau misalnya berat badannya berlebih, misalnya abis duduk nih Vina, abis jongkok atau apa mau berdiri kan, aduh. Ya kadang segala bunyi kretak kretak.
1: Aduh sakit gitu. Banget ngilu ya
0: besti. Iya makanya ya. Itu tadi. Terus juga selain itu ya, untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, penuhi kalsium dan juga vitamin D ya.
1: Oh, contohnya apa tuh?
0: Jadi kalian bisa konsumsi susu, keju ya, yogurt, ikan berlemak, serta sayuran hijau. Dan coba sempatkan berjemur ya di bawah sinar matahari pagi. Pagi-pagi berjemur ya, jangan tengah hari bolong. Vitamin D-nya nggak seuwehnya, malah nanti jadi gosyong kalau tengah hari. Jadi pagi-pagi sayang ya. Terus juga kalian perbaiki postur tubuh ya. Hindari kebiasaan membungkuk nih. Kalian yang suka membungkuk ya duduknya nih. Kalau misalnya setiap hari seperti itu, lama-lama nanti posturnya juga makin membungkuk sayang ya. Jadi hindari kebiasaan membungkuk saat duduk atau berdiri agar tidak mempercepat kerusakan sendi dan tulang belakang. Dan yang terakhir tipsnya untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi Anda, hentikan kebiasaan merokok ya. Lagi-lagi merokok ini pasti masuk ya. Salah satu hal yang selalu diingatkan untuk dihindari ya, untuk dihentikan juga. Tapi walaupun mungkin juga rada susah ya, dipelan-pelan aja tuh.
1: Betul,
0: ya.
1: Bertahap pokoknya.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi zat nikotin pada rokok dapat mengganggu kesehatan persendian dan menurunkan kepadatan massa tulang. Jadi bisa keropos besti lama-lama kalau misalnya kalian ngerokok terus ya. Makanya semakin diperhatikan untuk kesehatan tulang dan juga sendinya supaya enggak linu-linu ya, supaya tulangnya tetap kuat, enggak keropos sampai tua, enggak bongkok gitu besti ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk besti-besti, selain tips tadi yang sudah Naya berikan untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, kalian juga bisa konsumsi Biosisi Haga besti aku yang juga bisa dikombinasikan juga dengan konsumsi juga susu kambing etawashi ya, untuk menjaga kepadatan tulang ya supaya enggak keropos dan juga bisa membuat sendi-sendinya enggak sakit besti aku ya. Jadi konsumsinya rutin 3 kali sehari ya Neng Nong ya.
1: Betul besti. Pokoknya kalau udah minum Biosis Yaga dan juga susu kambing etawasi tuh kita ngerasa enteng gitu.
0: Enteng banget bergerak ya. Juga bisa lebih aktif lagi.
1: Betul sekali ya. Jadi jangan sampai besti kita kehabisan stok Biosis Yaga atau juga susu kambing etawasinya. Bisa langsung kamu dapatkan di studio Radio Trirama FM ya. Dan pastinya juga besti tuh mau pesan antar juga boleh, karena
0: boleh banget.
1: Mungkin ada sebagian dari kita yang sibuknya luar biasa gak kesempet buat datang ke Trirama FM.
0: Gak
1: boleh
0: apa-apa.
1: Nanti dianterin sama AJS.
0: Betul
1: aja.
0: Banget sayang. Pokoknya mah duduk manis aja sayang-sayang. Aku langsung calling-calling aja call center ya di 0831-760-600 ya.
1: Betul.
0: Oke besti, semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandara Dangdut Biosi
1: bersama Duo Banda.

Yanti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Udah siap, Bel?
1: Udah siap dengan jawaban yang sudah ini ya. Basic kita udah menjawab luar biasa banget.
0: Udah menanti jawaban. Itu tadi pertanyaannya dulu, terus kamu kasih tahu siapa aja yang sudah menjawab. Kayaknya luar biasa.
1: Luar biasa ini, jawabannya, Besi, banyak banget ya. Lo hilang.
0: Lo
1: best.
0: Ya pokoknya oke lah, mau opo wae sing dijawab.
1: Iya, banyak banget yang udah ngejawab ya pertanyaan dari aku. Aku berwarna kuning dan aku tuh lembek. Apakah aku ada yang menjawab tadi
0: getuk,
1: ada yang menjawab pisang
0: godok,
1: bergedel tadi jawabannya Mbak Supana ya. Utum bergedes,
0: ada lagi yang jawab apa sih tadi? Pisang kepencet Vina katanya.
1: Pisang
0: kelindes Vina.
1: Bukan gitu, dia aja gini. Pisang digodok terus kepidok Vina gitu ya.
0: Jadinya lembek gitu ya.
1: Mentang-mentang ya kan. Gua begini. Terus habis itu juga ada yang bilang buat kue donat salah. Donat salah. Terus habis itu juga
0: saking banyaknya sampai lupa merundul.
1: Kentang tumbuk hampir. Alah. Tadi aku udah bilang hampir.
0: Hampir ya. Berarti
1: iya,
0: perkedel salah.
1: Kentang tumbuk dijadikan getuk. Bayangin. Kentang tumbuk dijadikan getuk. Gimana lah Mbak Meli Cucanti ini?
0: Enggak, itu mungkin apa ide-idenya dia untuk membuat cemilan terbaru ya, getuk dari kentang. Singkong angel soalnya koyo iyo.
1: Terus tadi juga si Tommy jawab apa, Tommy, kamu kentang rebus ya, terus abis itu dipenyet, terus diapain ya, dimakan, itu salah, masih
0: panjang
1: sedikit.
0: Panjang banget sih.
1: Iya, sebenarnya hampir sama prosesnya dengan pikiran aku ya kan.
0: Ya udahlah, gak ada yang benar. Sob, jawabannya.
1: Gak ada yang benar. Jawabannya adalah.
0: Jawabannya adalah
1: kentang dikukus, terus setelah dia udah agak matang ya, udah matang, dibejek-bejek, dipenyet-penyet ya, terus habis itu dimasak lagi dengan milk atau susu
0: milk.
1: Ya ya kan, itu jadi mashed potato.
0: Udah pernah makan mashed potato belum?
1: Udah dong.
0: Oh, udah, luar biasa.
1: Udah
0: ya.
1: Pernah aku.
0: Sama steak ya.
1: Iya. Betul. Aku waktu itu pernah makan ya, dibayarin ya, sama CEO.
0: Tebak-tebakannya enggak jauh-jauh dari makanan ya.
1: Panganan apa gue cerin? Loh, coba ya Mbak Mary ya.
0: Makanan bule-bule itu.
1: Enggak gitu, enggak perlu pakai stik daging sapi, pakai stik ayam ya, pakai mashed potato. Enak, Po.
0: Oh, gaya ya banget.
1: Kan?
0: Langsung nanti besoknya abis makan tuh ngomongnya bahasa Inggris ya.
1: Iya. Karena aku besok pengen bikin.
0: Ya pokoknya mantu jauh-jauh tidak harinya. Mun pertanyaan jelma iya manya. Stick drum jadi malahan. Pentung pina, ayo kita pentung bareng-bareng pakai

0: di rumah.
1: Karena bebak pikiran orang bikin gak sehat.
0: Baiklah ya, semoga kesabaran kalian selalu luas.
1: Iya.
0: Seluas samudra. Iya, untuk menghadapi kita berdua, hari-hari kalian lebih berwarna. Iya, dan pastinya juga menggelora.
1: Betul, ya. Pokoknya terima kasih aja besi-besi aku yang sudah menjawab tadi ya. Ini sesuai dengan isi pikiranku aja. Iya,
0: karena memang dia lagi kepengenan mes putih itu katanya, ya. Gaya banget. Baiklah, guys. Karena sudah terjawab, untuk membuat kalian reda dulu emosi.
1: Betul.
0: Ya. Gak usah marah-marah.
1: Iya, guys. Ditahan dulu marahnya. Kita berdendang dulu.
0: Iya dong.
1: Nanti aku kasih sesuatu yang wow.
0: Apa?
1: Iya.
0: Gak percaya ini besi kayaknya.
1: Besi, aku jangan kemana-mana lah. Iya, besi. Barengan kita aja ya di Bandar Dangdut Biasi.
0: Bersama
1: Dua Bandar.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Terima kasih pokoknya untuk kebersamaannya di siang hari ini bersama kita berdua.
5: Iya, ketemuan lagi besok ya di jam 10 pagi sampai jam 12 siang tentunya di Bandara Dangdut Biosi.
4: Iya, Besti.
5: Oke, kalau gitu kita berdua pamit ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bye-bye.

0: selanjutnya, Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Tim TKAP 308 Presisi Satreskrim Polres Lampung Utara bersama unit Reskrim Polsek Bunga Mayang berhasil mengungkap kasus pencurian uang tunai sebesar 40 juta rupiah yang terjadi di sebuah rumah di Desa Negara Tulang Pawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial M, 35 tahun, warga Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Penangkapan dilakukan di wilayah Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Peristiwa pencurian terjadi pada 12 September 2026. Saat itu korban bertemu dengan seorang pria yang mengaku ingin bekerja sebagai buruh tebu. Korban kemudian mengajak pria tersebut ke rumah kontrakannya. Sesampainya di rumah, pria tersebut dipersilahkan duduk dan sempat ditawari makan. Ketika korban sedang berada di dapur dan menerima telepon, pria tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah. Tak lama berselang, korban hendak mengambil tas yang berisi uang. Namun tas tersebut ternyata sudah tidak berada di tempatnya. Korban kemudian menyadari bahwa uang tunai sebesar 40 juta rupiah, buku tabungan dan kartu ATM miliknya telah hilang. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya uang tunai sebesar lebih dari 2 juta rupiah, satu unit sepeda motor Matic, serta BPKB dan STNK. Tas milik korban, buku tabungan, serta kartu ATM. Menurut keterangan yang disampaikan polisi, pelaku mengaku sebagian uang hasil pencurian telah digunakan untuk membeli sepeda motor, bermain judi online, memenuhi kebutuhan selama melarikan diri, serta membayar tempat kos. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial S, 44 tahun, warga Kecamatan Bukit Kemuning. Ia diduga terlibat dalam peristiwa penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial SM, 48 tahun. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 14 September kemarin sekira pukul 8 malam di wilayah Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning. Korban kemudian diketahui meninggal dunia dan dibawa ke Puskesmas Bukit Kemuning. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi menduga korban dan tersangka sebelumnya memiliki hubungan dekat atau berpacaran. Dalam perkembangan penyelidikan, diketahui adanya persoalan kecemburuan dari korban terhadap tersangka yang kemudian berujung pada keributan di antara keduanya. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami rangkaian kejadian tersebut untuk memastikan kronologi, motif, serta peran tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di Bandar Lampung berakhir di Kabupaten Tangerang, Banten. Tim gabungan TKAP 308 Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung menangkap keempatnya di wilayah Kecamatan Lego. Keempat terduga pelaku masing-masing berinisial RA, 18 tahun warga Lampung Timur, I, 40 tahun warga Lampung Tengah, R, 29 tahun warga Lampung Timur, dan MY, 26 tahun warga Lampung Timur. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 1 siang. Saat diamankan, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan kaliber 9mm yang disimpan di celana salah satu terduga pelaku berinisial I. Kompol Gigi menegaskan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan 4 terduga pelaku. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk memastikan seluruh rangkaian aksi dan kemungkinan adanya jaringan lain. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.
4: Tri Rama Radio.
0: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allah.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku senajan panase mongah-mongah nggih. Tapi tetap semangat dulur-dulur, sing sabar ya dulur, senajan pak sabar kowe mau wis tua. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nang raya enggak nih mak seak. Kayak indrine kaki maju mundur mak seak kayak gue ya. Semangat ya Indri. Bagi kami lujengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di krama sing ayu dewek sauma. Langka maning kayak gue, tengkene nang ruangan ya sa ayu dewek kayak gue, sing ngarepan Ninine gue ya ganteng dewek kayak gue. Tengah dicorok lenengan dulur-dulur, tase kali jampi herbal teng radio ramalan jaringannya aja pada kelalen dulur-dulur, sumonggo sepakat banget ge. September paket hemat wadah sangat promone nje. Ketemu nang dina Senin dulur-dulur nje, senene Senin legi sasi Jumat dilawal tanggal selikur September teng nomor call center nje. Sumonggo mungkin sakit itu natu kingrio dulur-dulur nje, sumonggo mungkin sakit konsultasi teng nomor niku napa sing dados keluane panjenengan. Sing pada umai hadoh kirim ngalamat bae, sing penting orang ngalamat palsu aja gue ya, karo nomor HP ne sing aktif kaya gue ya. Saiki sing badhe gabungan karo Nini ne sumangga nggih teng 08 12 12 31 jendol. Di sana sing garep telepon dorong yo. Sugeng siang kanggo dulur-dulur ndike mau HP ne. Sugeng siang je, sumangga nyawiji malih je. Endi mau ki HP ne tulung. Ya Allah ya Allah, oleh piye? Monggo sing garep telepon maning. Assalamualaikum, sugeng siang.

0: cilik temen suarane keren pak kok.
1: Wong suarane banter lho nih.
0: Oh alah sak niki pun wanten. Diwangsuli maneh Grem pak, sumangga. Alit saestu panjenengan swantene alit. Pun.
1: Kaya wonge ya nih.
0: Kula sing alit njenengan sing ageng. Kok pripun wartose Grem pak?
1: Dobra sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Senajan panase mongah-mongah.
1: Boten lho nek rodora.
0: Rodora ora sehat berarti.
1: Isi sehat jenenge.
0: Nggih, insyaallah. Berarti nek ora sehat, separo larak aja kuwi ya, Kren.
1: Mila menika. Bu separo iki sing dhuwur apa sing ngisor apa sing samping apa sing
0: separo nyawaku. Dadi kelingan lagu kaya kuwe ya. Lha dereng enten jawah ugi teng riku, Prempa.
1: Iya, sami.
0: Sami nek ngoten nggih.
1: Syukur sumur isih kebak.
0: Alhamdulillah mboten ngangsu. Nek basane ninine ora ngangsu.
1: Nggih.
0: Nek jaman kemian jan ngangsu sedih banget.

0: Nje, niki wau.
1: Nje gara-gara kok ampleng kuwi.
0: Mak aja
1: popo.
0: Mak aja kaya kowe mak, mak. Aja galak-galak temen mak. Aja mak, aja mentang-mentang mak, mak.
1: Lanje. Ngono yo mantep lho ni le matur ni. Oh, Pandi nang Batara mengendalikan Sotri Rama. Tak kuampleng sih sugeng siang kagem Burumiase.
0: Sugeng siang.
1: Kabeh sundi pawartosipun?
0: Nggih.
1: Ajeng kula aturaken kagem menika ingkang gumujeng rumiyin menawi badhe pangandikan.
0: Nggih.
1: Mbak Rio.
0: Sugeng siang, Mbak Rio, angsal salam sampai grempal. Panjenengan mboten nangsal nek ninine gemuyun disit kaya gue. Nek garep ngomong mesti guyun disit anu saking renyahe kaya gue.
1: Lah kula menawa mboten iso bayangke nek ketemu nganu Mbah Kakung apa ora malah guyun dhisik ge.
0: Kan nate kepanggih kalih Nini Sari critane niku teng Rumbia tenggene toko Diana Tani.
1: Niku
0: lah meningali ninine niku lek kejel-kejel aku tembame nyethol iki aku kon kepiye yo kok Nini Sari koyo ngono lah kegetunen kia.

0: Ribut.
1: Nggih setunggil malih nek Bu Damiasih dicangking niku Wak Parti tukang organ nggih dicangking Gren, Pak.
0: Wak Parti nggih.
1: Wak Parti tukang organ.
0: Oh nggih, Wak Parti sugeng siap.
1: Sugeng siap.
0: Nggih. Masjid-masjid.
1: Niki nembe istirahat tasik nglemesne niku panangane.
0: Oh nggih. Ngagem napa menika? Aduh kok terus lali to niki.
1: Sin ampun ngoten Grempa, aja terus grogi kaya kue lah.
0: Boten ning ngoten ngagem napa?
1: Sing pundi niku?
0: Ingkang panjenengan sok mijet niku lho, ingkang nembe dipromokan ninggal niku lho.
1: Napa to Grempa? Oh, grup IPJS.
0: Boten, Bode. Samila niku.
1: Oh. Bode Samila.
0: Bio napa?
1: Cik, oh niku Jiko Krim.
0: Lah nggih, ngak Jiko Krim Bapak Mak Parti.
1: Mak Parti, nggih. Mak.
0: Mak, nggih. Nggih, kula lajengaken.
1: Monggo.
0: Bunda Diana
1: sugeng siang, nggih.
0: Ingkang wonten Blora menika sinten?
1: Mama Yoga. Mama Yoga, nggih Mama Citra. Mugi-mugi sampun paringi sehat sedaya.
0: Menika Blora danten nggih.
1: Nggih, leres Ren, Pak.
0: Kali nek Blora Jawa menika wonten desa sing antik lho jenenge niki.
1: Blora napa niku?
0: Blora Jawa Tengah.
1: Nggih.
0: Wonten kunduran kalian duduk sampean.
1: Nggih.
0: Lah nggih desane niku wonten niku nih.
1: Napa? Desa napa?
0: Duduk sampean kali kunduran.
1: Nggih. Berarti napa?
0: Nggih napa? Kuwi lho, anggere pangandikan disambi mbukai.
1: Nggih.
0: Nggih to?
1: Nggih, nggih.
0: Lah iya disambi buka ya wis ora connect. Wes engko ndak Nini Sari ndak ora iso connect. Tak kirimnya kanggo kabeh wae grup
1: sipis. Nggih, sugeng siang, semangat.
0: Seko APJS, aku pecinta janda semo.
1: Nggih. Matur suwun, Grandpa.
0: Nggih,
1: Lingso tresnane ditenggo.
0: Nggih, sugeng ayang dibahan.
1: Nggih.
0: Kula pindah malih.
1: Nggih.
0: Jaga kesehatan Nini Sari.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pantur nuwun pandongane. Doa sing sami kanggo Grandpa Maruti. Panteng Ayo. Radio Grandpa.
0: Tri Rama kemawon Toni.
1: Nggih, mboten usah lintu-lintu. Nggih. Matur suwun kanggo Grandpa Maruti sing wonten Tridatu. Nggih. Matur suwun sangat mugi-mugi paringi sehat doa sing sami kanggo panjenengan nggih Grandpa Maruti. Sugeng siang assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sayang. Sugeng siang.
1: Dirasani jedul apa rika wani-wani ngaploki ngampleng ngeplaki.
2: Rek tuwe ndak gampang keplak. Diomongin dapet malah bulet ae malah ranjagongi aku tuh ngeplak ya aku.
1: Terus sing kira-kira sing arep dikeplak apane jajal?
2: Dengkul.
1: Oh, aja.
2: Nganu ge musik ge gendingan, keplaki.
1: Teng teng dan.
2: Lek wong Jawa lek gendangan jenenge keplaki, gendang keplak.
1: Heeh. Keplak. Domba titis dor.
2: Yes.
1: Sehat ya, Mas?
2: Guyu, tak warna guyu.
1: Kang si Kang ada kelalen si Wurgo. Ditandak kena
2: cing dawa.
1: Cing dawa. Tapi
2: men tak warna gawe nganu lho. Komandane IPJS cocok lho. Kumisnya tebel.
1: Waduh.
2: Wonge garang.
1: Ngeri cocok. Temen ya. Ngeri temen.
2: Ada Turina malah sampe Turina. Kok kelembean Turina?
1: Mama.
2: Enggak usah. Kurang semangat, kurang gagah. Enggak usah.
1: Engko gari arep ngomong, ora susah ngono kuwi. Ora susah. Ora susah kaya ngono. Keplak sisan ngomong lemak-lemak kaya kuwi. Ah, ngono.

0: jenenge
1: ketak ya, Mak ya. Monggo, Mak. Assalamualaikum sinten.
0: Nggih.
1: Luntur, Mas. Barlingso Trisno terus luntur.
0: Kanggo Kang Mas Maruti yang lagi tergila-gila karo Mami Melda.
1: Siapa yang gak tergila-gila
0: melihat Mami Melda?
1: Melihat Mami Melda.
0: Satu kata buat Grandpa Maruti, kasihan deh lo.
1: Mbak aja ngono to, yuyu. Melas. Bagaimana tak tergila-gila?
0: Kula salami kamu sedua yang semawan kula pada tindakan niki.
1: Oh, monggo
0: nggih. Jenengan kali Kang ADN
1: mugi
0: paringi sehat waras kantarane lancar
1: waras. Amin.
0: Waras tur sehat.
1: Nggih amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun mamaku nek pada tindakan klanting-klanting. Nggih, ora atos sak ora ngatos ngatos klanting-klanting.
0: Nggih, klanting suwun-suwun mengke wolo wangsul jeng mriku.
1: Nggih.
0: Empuk mertabak-mertabak.
1: Nggih, empuk-empuk klanting ngatos gethuk empuk. Nggih, terima kasih mamaku.
0: Kula tenggo riyen.
1: Ah, siap.
0: Kula bijak.
1: Heeh. Rungokne dhisik tak jalungan dhisik.
0: Ya.
1: Heeh, siap.
0: Matur nuwun medalipun.
1: Heeh, sami-sami sayangku.
0: Pantar radio.
1: Ya tri rama rasusah lia-lia.
0: Thank you, matur nuwun
1: sayangku. Oke. Okay. Mamaku lumintu sing wonten Pari Agung sugeng siang. Nggih, sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio inovasi teng riko enten Bu Yuni. Sumangga sing niki. Sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mimi Neng.
1: Siapa yang tak tergila-gila?
0: Iki, wong tua-tua ini ndak ora dipisah, iso keplak-keplak tenan.
1: Sing siji jebule galak banget. Asli. Bahasanya tadi yang tadi ya, yang tergila-gila satu kata buat Grandpa, kasihan deh lo. Ya Allah, jangan. Ngawur banget, sumpah, wani banget.
0: Siapa dulu maklum gitu loh.
1: Maklum dilawan, mentang-mentang centengnya nang buri nek. Dia berani berkata seperti itu. Gek, mamaku Mary lagi guyung-guyur, resam lebu.
0: Neri siapa?
1: Oh, Neri.
0: Neri Kota Gajah.
1: Mama Neri.
0: Mama Neri.
1: Nek nang kono dedek Mary.
0: Dedek Mary.
1: Nek nang kono Mama Neri.
0: Ya.
1: Nek nang kono Yu Indri.
0: Kalilah kowe.
1: Wingi sing pamer ke teko tenan apa ora ta ya?
0: Alah.
1: Keplak bayu. Ngapal lho.
0: Bae kapan-kapan.
1: Alah ge. Ketmaus gerendengan karo AJS. Ora tenan ki ak ngono ki. Keplak bayu ak yu tuman.
0: Wes nek diparani ya jane metu tenan lho jane.
1: Heeh, jan. Yo padha ditegik yo.
0: Aku pertama sih.
1: Telepon ak nek ora putus kita.
2: Bertitik berpeduyul kalau sing duwe.
0: Gusti, apa seleni? Ingat anak wong September ini.
1: Ayo, sekarang apa yuk?
0: Helikopter turun di Umanagung.
1: Terus apa gue? Duar. Duar.
0: Sari campur sari lur.
1: Mandan gara-gara keplak-keplakan ge mandan koplak apa. Salam.
0: Gulu pedot Mas AJS.
1: Gulu pedot. Salame.
0: Kan pedot kabeh iki.
1: Mauling Satrisna terus luntur terus gulu pedot pas.
0: Pas.
1: Gara-gara keplak-keplakan.
0: Tua-tua.
1: berpura-pura.
0: Sugeng siang Mario,
1: sugeng siang. Njih, sugeng siang.
0: Ditunggu mantap balik ke.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, oke tren Kamaruti sugeng siang.
1: Aja kelalen dikeplak dhisik.
0: Internet do yo Mbak Maruti.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, hayo sakat ya sopar
1: nggih. Parno. Sugeng siang.
0: Selamat nonton.
1: Nggih.
0: Nggih. Sini Bunda Kristin.
1: Sugeng siang.
0: Mama Moza nanti ini.
1: Semedi.
0: Mama Moza. Semedi.
1: Anane Mama Rizki.
0: Mama Rizki.
1: Oh
0: iya, sugeng siang. Terus enten Mbak Marianti, Taliana,
1: dari Kota Gajah Uji.
0: Ya bakat terus. Enten Malah Pak Evara ya, Pak Evara. Awas.

0: masyarakat seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak.

0: Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza, Triratu, Lampung Timur. Dikutip dari lampungmonitor.com, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai peringatan hari ulang tahun Palang Merah Indonesia PMI ke-81 di Kabupaten Lampung Timur. Dalam momentum tersebut, UMKM Pasar Senja Wisata Budaya Pugu Rakyat turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan yang dipusatkan di kawasan Punden 6 Taman Wisata Purbakala Pugu Rakyat Kamis 17 September 2026 lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi dan Ketua Bela Budaya Nusantara Provinsi Lampung Mulyono. Azwar mengatakan pihaknya mengapresiasi kehadiran UMKM Pasar Senja yang ikut mendukung kegiatan hari ulang tahun PMI. Hal itu menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya Lampung Timur. Sementara itu, Ketua Bela Budaya Nusantara Provinsi Lampung Mulyono juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga, dapatkan sekarang juga

lumantar radio drama lancar ringane, jeh matur suwun sangat. Yeah, semangga, ampun supe, jambi herbale tilur-tilur nggih saged ditumbas teng radio Trirama lancar ringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji nggih lumantar sugeng siang kemawon nggih. Matur suwun dulur-dulur kanggo Mama Rizki nggih, sugeng siang sing wonten gumuk rajin nih. Assalamualaikum, sugeng siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Mama Rizki hadir dari gumuk rajin pakelaran. Badannya won lagune nih, sumebiar. Salam kagem Mama Indri. Terima kasih atas senggolannya buat Mama Moja yang lagi di Jakarta. Lan sedoyo pen Trirama boten kula wijinami. Sugeng siang. Kagem ninine sugeng ayai tugas. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun Mama Rizki. Mugi-mugi paringi sehat. Nggih, Mama Rizki. Nggih nomere Rika. Matur suwun nggih. Pak Yusuf, matur suwun nggih. Matur suwun ugi. Apa sandon sing wonten Magelangan nggih matur suwun. Nih, assalamualaikum. Sugeng siang ninine. Salamipun kagem Mbah Subari, Mbah Slamet, Mbah Dul. Semangat pokoknya gaspol. Matur suwun nggih. Mas Sandon nggih. Wonten malih sugeng siang kanggo dulur-dulur Pak Yusuf, sugeng siang. Kenapa Bang Yusuf ini dihapus? Matur suwun nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk teng radio Trirama lan jaringane enten Pak Ngatimin saking RR Raman Utara Jakalalen Pak nggih. Tanggal setunggil Oktober enten cek kesehatan teng nggih dulur-dulur sing sekitaran Pak S sami dicatet nggih jadwal siaran keliling cek kesehatan kalih kru Trirama. Promona kada sangat dulur-dulur. Dilajengaken tanggal setunggil Oktober teng Raman Utara dulur-dulur nggih. Teng peken Raman Utara semoga sami dugi-ugi nggih dulur-dulur. Ampun supe jadwale sami dicatet. Tanggal sekawan Oktober enten Labuhan Ratu Gangsal dulur-dulur matur suwun sanget nggih kanggo dulur-dulur sing sampun midhangetaken adicara klenengan. Mugi-mugi panjenengan sami diparingi sehat wal afiat nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur niki wau sing sampun tumbas produk nggih enten Ibu Kasiem Lestari wonten RR Raman Utara nggih matur suwun sampun mriki nggih pertama kali beli dan konsumsi nggih. Matur suwun Bu Kasiem niki wau sampun tumbas biosin nggih. Matur suwun ugi kanggo Pak Ketukiman Tanjung Kencono sudah 2 paket ini minum Pak Ketukiman nggih niki wau sampun tumbas kardinamatan nggih. Untuk Pak Suratman dari Tandus Rombong 6 sakit sesak napas sudah 2 kali pemberian. Nggih matur suwun sangat tumbase teng Radio Inovasi. Nggih matur suwun nggih, Pak. Nggih. Pak Sami Wianto dari Tandus Rombong 6 nggih matur suwun. Nggih, sakitnya susah buang air kecil. Niku wau sampun tumbas teng Radio Inovasi, tumbas kapsul Proren kalih biosin. Nggih. Matur suwun sangat nggih, Pak. Ibu Rom dari Jati Agung keluhannya pegelinu dan asam lambung. Sampun tumbas teng Radio Asrianda, tumbasi lambung kalih biosi. Matur suwun nggih Bu Rom. Mugi-mugi panjenengan paringi sehat. Nggih. Selamat kangge Pak Derusdi nggih niki wingi sampun dipendhet hadiahe. Nggih. Selamat ugi kanggo Bunda Resana. Duh, ayune pun-pun. Selamat siang Bunda Resana. Salam kanggo ayah ya. Istrinya Pak Sugianto Kurnia Mataram sama tersuwun sampun tumbas teng Radio Inovasi nggih nek wingi nika. Sampun. Untuk Ibu Wahyuni rombong kali nggih sampun tumbas madu nomor rapi teng Radio Inovasi nggih. Enten Mas Alpani, Mas Pani nggih saking Toto Projo niki nggih sampun tumbas sampun tumbas produk nggih niku selte teng Radio Trirama. Matur suwun Mas Pani nggih. COD Mama Cinta tambah tadi buat bapaknya keluhannya sesak napas sudah 2 kali konsumsi niki sampun didugekne teng AACS nggih. Ibu Siti Fatimah Taman Pacar nggih matur suwun keluhannya darah tinggi pembelian kedua nggih matur suwun nggih. Ibu Siti Fatimah moga-moga paringi sehat nggih. Enten malih niki sugeng siang

Hadir selalu mantengin radio Tri Rama dan jaringannya. Tiada hari tanpa Tri Rama dan jaringannya. Dong dang ding dang. Matur suwun Bunda Resana sing saking liwas sing wingi sampun mendhet hadiah nggih teng Radio Kistara. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kistara Lampung Barat nggih, semoga promo nggih kathah sanget nggih. Matur suwun sanget sampun nyawiji nggih. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impress Purwodadi tinggi-tinggi sehingga wiji lumantar Radio Asrianda nggih sugeng siang nggih matur suwun sangat nggih sampun sami tumbas produke semoga sami dikonsumsi nggih jaga kesehatane panjenengan sami pokoke bujang promone akeh banget niku enten tro ponisane susu jigo nggih cahe merah nggih enten malih silambung ponisane nggih susu kambing etawasi wonten malih sing promone 200 telu dulur-dulur nggih niku susu kambing etawasi nggih wonten permaduan dulur-dulur sesuai karo keluhane panjenengan enten madu lambungku enten madu hitam pahit enten madu temulau madu nomor rapit enten malih madu pala dulur-dulur nggih tumbas packing kali dulur-dulur angsal setunggil berarti tuku loro ni telu kayak ya sumangga enten malih dulur-dulur sing kangge ngobati pegelinung niku jigo krim nggih monggo sakit ditumbas napa dipesen nek ajeng pesen sumangga teng nomor call center nggih 08 31 700 600 sing garep telepon maning sumangga 08 12 12 13 1 jendol ora nana jut saiki ngibing bae mangga dulur ora susah pada maring ngendi ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio Tri Rama pancen jos.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wong e aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah, alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
3: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
2: Iya.
3: Ini sudah berapa kali, Pak?
2: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
3: Produk Biosinya?
2: Iya.
3: Nah, 3 botol.
2: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah, alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Ternyata enak juga.
5: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

0: Dumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio Trirama. Nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Tegalyoso Kebumen. Nggih, matur suwun sanget nggih. Matur suwun. Hidup republik apa korang apa korang kepenak yeah. Niku wau pokoke jan apa nih pokoke hidup republik apa nek orang apa korang kepenak dulur-dulur sing wonten Tegal Yoso nggih yeah. PWP dulur-dulur paguyuban warga Bangnyongan teng pundi kemawon nggih yeah. Sugeng siang sugeng nyawiji ampun supe nggih yeah. Jampi herbale nggih yeah. Kanggo Pak Ahmad Khorid matur suwun yu Rika kayak gue ya nakal Mas Ahmad Kijan. Aduh Pak Ahmad matur suwun Pak Ahmad Yumarino no Mas Supar sing wonten Sidoarjo nggih matur suwun nggih pring sewu hadir ya Nik sambil makaryo nggih matur suwun sangat nggih Nik assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang salam kagem sedaya kemawon matur suwun nggih jaluk lagune ya Nik Sidaranda ya mengko disuter nak matur suwun ugi kanggo Pak Wakiman. Assalamualaikum Nik. Niki saking Mas Wakiman RB Sekawan Tandus. Nyuwun sekare Nik Banyuwangi turun nang dadane. Salam kagem Nini Sari semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggih, matur suwun Mas Wakiman. Nggih. Panteng Nini Nek nang kono udan ora Nik nang raman udan. Alhamdulillah. Siji loro telu ilang. Berarti 6 Ma Siji loro telu tangane sedeku ojo nguyang guyu yen kowe ora melu aku mama nggih matur suwun sanget nggih enten Mama Eka sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Ramana Jabara Kelalen tanggal 1 Oktober enten siaran keliling cek kesehatan nggih teng peken Raman Utara nggih tanggal 23 dulur-dulur wonten Seputih Raman nggih sumangga sami dicatet jadwale dulur-dulur sumangga nggih tanggal 23 teng Seputih Raman teng tokone Mbak Andri nggih sumangga promone kada sangat Mas Wayendra duki nggih ampun supe nggih enten malih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Pak S nggih monggo tanggal 26 jatahe sing wonten Pak S dulur-dulur nggih sumangga sami duki nggih dulur-dulur pokoke September sepakat ngapa kae dongol-dongol September dulur-dulur pokoke jan sepakat paket hemat September paket hemat September paket hemat monggo 203 Mama Eka garap tuku sing 203 apa sing 152 nggih sumangga nggih matur suwun sangat matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji nggih lumantar radio inovasi sedaya kemawon mboten kula wijinami teng riko kuatah dulur-dulur nggih matur suwun sangat anak Kang Jari sugeng siang Kang Jari Nik sugeng siang matur suwun nyuwun sekare nggih Nik banyu kali nggih sampun disiapna matur suwun nggih moga-moga pada paringi sehat sing garep telepon maning sumangga 08 12 12 31 jendol monggo assalamualaikum sugeng siang halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang.
1: Sugeng siang niku.
0: Sugeng siang ugi, kepriwe kabare Pak D? Pak D, suarane cilik temen ya. Pak D. Oh mati pada Heri ditumbur karo Pak Depa Heran. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang Pak De.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabarnya sehat Pak De? Sawang Sule Pak De Peran sehat? Kalem?
2: Pun kabari.
0: Sehat alhamdulillah. Sawang Sule sehat Pak De nggih?
2: Alhamdulillah sehat iki Pak Peran iki.
0: Nggih, Pak De Peran. Nggih, sing wonten mring sewu nggih.
2: Oh, ting Kalirejo.
0: Oh iya Kalirejo. Oke, Pak De tukiran ya. Kepriwe kabare? Kalirejo sana udan apa urung?
2: Walah, ini main sugrimis.
0: Nggih, heeh. Monggo. Pak De, bade kintun salam kagem sinten. Bade kintun salam kagem sinten, monggo.
2: Salamnya gak sih Pak, di pasing mungkin apa gitu?
0: Enjeh, kesundul neng Rika.
2: Kesundul kan nyongkong, sampai di pasing.
0: Suara papa, itu ya. Sugeng siang.
2: Mama Mega.
0: Sugeng siang.
2: Kangge Garmi Sakura nih, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kangge Bunda Lumi itu nih, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mama Muka.
0: Njih sugeng siang. Njih. Sugeng siang.
2: Enten malih patukira Pak Matianto.
0: Sugeng siang.
2: Nggih. Kangge Ramani Samiyadi, Bunda Martiana sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kangge Mama Riku.
0: Nggih.
2: Enten malih Pak Irman sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kembangaren mawon iki.
0: Kembangaren. Di tenggo Pak De Peran. Nggih, matur suwun Pak De Peran.
2: Nggih, sami-sami.
0: Nggih, panteng ke radio Pak De.
2: Panteng dari Ramadan.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam Pak De Peran sing wonten Kalirejo, matur suwun sampunya wiji. Nggih, kada sanget teng riko dulur-dulur. Nggih, sing wonten Kalirejo anak Kang Kamto, nggih. Anak Bapak Restu, nggih sedaya kemawon nggih. Matur suwun sanget mugi-mugi paringi sehat sedaya. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi. Mas Amir kan kepriwe kabare?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
3: Tapi wis liren
0: udane. Udane wis liren?
3: Liren.
0: Sumangga Mas Amir kan. Badhe nyuwun sekare napa?
3: Bandul Konci nih.
0: Bandul Konci, salamnya kagem sinten.
3: Oh, nemi bedun mau sapa mas?
0: Pakde Paeran saking Kalirejo.
3: Oh, Pakde Paeran.
0: Njih, Paeran.
3: Paeran. Njih. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Ka maklumintu.
0: Njih, sugeng siang. Njih.
3: Yu Indri
0: sugeng siang.
3: Neri Telekenut sugeng siang.
0: Sugeng siang Neri
3: sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sinten malih?
3: Sing mangku rondo 5. Mudoyo sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Ngopo to, Mbah? Kok di blok-blok. Dicepluk apa dikepuk?
0: Keplak kutu kepung.
3: Oh, dikeplak.
0: Dikeplak kaya keplak kepluk keplak kepluk. Kowe nek di karo siwur kowe jengane di sampluk.
3: Oh, di sampluk. Wih, nene ayo.
0: Lanjut.
3: Jenengi wong urip yo ni ya.
0: Iya, guyon kae kowe ya.
3: Guyon.
0: Nek ora guyon. Nek nek wong sering guyon teli awet enom.
3: Awet enom ya. Ayu sa omah dhewe.
0: Ayu ge sa omah dhewe. Lanjut. Heeh, Mas Samir.
3: Karo Mbah Rio.
0: Mbah Rio. Mbah Rio nek kurang ngomong wis guyon dhisik.
3: Wis guyon dhisik.
0: Iya.
3: Awet enom ngene.
0: Awak.
3: Ayu sa omah.
0: Ayu sa omah. Lanjut.
3: Karo Bu Widiana.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Karo sampun ya.
0: Nggih.
3: Sedoyone mawon.
0: Sedoyone mawon. Matur suwun Mas Amir.
3: Moga sehat selalu.
0: Nggih, amin.
3: Iya.
0: Monggo, panteng radio Mas Amir.
3: Aman dong, enggak usah liyane.
0: Nggih.
3: Kene bae. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Enten Mas Amir kan saking pundi iki wae marga 3 nek mboten salah. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo? Pak Ahmad ditampani dening anu. Atur suwun kanggo masalahan mebel nggih, sugeng siang kemawon nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang Pak Deheri.
1: Sugeng siang wala Pak Pangkal Nasal lho.
0: Pak Deheri pasing, kepriwe kabare?
1: Kabar sehat ini.
0: Halo.
1: Kabar sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sawang Sule, Pak Deheri sehat.
1: Alhamdulillah sehat, suara Deheris nih.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Marina ya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya cukup, masih lembu ke desa, yo Marina.
0: Kakangku ya sehat ya, Kang Heri iki ya. Semoga pada nyuwun sekare napa Kang Heri?
1: Lagune apa ya? Kapilut.
0: Kapilut. Salame kagem sinten?
1: Salame sing mau deket nyongol Pak Peran.
0: Iya. Pak Peran sugeng siang. Nggih. Sinten malih?
1: Amir Kande.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang, sugeng tetepangan. Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Kaneli.
0: Nggih.
1: Bunda Mardiana.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Kristi.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Aku Putra Kali.
0: Sugeng siang. Nggih. Sugeng siang ugi.
1: Malih kagem.
0: Nggih.
1: Sinten malih nggih. Bunda Elizabeth.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Wonten Julius sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Malih kagem. Nek tabel ngrayu mboten nih.
0: Kepriwe?
1: Ngrayu mboten jambi.
0: Mboten.
1: Oh, bangsa, ini salamnya kagak berjalan mawon.
0: Nggih, matur suwun. Kan ya Pak Deheri. Sehat selalu, nggih. Panteng radio, Pak De.
1: Panteng drama, soal kakali-kali, apalah.
0: Ora susah, lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pampung Cina hadir. Nggih, enten Pak Deheri pasing, sehingga wiji lumantar radio jazz, nggih. Sugeng siang kemawon, teng riko enten Pak Jenggot Naga, enten Juragan Priki Tiu, enten Ibu Warini Batetoet, Bu Neng Pak Janto sugeng siang nggih. Sedaya kemawon sing tasih nyawiji lumantar radio jazz. Nggih, sumangga jambi herbale saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan sami, dulur-dulur nggih. Saged hubungi call center dulur-dulur sumangga nek badhe pesen, badhe konsultasi mungkin saged ditukekna tuking griya. Yuk, sakira susah padha maring ting-ting lur ngibing maning karo kelenengan nang radio drama pancen jo.

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Pak Udin.
4: Pak Udin.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.
5: Biosi Sihaga. Biosi.
6: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
7: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
6: Memangnya apa yang bikin beda?
7: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
6: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
7: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
6: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
7: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
8: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari lusjo.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sumangga dilajengaken malih. Nggih, tasih kalih jampi herbal teng radio Tramalan jaringane. Matur suwun banget. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nang kana-kana wis padha udan Purbalingga, Taman Asri apa Taman Sari? Wis udan. Terus saiki garineng Raman ya wis udan. Kowe mamae Kak, kowe ngene Bunda Daryati kowe ora kursi loro, tapi wis 10-6 kaya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Kaya ngimpi weruh banyudan kaya kowe ya. Moga-moga engko nang kene ya delat maning wae bungur kaya ya. Ki jajal ngene Bunda Kristin wis udan apa urung Bunda? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang Bunda.
1: Sehat
0: alhamdulillah pandongane dulur-dulur. Sampun Jawa napa dereng Bunda?
1: Nggih,
0: alhamdulillah. Ya mending bae nang kene boro-boro utan krimi setugel bae ora.
1: Lah apa iya nih?
0: Sumangga, Bunda Kristin badhe nyuwun sekare napa?
1: Sekare

0: Kondos teh yok kemawon je teng riko enten Mas siapa ya Mbak Yunin je kali sinten Mas Supar ya nek ora salah atur suwun sanget nggih sampun nyawiji wau sekare sampun di puteraken je Bu Sam sing wonten Tanjung Inten tulur-tulur enten Bu Sam enten Pak De Paikem Mbah Paikem enten Mbah War matur suwun gaplek pringkilan wis tuwek petakilan matur suwun sanget nggih sing kanggo Tegal Lomba Pedukuhan matur suwun sanget nggih kanggo enten Wak Enjang ya Wak Mimin ayo di ane ayo di pengge Wilujeng Siang nggih matur suwun sanget nggih monggo dulur-dulur ampun supe Jambi Herbale saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane promone kata sanget sumangga nggih saged pesen teng call center monggo mungkin saged ditukek natuking griya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak Keslamet. Alhamdulillah sehat ninine sawang sule Pak Slamet sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Jawan apa mboten riku Pak Slamet?
1: Wereng puanase malah ter.
0: Alhamdulillah. Niki kados teng anu Pak Slamet, mbok anu nek teng Kistara ben dinten Jawa.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo Pak Slamet.
1: Bene mandat Bunda Kristin.
0: Bunda Kristin. Nggih, matur suwun.
1: Sugeng siang Bunda Kristin.
0: Sugeng siang ugi.
1: Anu ki kagem romesani aji
0: babotok
1: sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Anu ki kagem sak peno sak sitaji.
0: Sugeng siang.
1: Lan boten kesupen kagem eyang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Ya.
0: Sinten malih?
1: Mbah Parman kalian.
0: Mbah Ren, Mbah Parman mereka nggih sugeng siang mugi-mugi midhangetaken Mbah nggih.
1: Lan ugi kagem Dinda Muslimah kalian
0: sugeng siang nggih.
1: Lan ugi kagem Mama Baga.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih.
1: Lan Dinda Wisuwi.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Dan uki kagem Pak Mukjin
0: nggih sugeng siang dinten malih
2: pripun kabare
0: sehat mamaku sayangku
2: alhamdulillah
0: mama sehat
2: sehat
0: alhamdulillah jawah napa mboten mriku mah
2: mboten
0: iki wau nyuwun sekare napa kok supen ini nek
1: kurang nonot niyop
0: mbok kan sekare nganuk rare

0: sehat. Nggih, panteng radio, Bu, Pak.
1: Panteng Triramat yo.
0: Ora susah lia-lia kene bae. Nggih, Pak Slamet sing wonten Plongkowati kalih Ibu, nggih, kalih Mami Laila nggih matur suwun sanget. Nggih. Heeh. Sugeng siang kang nggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Kansa, nggih kuwatah sanget teng mriku. Nggih, enten Eyang Langgeng, Eyang Uti. Nggih, matur suwun mugi-mugi paringi sehat. Enten Bapak Jaini, ayah Gopar, ayah Bakat kanggo mama-mamaku kabeh ya. Heeh, sing ora tak sebut siji-siji. Heeh, sugeng siang kemawon. Heeh. Kanggo Pakmu ya kali Ibu sing lagi goreng. Matur suwun moga-moga Kang Nyong-nyong yang rungokna. Yuk, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi dulur, pada ngiping maning karo klenengan nang Radio Trirama pancen jot.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan.
0: Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Bioshi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Bioshi.
6: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
7: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
6: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
7: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
6: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
7: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
6: Yo, biasa.
7: Biasa kowe jam piro?
6: Jam 12 bengi.
7: 12 bengi.

0: Kita rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
2: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Matur suwun kanggo dulur-dulurku. Jan ora krasa kaya ya wancine sampun mepet sanget. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur. Ngapunten nek badhe telepon dereng saged mlebet menjing saged dicobi malih nggih. Kali ini Sariti Krama sing ayu dhewek saomah nggih. Matur suwun kanggo Mbah Super. Apa sih Mbah ki? Oh alah. Njen matur suwun Mbah Super sehat selalu nggih. Enten Tanjung Inten kletik-kletik ki Marina. Oh ala Tanjung Inten. Lah kae mau nang Taman Sari udan deres Pak Amat. Kangge Pak Mister Mamut sing wonten Sukadana matur suwun sampun nyawiji ugi. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, monggo ampun supe dulur-dulur jambi herbale saged ditumbah dipesen teng radio Tramalan jaringane. Pak Saiful Pak Wanaji beli yang ketiga kalinya ya buat ayahnya sudah ada perubahan. Terima kasih. Nggih, niki mau sampun tumbas madu hitam pahit kali drop teng radio Kansan je bahwa Kim simpang swadaya titipan je tetangga matur suwun bahwa Kim je matur suwun sangat kanggo dulur-dulur je mugi-mugi sami diparingi sehat semoga September paket hemat je pokoknya sepakat banget je saged ditumbas teng radio drama lancaringane ajak lalen dulur-dulur je tanggal 23 September enten cek kesehatan gratis teng Seputih Raman je teng toko sembakone Mbak Andri matur suwun kanggo Mbak Andri je sampun ya pateken tempat kayak gue ya rikang isuk aja kaget nek ketemu Nini Sari dulur-dulur sing nang RO 1 tekan RO 4 RRRR kabeh pokoke semangga sami dugi nggih ampun supe promone kuat sangat dulur-dulur nggih sasi September niki pokoke sepakat dulur-dulur nggih sing badhe pesen produk nggih niko enten susu nggih kali atus tiga regine wonten promo dulur-dulur enten packing tumbas kalih nggih angsal bonusane stukil dadi angsal 3 dulur-dulur semangga nggih saged telepon WhatsApp teng nomor call center nggih nek mboten panjenengan dugi mawon teng radio Trirama. Mas Pur Kentung sing wonten Meranggi matur suwun sampun nyawiji sugeng siang menjelang santen ugi nggih kanggo Bu Nyoman Arvini kali Pak Mangku kali Bunda Munah, Munah apa Munas ya sing tasik sami kempal damel sesaden mugi-mugi dulur-dulur sami si diparingi sehat sedaya nggih. Matur suwun ugi saking Tegalombo Pedukuhan hadir tenanaon nya kanggo Onong nya lali lila pisan teka panggih sareng Nini Sari. Matur suwun nggih dulur-dulur wancine sampun cekap niki nek sing badhe request lagu benjing malih nggih kangge 6790 nggih enten Mbak Atun nggih matur suwun Mbak Rio matur suwun benjing dicobi malih nggih matur suwun nggih ninine badhe pamit dulur-dulur kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada maring ngendi-ngendi dulur rayuh pada ngibing maning karo kelenengan nang radio Trirama lan jaringane pancen jo.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda. Seri Anda 93,1 FM Pringsewu dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Gabungnya di 08 12 12 12 93 10. Chandra tungguin untuk kita bersama-sama bergoyang asai. Kamu juga boleh Besti sore hari ini datang ke Radio Trirama, ya kan? Kali aja biosinya Besti udah abis, langsung gas aja OTW. Atau kalau Besti pingin dianterin bisa hubungi aja call center ya di 0831 760 600. Nanti bisa dianterin biosi sama herbal-herbal yang tersedia di Trirama Jaringan, spesial untuk kesehatan kamu.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: gitu buat cemilan malam atau sambil ngeladenin para pelanggan ya kan. Sore hari ini udah mulai berdagang, sudah mulai ini pojok-pojok kuliner ya, di pojok manapun lah itulah besti. Kalau kamu sekian lagi di pojok lapangan ya berarti pojok kuliner lapangan. Kalau kamu sekian lagi di pojok desa ya pojok kuliner desa. Di pojok pasar ya berarti pojok kuliner pasar. Ayo. Kira-kira kamu di pojok yang mana? Itu pojok jalan lintas ya kan? Coba kalau jalan lintas pojoknya yang mana? Coba aku tanya, coba sama Besti tahu nggak? Soalnya Chandra nggak tahu pojok jalan lintas itu di mana. Soalnya jalan lintas kan sepanjang jalan, pojoknya bagian mananya coba. Ayo Besti, kamu beruani ketemu bergabung juga sama Chandra. Request aja lah dendang, kira-kira Besti mau request apa. Ada kok dendangnya. Tuh, ya yeah, penting dendangnya masuk playlist. Selagi masuk playlist ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Besti, Besti lagi. Berasa bersemet lagi jadinya kan Besti, Besti. Kamu juga yang lagi di jalan nih, Be. Pulang kerja kali ya. Jam segini pulang kerja. Atau ternyata Besti jam segini malah masih mau berangkat. Atau Besti jam segini masih mau antar-antar barang, antar-antar pesanan, belanjaan. Atau baru pulang belanja malahan Besti. Hati-hati di jalan ya. Sambil pantau juga di sini. Atau sore hari ini masih banyak banget pekerjaan yang enggak selesai-selesai. Canda dari tadi sore. Ya udah aku semangatin biar cepat selesai. Nanti Chandra selesai siarannya 5:30, selesai juga Besti, selesai beraktivitasnya kan. Kenapa selesainya jadi double-double? Allahu Akbar ya. Ayo Besti, ayo Besti, kita goyang-goyang lagi. Yuk kita goyang, hei, ayo kita goyang, hei, kita goyang, lonjak-lonjak bareng sama Chandra. Siap gak kamu Besti diajak goyang lonjak-lonjak bareng sama Chandra kira-kira? Ya gak kuat Chan, tidak kuat. Udah lah gerah banget, Besti ngerasa gak sih kalau hari ini tuh gerah banget? Ya Allah, dari pagi sampai saat ini. Tapi kayaknya sebagian udah ada yang hujan. Udah ngerasain ademnya dunia. Masya Allah, dimana yang sudah kebagian hujan? Kok di sini tidak turun-turun hujan? Ku menangis. Kapan hujan akan turun? Tempat Besti udah hujan. Coba di absen mana yang udah kebagian hujan hari ini? Alhamdulillah banget. Tapi ya alhamdulillah saya di sini waktu itu udah sempat hujan sekali. Sekali dari sekian bulan. Ya sekali Chandra sudah merasakan dinginnya dunia. Alhamdulillah. Tadi tuh di sini udah sempat mendung gelap gulita ya. Udah mulai angin berhembus dengan sangat kencang. Tapi kok ya awannya ikut ke bawah angin. Hilang, gak jadi mendungnya, gak jadi hujannya jadi panas lagi. Ya Allah, dimana hujan turunnya tadi itu? Kok ya gak mampir, gak ketang sak peletik, dua peletik gitu loh ya. Ternyata enggak Besti. Yaudah ayo lah, kamu ikutan bergabung aja sore hari ini. Chandra tunggu kamu untuk bisa ikut goyang. Jangan pada lupa pada minum bio sisi haga. Ini herbal tetes premium masa kini. Diminum mulai dari 5 tetes aja. Udah bagus banget buat kesehatan tubuh kamu. Apalagi Besti habis melakukan operasi. Habis laser. Laser banyak loh. Ya, laser batu ginjal atau batu urin atau laser gondok beracun atau apapun deh keluhan-keluhan lain nih Besti. Untuk pemulihan kamu juga bisa banget minum bio sisi haga ya kan. Kalau udah pengen lepas dari obat-obatan medis, udah pengen lepas tapi belum bisa lepas soalnya masih dalam masa pemulihan perawatan, udah nggak apa-apa ya, lepas lanjut sama herbal bio sisi haga ya. Itu juga memang salah satu manfaatnya adalah untuk memaksimalkan pemulihan Besti setelah melakukan pengobatan medis selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun gitu. Hey, ayo, ayo, ayo Besti. Beruan carinya di sini di studio radio Tri Rama FM atau di seluruh jaringan radio Tri Rama FM net. Bisa datang aja ya Besti. Mumpung ya untuk periode tahun ini menuju ke 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Beli satu BOCC Haga, nanti Besti bisa dapetin kupon. Kupon undian, gelegar hadiah yang kemarin sudah kita undi. Undian perdana tanggal 15. Ya, satu orang dapat 200 ribu, kita keluarin 1 juta. 5 orang kemarin udahan, alhamdulillah. Nanti tanggal 15 bulan depan ada lagi 1 juta lagi. Pokoknya total hadiah uang tunainya tuh 11 juta rupiah. Mantul banget gak sih? Cepetan kamu beruan punya produknya ya, biar cepet sehat juga dan bisa dapetin kuponnya. Siapa tahu kamu salah satu pemenang berikutnya. Ayo coba kita cek teleponnya. Halo, halo, halo, halo. Udang dosere biasi. Halo, halo, halo. Udang dosere biasi.
1: Biosi obat premium masa kini.
0: Herbal tetes premium.
1: Oh, obat tetes premium masa kini.
0: Herbal, herbal. Malum. Herbal.
1: Iya, iya, iya, herbal.
0: Oke, coba ulangi passwordnya. Herbal.
1: Herbal
0: tetes.
1: Tetes
0: premium
1: masa kini.
0: Premium masa kini. Masa kini. Oke, baiklah.
1: Iya.
0: Ya. Siapa di mana, Cibesti?
1: Aku di Kalara, Mbak.
0: Dari mana? Halo? Halo? Suara halo? Di manakah suaramu?
1: Mbak?
0: Atun Dukalara?
1: Iya.
0: Ah, suaranya kok hilang-hilang ya?
1: Ah, yang penting kan orangnya nggak hilang loh. Itu kalau Mbak Chandra hilang gimana?
0: Ah, iya kan nanti jadinya Mbak Atun yang siaran.
1: Ya iya.
0: Mbak Atun dari mana sih?
1: Kota Gajah, Mbak.
0: Oh, Kota Gajah.
1: Dekatnya Mbak. Dekatnya Mbak Neri.
0: Oh, tetangganya Mbak Neri.
1: Iya.
0: Oh, oke, baiklah. Kalau gitu Mbak Atun mau dendang apa?
1: Cinta luar biasa ya, Mbak.
0: Oke, dicek dulu di Goyang Bos siapakah itu.
1: Buat Mak Lumintu. Buat Mbak Neri.
0: Oke. Okay.
1: Buat Grandpa.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya.
1: Buat semua.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Chandranya lama kenal ya.
0: Iya,
1: Chandranya aku misu-misu soalnya.
0: Iya, besok gabungan lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau gitu panteng radio.
1: Pasti Sri Rama. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ikut bergabung ya. Ada Atun Dukalara. Kita susun di belakang. Ada siap pasti dia. Halo, Dangdut Sore Biasi.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Hey.
2: Hey juga.
0: Hey.
2: Hey juga.
0: Udah hujan belum di sana, weh?
2: Gak kebagian, guys.
0: Alah, ah, ya. Ada apa sebenarnya di sana, jujur? Jujur, kenapa?
2: Inovasi Radio ada Kang Laundry 2, ada Kang Cendol 1.
0: Kang Laundry 2?
2: Mm-mm.
0: Oh ya benar sih, pantas saja.
2: Nah, itu masalahnya di situ. Jadinya gak akan turun hujan kayaknya.
0: Gaswat.
2: Itu kan doa-doa kami.
0: Gaswat. Emang air Anda aman kok, tidak akan turun hujan doa-doa Anda?
2: Gimana lu di sini tuh?
0: Gimana
2: kita
0: sih?
2: Tuh punya sumber air.
0: Sumber air sumber, sedekat.
2: Sumber air yang tidak akan pernah habis.
0: Oh. Jadi doa Anda begitu.
2: Kalaupun toh air kami habis, kami siapkan helikopter untuk ngangkut. Jadi aman semuanya.
0: Helikopter turun ke Uman Agung. Aduh, ya udah coba dendangnya mau apa?
2: Ya wis kuwi wae, dari Mbak Jeng ya.
0: Apa? Helikopter?
2: Turun di Uman Agung.
0: Helikopternya nggak ada Mbak Ajeng.
2: Ada, udah ada.
0: Nggak ada, adanya DJ. Kok ini yang siaran penyiarnya siapa sih sebenarnya? Kok Anda yang
2: megang? Tanya Tria.
0: Ya udah minta sama Tria aja besok.
2: Tria, gantiin Chandra Tria.
0: Ya udah. Habis ini Tria aja yang siaran. Nggak usah, Chandra nggak usah siaran aja.
2: Ya wes, ya usah. Abah atuh nak siaran badan.
0: Ya udah, ayah digoyang buat siapa?
2: Buat Mbak Atun ya, salam kenal juga Mbak Atun.
0: Okay.
2: Mbak Neri juga ya, selamat sore. Malam sore, terus juga Pak Eva kayak ada Pak Tuban, Pak Susi sudah nyati ya. Kayaknya nama-nama yang hujan dong ya.
0: Iya kah, ya alhamdulillah kalau hujan, sudah lama tidak hujan.
2: Oh, katanya Mama Eka tadi ramai karena hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Dari Lampung juga.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Lampung Timur dan Lampung Tengah kayaknya belum.
0: Iya, mungkin besok atau besoknya lah, mudah-mudahan.
2: Iya, kalau nggak besoknya lagi ya nggak apa-apa.
0: Iya kan.
2: Terus ada Kak Kancil ya. Pak Beomen juga selamat sore. Ada Kang Pur Kentung, ada Pak Amirkan ya selamat sore.
0: Okay.
2: Terus ada Bu Watini, Bu Watini ada Bu Rumiasih, Bayu Iyo juga selamat sore.
0: Okay.
2: Terus juga Meriantinya, Italiana juga selamat sore. Ben Maruti selamat sore.
0: Okay.
2: Terus yang di Inovasi Radio semuanya selamat sore buat semuanya.
0: Kayak aja sama siapa sih?
2: Betul, banyak siaran aja lah. Selamat tugas ya dirimu ya guys ya.
0: Okay, terima kasih kebersamaannya Besti Panteng Radio.
2: Oke, Panteng Prirama, terima kasih.
0: Yuk, sama-sama. Sudah ikut gabung dua penelpon aja ya. Nanti lagi lah Besti. Besti, tau waktunya juga masih panjang. Waktu kita masih sampai jam 5:30. Sekarang juga masih jam 15 lewatnya 54. Ya, kita berdendang lagi aja. Nggak usah kemana-mana, pantau terus.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya. Coba, Bude.

kita nih. Tangan kanan di atas, goyangkan badan. Udah digoyang belum tadi badannya, Besti? Udah ya, aku yakin udah. Kamu diem-diem gak sadar ternyata kamu goyang-goyang. Iya kan? Yuyur, gak usah bilang enggak ya. Itu di salonmu itu ada CCTV, aku jadi bisa melihat tau.

juga hayalah bestie. Kamu sore hari ini ikutan kamu boleh, Chandra tunggu kamu. Di Facebook juga udah ada ya, di Radio Trirema FM. Silahkan untuk kamu bisa merapat sore hari ini. Chandra gak live di TikTok hari ini, izin dulu besok ya. Kita live lagi ya bestie. Ada juga yang sudah ikut gabung, Arsan Sanjaya. Selamat sore, ada Anto hadir, ada juga Ali Mustafa. Hadir juga dari Muba, thank you. Ada Yanti, selamat sore juga. Terima kasih sudah ikut gabung bareng sama Chandra Dewi ya di Dangdut Sore Biasi. Herbal Tetes apa? Premium masa kini. Ada lagi, siapa itu? Ayu Laila Sari dari Raman Utara. Cundamani, aduh. Spesial untuk kedua orang tua aku yang ada di rumah. Sama Era Adi Wardana di Taman Bogor. Uduh, uluh, uluh.

Kelapa Morinda, beli satu gratis satu. Nanti ada lagi, apa itu namanya sih, Salte, beli satu gratis satu. Nanti ada drop, beli satu gratis susu. Ah, banyak banget pokoknya promonya, bestie. Kamu datang ya, berbonzong-bonzong ya, besok tanggal 23 ya kan, berbonzong-bonzong.

tuhannya Pegelin, udah punya Biosi, udah punya juga Marushi Lambung Mantul. Selama sore juga Ibu Sam Tanjung Inten. Naik gila Bu Sam. Ya kan? Sehat selalu ya Bu, udah lama banget kita gak ketemu. Tadi dianterin herbal sama AJS ternyata. Terus ada lagi itu, siapa sih itu lagi? Oh selamat sore ya Pak, ada Pak Ngatimin dari RR Raman Utara juga tadi datang ke Tri Rama. Cari herbal spesial ya kan. Terus juga ada Pak Tukiman dari Tanjung Kencono. Selamat sore Pak, lagi pantau gak ya kira-kira tadi datang ke Tri Rama cari herbal di Tri Rama dong. Coba aku cari lagi. Oke, thank you deh untuk kebersamaannya besti-besti aku. Coba aku cek dulu deh, Chandra mau cek dulu ini yang lewat jalur-jalur miss. Jalur-jalur miss call, ya kan? Selamat sore, ini ada Om Tandus. Hey, Om Tandus sudah ikut bergabung. Terus Amir Khan, selamat sore. Kamu ada 9121 ujungnya, selamat sore juga ya. Terus ada lagi ini, oke baiklah nih Besti. Pokoknya kamu yang memang sore hari ini tuh, enggak kok aku enggak ikutan gabung, tapi aku pantau. Ih, suka banget aku sama kamu Besti. Enggak usah kemana-mana ya, pantaunya udah di sini aja. Di mana, di mana, di mana, di 93,1.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.

kita goyang yuk, yuk kita goyang, goyangnya di sini aja bareng sama Chandra Dewi Besti. Ayo yo yo ikut bergoyang ya sampai selesai nanti, ini cuma gitu aja nyanyinya. Ayolah kamu Besti yang lagi santai, sempet banget gitu pencet-pencet HP, emang lagi scroll-scroll aja mainan handphone. Ih boleh loh kamu ikutan gabung juga loh di 08 12 12 12 9 3 1 0. Sambil Chandra cek lagi yang sudah ikut gabung loh, ini Triyono Meranggi, hayo dicoba lagi, dicoba lagi. Selamat sore juga, ini siapa? Juni Boy. Terima kasih kamu sudah ikut gabung juga ya. Thank you, sudah mampir loh. Atun Dukalara, apakah mau coba telepon lagi? Tadi kan sudah telepon Atun Dukalara, oh tidak. Sepertinya kurang ini, kurang marem kalau cuma sekali. Mau coba lagi, tidak bisa. Gantian sama yang lain, udah ya sabar. Nunggu aja besok atau nanti aja di program berikutnya, ya kan? Ayolah Besti, jangan sampai lupa ya padaan minum Biosi Shihaga. Ini nih ya program spesial kita, ini persembahannya dari Biosi Shihaga, herbal tetes premium masa kini. Yang mana Besti harus juga tahu. Halo Biosi Shihaga, ini Besti paduin sama si lambung atau si pahit. Beuh ya, bakal berkhasiatnya double banget buat kesehatan tubuhnya Besti. Coba Besti mau apa, keluhannya apa sih sebenarnya? Kolesterolnya tinggi atau peredaran darahnya itu, tekanan darahnya selalu tinggi, atau peredaran darah Besti ternyata itu tidak lancar, tidak bergerak dengan lancar seperti biasanya. Ih Besti buruan itu minum aja sih si hitamnya, dipaduin sama Biosi Shihaganya. Ih itu perpaduan yang sangat mantul, cocok banget. Cara minumnya gimana Chan? Mudah. Cara minumnya, siapin air hangat-hangat kukus 1/4 gelas, nanti dikasih madunya, si hitamnya, terus nanti dipaduin lagi sama Biosinya, 5 tetes cukup ya, mulai dari 5 tetes ya. Kalau Chandra bilang mulai, berarti bisa lebih dari 5 tetes gitu, tapi kalau anak-anak bisa mulai dari 3 tetes gitu kan ya, kayak SPBU itu loh, mulai dari 0 ya bu gitu. Kayaknya kalau Biosi mulai dari 5 tetes ya kak gitu ya Bes ya. Nanti diminum pagi, siang dan juga malam. Nah itu berkhasiat banget tuh untuk yang punya keluhan-keluhan terkhusus. Tadi udah sedikit Chandra singgung gitu kan, ada kayak kolesterol tinggi, ada tekanan darah tinggi, terus juga peredaran darah tidak lancar. Nah itu dia cara rutin konsumsinya setiap hari. Atau juga Besti kalau misal mau dipaduin sama produk-produk lagi, herba-herba yang tersedia gitu di Tri Rama Jaringan, boleh banget. Dikira gak boleh, boleh banget. Yang penting Besti minumnya tuh rutin dan diimbangi sama pola hidup yang lebih sehat lagi. Jadi gotong royong gitulah bahasanya. Nah, dari dalam ini kan diperbaharui, diregenerasi sel-selnya, dikembali pulihkan dengan herbal-herbal yang ada di Tri Rama Jaringan. Nah, dari luarnya Besti juga berusaha sekuat tenaga nih untuk jaga supaya pola hidupnya jadi lebih sehat, istirahatnya teratur, nggak gampang berpikir berat ya, jadi tidak menimbulkan stres di sana, akhirnya keluhan kesehatan tidak mudah kambuh. Ayo sekarang kita mulai hidup sehat, makan makanan yang menyehatkan, juga sayur-sayuran buah-buahannya dibanyakin lagi biar bestinya juga makin membaik ya, cepat pulihnya ya. Kita mah berusaha misalnya ya Besti ya, usahanya bersama Biosi Shihaga, herbal tetes premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
1: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.
3: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Warga Desa Sukaagung, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuci digegerkan oleh kemunculan kembali seekor satwa langka terancam punah berupa tapir pada minggu kemarin. Satwa dilindungi jenis Tapirus indicus tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga setempat bernama Geran, 25 tahun, saat beraktivitas di area perkebunan Blok 13 PT Pematang Agri Lestari sekira pukul 12 siang. Menyadari keberadaan hewan langka berukuran besar tersebut, Geran langsung melaporkan kepada warga sekitar dan diteruskan ke Mapolsek Waiserdang. Menindaklanjuti laporan tersebut, gabungan 30 warga desa dan 20 pekerja PT PAL bersama personel kepolisian langsung bergerak melakukan evakuasi ke tempat aman. Proses pengamanan satwa berjalan kondusif di bawah komando Kapolsek Waiserdang itu Dimas Afditya Ramadan sebelum berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kapolsek Mesuci AKBP M. Firdaus mengonfirmasi insiden penemuan satwa liar yang dilindungi undang-undang tersebut. Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone bagi santri dan guru di Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di Satuan Pendidikan pada Kemenag. Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan Kemenag mencakup madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dan Maseka dan sejenisnya. Dalam surat edaran tersebut, pengaturan tidak hanya berlaku bagi murid selama berada di Satuan Pendidikan Keagamaan, namun juga disertai panduan bagi orang tua untuk mendampingi penggunaan gawai dan internet oleh anak di rumah. Sekjen Kemenag Kamarudin Amin mengatakan pengaturan soal penggunaan gawai bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi. Ia menyebut pemanfaatan teknologi digital dapat diperlukan dalam pembelajaran, namun penggunaan nya harus terarah dan sesuai kebutuhan. Aturan tersebut antara lain melarang murid menggunakan gawai di lingkungan satuan pendidikan kecuali atas instruksi langsung guru untuk kegiatan pembelajaran. Gawai hanya boleh digunakan sebelum atau sesudah jam pelajaran maupun dalam keadaan darurat dengan izin guru atau wali kelas. Ketentuan juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan. Mereka dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menyediakan loker atau tempat penyimpanan gawai di setiap kelas maupun ruang guru. Guru atau wali kelas juga dapat mengumpulkan gawai pada awal pembelajaran dan mengembalikannya ketika murid pulang dalam kondisi mati atau menggunakan mode pesawat. Perdana Menteri Thailand Anutin mengeluarkan peringatan keras kepada warga negara asing usai gaduh masalah permintaan pemakaman pribadi oleh warga Israel. Dalam pernyataan pada Kamis kemarin, Anutin menyerukan agar para warga negara asing pulang dan mati di negara masing-masing, alih-alih di Thailand. Dilansir dari The Jerusalem Post, pernyataan tak biasa tersebut dilontarkan Anutin saat ia membahas warga asing yang mendirikan rumah ibadah dan pemakaman pribadi dalam pertemuan kebijakan Kementerian Dalam Negeri di Bangkok. Topik tersebut mencuat beberapa hari setelah ramai kontroversi pemakaman pribadi orang Israel di Provinsi Cacoengsau. Atlet wushu putri Indonesia Eugenia Diva Widodo mempersembahkan medali perunggu dari cabur wushu Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall pada hari ini. Sedangkan peraih emas pada nomor tersebut adalah wakil Hong Kong dengan torehan 9,713 poin. Sementara itu Sou Chow Man dari Macau mendapatkan perak. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan Trirama FM Net.

Masih dilanjut dong bareng sama Chandra Dewi sore hari ini di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Untuk kamu yang lagi di jalan besti, lagi berkendara, lagi naik mobil, lagi bawa muatan, lagi bawa penumpang, selamat sore ya. Atau lagi sendirian aja, pas ya kalau lagi sendirian Chandra yang nemenin besti kan, biar besti tidak mengantuk ya kan. Jadi ada teman ngobrolnya, walaupun Chandra ngobrol sendiri sebenarnya, iya kan nggak mungkin Chandra mau ngobrol bersama besti kecuali besti ikutan gabung telepon. Ayo coba Chandra mau cek lagi, ini siapa yang sudah ikut bergabung. Tanjung Intan tadi apa? Oh, semoga El Nino-nya berakhir. Banyuku Arab ente, ya Allah. Ini gimana keadaan air-air besti juga? Kalau tempatnya Om Sobirin sudah mulai kritis ini ya airnya ya. Air sumur sudah tinggal berapa hari kira-kira Om Sobirin? Ayo. Seminggu lagi nyampe gak tuh kira-kira? Ya Allah, semoga cepat hujan ya besti. Itu loh rumput-rumput di rumah, di halaman ya. Sekarang rumputnya tidak lagi hijau, tapi sekarang rumputnya sudah sama seperti tanah warnanya. Awas hati-hati yang mau nyapu-nyapu halaman, terus juga sambil membakar daun-daunannya, awas merambat ke rumputnya loh. Ini rumputnya lagi kering-keringnya tuh kan. Ditungguin ya apinya ya. Terus juga ini loh besti, yang si di sore hari ini mau kemanapun tujuan kamu, apalagi kalau kamu melewati jalan yang penuh dengan debu, alangkah baiknya kamu kalau naik motor pakai masker, karena debunya masih tetap banyak banget, nanti bisa terhirup, takutnya bahaya ISPA, jadi mengganggu besti, pernafasan jadi susah. Gara-gara apa? Debunya kebanyakan. Ya Allah, udahlah polusi udaranya begitu, ditambah debunya, ya Allah, minta ampun, gak tahan, gak kuat. Ya udah, kita berdoa bersama-sama, semoga hujan lekas turun. Ya walaupun sebagian wilayah tadi sudah hujan, alhamdulillah. Ini Lampung Barat juga ternyata sudah mulai hujan. Tuh, padahal di Lampung Barat udah dingin, hujan terus. Ya udahlah, alhamdulillah ya. Semoga cepat hujan juga kita yang ada-ada di sini nih, sekitaran Lampung Timur, Lampung Tengah dan sekitarnya yang belum kebagian hujan ya. Kalau kita doanya bareng-bareng, insya Allah sih doanya diterima ya besti. Jadi biar turunkan hujan dari langit. Tuh Chandra tuh fals nyanyi lagu itu, cuma ada lagunya tuh syahdu banget. Dan juga ini tadi barusan datang ada siapa nih? Mbah Tareng. Tadi ini dibeliin dari Tanjung Tirto gitu, dibeliin sama siapa, anaknya atau cucunya gitu ya. Keluarnya asam urat, tadi sudah mampir ke Radio Trirama, cari herbal di Radio Trirama. Semoga nanti pulang jangan lupa langsung diminum ya Mbah. Yuk. Ah kalau gitu nih besti, lagi-lagi dikasih yang enak-enak spesial buat besti. Tapi jangan lupa juga padaan minum Biosisi Haganya, biar juga kesehatan tubuhnya semakin terjaga. Jangan lupa besok hari Rabu kita ketemuan ya di pasar. Bukan di pasar, tapi kita ketemuan di lapangan Seputiraman RN4, di tempatnya Mbak Andri, toko sembako. Nanti ada cek kesehatan, siaran keliling juga di sana besti, hari Rabu besok tanggal 23 ya.

0: Aduh, ya Allah. Hey,
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami.

0: program detoksifikasi alami Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
0: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: dititin teman aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

Sore-sore dapat kabar dari Triyono Meranggi. Merandu Lampung Timur sudah hujan. Wah, alhamdulillah, semoga yang belum kebagian hujan segera dapat hujan juga ya, Besti. Dan juga waktunya habis. Ketemu lagi besok aja ya di jam dan gelombang yang sama. Langsung channel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, jeleknya ibadah berlebihan tidak baik. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, kula kali panjenengan tangke musonep sakniki dijak ngrungokaken pengajian kitab hikam yang intinya kita sudah sampai pada halaman 94 garis dari atas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita waos riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alima lan ngerti sapa Allah ma ing barang fika kang tetep ing dalem sira min wujudi syarohi saking anane ngelewati wates ay wuju ay mujawazatil hati tegesi ngelewati ing wates fitasarui ing dalem cepet-cepetan ilal amali maring amal wal hirsi lan ing dalem lupo alaihi ing atasi amal fayu ati mongko nekaaken apa apa wujudu syarah ka ing sira ila Allah ta'tiya maring yento orah nekani sira bi kelawan amal ala wajhil kamali ing atase dalan kang sampurno krana ngoten fahajaro mongko nyegah sapa Allah bitakhfifi kelawan den waca enteng anteni enteng niku mboten katik tasdid fahajaroha lae diwaca abot jenenge tasdid hajaroha mongko nyegah sapa Allah ing taat bitakhfifi kelawan den waca enteng aimana ategese nyegah sapa Allah ing taat ala ingkang ada sisiro bi ba'dil auqati ing dalam setengah biro-biro waktu. Fa innal faraidu mongko sak temene biro-biro salat fardhu iku yang tani kecegah apa fi'lu nglakoni ing faraid bi ghairi auqatiha ing dalam liyane biro-biro waktune faraid al mahdudati kang den batasi apa auqat wa nawafil utawi biro-biro ibadah kang sunat iku yang tani kecegah apa fi'lu nglakoni ing nawafil fi waktil karohati ing dalam waktu makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Tauni kemu sonep Allah niku sampun mangertosi mbok pilih wonten di atiku lokale panjenengan menungso sedaya niki diberi sifat yang namanya syaroh. Syaroh niku melewati batas, jadi melebihi saking kebiasaan nih. Manusia itu suka overdosis. Menungso niku lebih senang ada di atas rekan-rekannya yang lain dibandingkan dengan sama-sama bersama dengan rekannya. Jadi pun watake menungso niku kepingin ketok orang yang cepat. Lek ketok wong sing cepat bangga. Kepingin ketok wong sing nyambut gawe kira-kira ketok tok ndang-ndang sugih. Itu kebanggaan. Wong sing gak ada karir teko caba, catam, caba dan seterusnya. Dia ingin cepat menjadi orang yang punya tingkatan yang lebih atas dan dengan cara yang sangat cepat. Menungso niku panjane kepinginan niku kepingin kontan. Lakoni sakniki hasil saiki. Lakoni wingi yo hasile wingi. Lakoni mben hasile yo mben. Dan seterusnya. Seneng menungso niku nglakoni barang cepet-cepetan niku seneng. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu sengaja dijadikan oleh Allah dari sifat yang namanya terburu-buru. Kepingin melampaui batas itu seneng. Golek pangan ae, mboten cukup mek kangge disimpen sedina rong dina mboten. Lek iso niku kira-kira menungso niku nglumpukno donya sing andai kata dipangan 2 tahun ke depan niku mboten entek. Niku kesenengane menungso. Padahal Kanjeng Nabi niku apa yang dimakan sekarang itu mencari sekarang. Sing dipangan meneh ndolek meneh ini Kanjeng Nabi. Tapi itu bukan watak aslinya manusia. Watak aslinya manusia ya kaya kula jenengan ngeten. Donya niku kurang tok. Inginnya itu melebihi batas. Cara yang sakniki rakus. Allah itu sangat mengetahui
bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari sifat yang namanya rakus. Aimu jawazatil haddi fitasarui ilal amal, artinya melewati batas dalam mempercepat amalnya. Wal irsi alaihi, dan cepat-cepat melakukan amal, yang akhirnya kalau da'eniku ingin cepat-cepat terburu-buru, maka ibadahnya dilakukan dengan tidak sempurna. Sampeyan delok pun menungso-menungso niku lak senengan sing kesusu. Wong sembahyang niku sampeyan angen-angen berjamaah makmum nang imam sing wacane cepet karo makmum nang imam sing wacanane alon-alon niku senengan endi? Sampeyan ndak usah jawab. Pertanyaan ini enggak perlu dijawab, siapapun ini tahu. Jawabannya asli adalah menginginkan berjamaah makmum datang tiang sing salate cepet. Lek salate alon-alon biasanya makmume rasa-rasen. Dan ini sudah merupakan wataknya manusia. Allah sudah tahu kalau manusia itu punya sifat melampaui batas niku Gusti Allah pun semerap. Ana menungso niku sing kendhoan nggih wonten. Lak tahu poso. Ojo maning poso sunat, poso wajib gak tahu. Tapi dibalik itu ada manusia yang senangnya itu overdosis. Poso ini gak cukup sedino, tapi dari pati geni sampai sedino suwengi. Onten sih yang lihat tiang terakat ini gak mangan, gak ngombe sampai rong dino rong bengi. Ono sih mboten mangan ini sampai telung dino telung bengi. Macem-macem warna-warna ini manusia. Lekrono Allah niku mengetahui bahwa manusia niku gak ada sifat rakus, manusia itu punya sifat selalu kurang melulu, maka Allah hajaroha alaika fi ba'dil awqat, Allah melarang to'at ini kepada kamu dalam sebagian beberapa waktunya. Apa maksudnya? Fa'innal faro'idho yamtanyu fi'lu'a fi ghairi awqat yal mahdudah. Allah melarang mengerjakan beberapa pekerjaan fardu di selain waktunya. Lek tutup waktune ndak dilakoni wis. Waktune zuhur ya sembahyang zuhur. Aja sampai waktune zuhur sampean gawe sembahyang asar mboten oleh. Waktune sembahyang subuh sampean gawe sembahyang isya mboten oleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang seperti ini. Niki cara tauhid, cara tasawuf. Lah lek cara fikih ya siji, cara fikih niku iso diwolor, iso diodot. Kok cara karet niku lek cara fikih iso diodot. Zuhur dilakukan pada waktunya asar, boleh, namanya jamak takhir. Asar dilakukan pada waktunya zuhur, dijokno niku jenenge jamak takdim. Ini cara fikih, tapi cara tauhid begitu tuh enggak boleh. Lho niki lho, malah lek tauhid niku justru lebih keren daripada fikih. Sementara niki wonten tiyang niku menilai bahwasanya tauhid itu bisa menyebabkan orang tidak sholat, menyebabkan orang mboten kadek poso. Niku duduk tauhid niku jenenge ngawur, zindik. Kalau orang itu tasawuf, mempelajari kitab hikam, maka dia berarti mempelajari toto kromo sing sempurno yang sangat sekali tidak bertentangan kale dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Iki buktine alima ma fika min wujudis syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Allah sudah mengetahui kalau kita ini punya sifat rakus. Justru karena itu Allah melarang kita melakukan satu ibadah di tempat, di waktunya ibadah yang lain enggak boleh. Walaupun di dalam sisi fikih niku jenenge kodok, kula nang sampean, kula sampean kali Gusti Allah tetap diharani dosa. Cara tauhid lho. Nek cara fikih mboten. Nek cara tauhid, waktu enggak boleh. Kalau waktunya zuhur ya untuk zuhur, kalau waktunya asar ya untuk asar. Oh dibolak-balik, waktunya asar digawe zuhur, waktunya zuhur digawe asar. Terus nanti ketika sampean memasuki waktunya asar mau ngerjakan apa? Lah ini loh kekurangannya tiang fikih niku ngoten. Dia hanya mengikuti hukum apa adanya. Siji lek kali tiang niku ahli tasawuf, di samping tauhid fikihnya dipakai, justru dia menggunakan ilmu tasawuf yang notabene jelas lebih mahal, lebih ketat daripada ilmu fikih. Ngoten. Mboten yang sal lek cara fikih. Sembahyang sunat wonten di waktu karohah niku mboten yang sal. Lek wis makruh mboten ndak oleh pun lek cara fikih niku. Memang apa? Tujuannya agar tidak ada rasa keinginan untuk melampaui batas. Lek zuhur sembahyang zuhur tok. Asar sembahyang asar tok. Sunat rong rakaat ya wis rong rakaat tok.
ane iki tiang-tiang medukun niku kadang-kadang aneh-aneh. Ono bupati, pencalonan bupati njaluk tolong nang wak dukun. Dikongkon sembahyang 1000 rakaat. Hanya untuk kepentingan ingin jadi, ingin memperoleh sebuah jabatan. Keliru banget, keliru. Ya, apa sampean sembahyang ake-ake? Wong nek Allah wis dikei tuntutan sak monten. Ya sak kadare lah. Zuhur petang rakaat, asar petang rakaat, sunat qobliyah ba'diyah sampean lakoni. Duhai papat petang rakaat, tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, surat-surat lail 2 rakaat. Cukup mbunan. Nang Allah dikongkon bayang mek 6 rakaat ditambahi sembahyang sampai 1000 rakaat iku jenenge nyiksa. Mboten oleh nang Allah ngoten iku mboten oleh. Wis pen sak kadare ala anane ndik syariat ngoten lho. Lho jarane yo panjenengan takon nang kiai-kiai ngoten. Coba bisa ini dewi gak oleh ngapain ini dewi ini walaupun lebih gak boleh boleh sing kadung poso diperintah oleh Allah akhirnya sampean melakukan pati geni ini coro tauhid mboten angsal ngoten niki. Kenapa? Karena waktu di tempat yang waktu yang lain itu ada tempatnya sendiri, ada ibadahnya tersendiri. Nek jam zuhur jam rolas sampai jam sekawan setengah sekawan niku waktune zuhur, jangan dilakukan yang lain. Setengah sekawan sampai jam 6 itu waktunya asar, jangan dilakukan sholat maghrib, agar kita tidak terlihat orang yang melampaui batas. Wa fi ba'dhin naskhi nusakhi mawon nuskhatun mufradnya jamaknya nusakhun wa fi ba'dhin nusakhilan iku setep ing dalam setengah biro-biro nasakh fahajaraha utawi tau fahajaraha alaika fahajaraha mungkong larang sopo Allah ing taat alaika ing atase sira fil auqati ing dalam biro-biro waktu bitasdidi kelam.

saking Melati Jaya Blok Jember Boku Timur. Sakite kula riyen dodo niki sakit madaran tok kembung kalih niku Mas leken mawon ngoten lho Mas sirahe mumet badane sakit sedoyo. Asale kula sakit sampun ketahun langkung sakit emah dugi pundi-pundi mboten anu saras-saras dadose kula mireng saking radio inovasi enten obat herbal agarilus dadose kula nggih mundut teng radio inovasi. Walah Mas mboten kanten-kantenan pun ngantos pingsan kula niki. Dadane niku damel lambekan niku sakit saitu Mas. Tembus nganu teng dodo mburi mriki, teng kita nggih sakit. Teng dodo niku kados alah motor diogling niku ngoten niku terus langsung pingsan kula mboten kemu.

0: Nggih napa boten mantun-mantun.
1: Konsumsi Agerilus Drop niku pinten tetes ibuke? Lajeng produk Agerilus lintune.
0: Langkung tetes, terus ringin niku kalih sloki, kalih madu hitam niku kalih sendok makan niku langsung raos. Nggih, ampun 3 botol drop terus ringe tunggil, hitame tunggil, Mas.
1: Setelah konsumsi produk Agerilus series perubahane pripun, Bu?
0: Alhamdulillah niku raos keto badan. Nggih, enteng ngoten nedodone niku mboten kados waune anggere sakit niku. Sesek ngoten Mas. Madarane ning kembung waune saiki pun nganu saniki pun tadi sekeco ngoten.
1: Saderenge nginum Agerilus pripun raos badan Ibu? Lajeng penate Bu ngonsumsi produk herbal atau produk tradisional ngoten?
0: Alah, pun mboten kanten-kantenan Mas. Nginum nopo mawon kula inum punan. Nggih, kunir niku kalih madu nggih pun kalih gendhe sabrit niku king aren nggih pun.
1: Waktu sakit ibuke tasih sakit nyambet damel atau aktivitas Bu?
0: Nggih, mboten sakit kerja Mas, namun teng griya mawon. Nggih, mboten sakit napa-napa sing masak nggih yogane, napa-napa nggih yogane.
1: Sampunipun ngunjuk Agerilus, pripun aktivitas Ibu?
0: Nggih, enteng ngoten Mas. Saged teng sabin nggih saged tanem dek wingit saged nggih saged napa-napa lah Mas, kerja teng sabin nggih saged nggih napa-napa teng griya masak-masak nggih saged. Nggih tanem nggih ketanam Mas. Nggih sedih.

0: Rilus Pancen Jos.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Hajaroha, litas dit dikelawan dan baringi tas dit. Fahajaroha, le'e hajaroha dibaringi tas dit. Maknane aija Allah tegesin dati akan sopo Allah likulito atin katwe saben-saben ibadah dati akan waktan ing waktu maksuson kang den tentu akan walam ya jalan orang dati akan sopo Allah ing to'at da'imatan ing kang langgeng ingkang netep fi jami'il awqati ing dalem sekabehane biro-biro waktu li Allah yahsula terapun ora hasil mingka saking siro syarohun opo ngeliwati wates faya juru mongko narik opo syaroh kaing siro ila tarki maring ninggal. Jadi dawane Kiai Musonep niku di dalam sebagian kitab itu tidak memakai hajaroha tetapi hajaroha dengan pakai tasdid. Kalau sudah dengan pakai tasdid maknanya adalah Allah menjadikan untuk setiap ibadah itu waktu yang tertentu dan Allah tidak menjadikan satu ibadah itu menetap di semua waktu. Kenapa? Agar tidak terjadi yang namanya melampaui batas. Nek wis ngelampaui batas biasane menungso niku faya juruka ila tarki bisa narik sampean niku maring ninggalaken. Tak tahu sembahyang akhirnya dikongkon sembahyang sholat sunat sewu rokaat sembahyang sewu rokaat warang pun tutup sangat ngatus rokaat niku rasanya koyo mbleng rendas bleng kemen wakhiri leren wis tak sembahyang belas sampai setahun. Lo perbuatan yang seperti ini sangat tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo ngoyo-ngoyo le ibadah niku. Sak wonten e mawon. Lah opo sampean katik ngoyo-ngoyo? Gawe opo sampean ngoyo-ngoyo? Nyambut gawe rino wingi ndak tau mule-mule karepe kepengin duwe emas sak gunung. Terus sampean lek duwe emas sak gunung katik gawe opo emas nang sampean? Kepengin tuku motor sing apik, tonggone cek gawok kabeh. Cek ne weru lek sampean niku wong sugih. Cek ni waru tonggo ni lek sampean ni kuang sakti apa perlunya? Sampean sakti yo koyok nopo, sugi yo koyok nopo, punya keanehan seperti apa lek panjenengan tidak melaksanakan syariatnya Gusti Allah? Ingat, panggenan ni ono di neroko. Senajan lo sampean dadi rakyat biasa, ndak duwe, ya wis sak kadare mawon kelakuane. Sing penting syariate tepat, insya Allah melbu datang swarga ni Gusti Allah. Ngoyo-ngoyo ono dayo teko nang umai polai sing teko iku mang guru ne akhirnya awak iku pengen menghormat guru dengan sekuat-kuat tenaga sampai diutang-utang no dibeleno petik telu padahal awak isa bendino mangan iku kekurangan iki kuat membeli petik telu sampai utang-utang gawe apa? Sak kuatim jenengan iku tum-tum nang wong-wong sing bok-bok ngekei wong kan sak miliat 500 juta betong atau seket juta duwe mek titik akhirnya ngelambrak dunia ni wong di PIKB lek wong biasa nyolong garis miring maling nun sewu lek pejabat iso dadi koruptor krono dee bersodako ngoyo-ngoyo di atas kemampuannya dan jenengan dadi opo ndak kadek ngoyo-ngoyo wis anane wis sampean kuat sodako sewu ya sewu jorong ngewu sampean kuat sodako telung ewu ya telung ewu sampean dunia ni ake sodako titik ya keliru iku jenenge banyak ngendok ngendoke cecek lek banyak nge ngendoke kutundoke banyak lek cecek ya ngendoke kutundoke cecek ngeten gampangane sesuaikanlah dengan kemampuan jangan sampai ngoyo-ngoyo nguat-nguat no ojo ngeten biasanya lek pun nguat-nguat ini kumbelengar hari ini gak kelem wis on sewu wong lanang wedok kumpul karo bojone jima pamane nge kupingin nang bojone ku diarani awak kuat akhirnya jimak bojone ku sampai waktu telung jam supaya bojone ku gawok dan mengetahui lek dek ini ku kuat Nuwun sewu, lek wis ngoten mari ngono menene mlenger. Ketimbang sampean nganu bojone disuweno mari ngono iso mlenger, iku luwih apik panjenengan nganu titik-titik mawon. Nuwun sewu kira tok jorok niki. Sediluk-sediluk ae sing penting istiqomah. Musaben bengi rutin. Saken sing wedok jenak kangen. Borong dino sepisan. Sampean sak wulan sepisan. Ditukno mulai jam 8 sampai jam 3 bengi. Mari ngono ndak disambangi blas ono rong wulan. Ya melung-melung sing wedok cak. Dosa. Ndak usah ngoyo-ngoyo wis. Khairul umur awsatuha. Luweh apik-apike pira-pira perkara nggeniku tengah-tengah saja. Terlalu banyak jangan, terlalu sedikit juga jangan. Sedang-sedang saja jare lagune penyanyi niku. Wal hasilu utawi hasile utawi pokoke iku anna talwina taat sak temene merno-mernoaken ing ibadah. Merno-mernoaken ing pira-pira ibadah iku liwujudil malali krana anane sifat bosen. Watahjiroha atau teng anna talwina watahjiroha lan ngelarang ing taat fil auqati ing dalam pira-pira waktu. Liwujudi syarohi krono anane drembo, krono anane kurang mawon, torakus fil auqatin dalam biro-biro waktu, iku liwujudi syarohi krono anane rakus. Ngoten. Dadi kedua-duanya ini harus seimbang. Kan mergane nang Gusti Allah ibadah niku dikei macam-macam supaya mboten bosan. Lan ndak oleh genteng ibadah sak kata-kateki krono Allah mengetahui bahwa sampean iku seneng ngelewati wates. Jadi nang ngatur kaya wates sak mene batese. Sesuai dengan kekuatannya sampean. Ojo dadi menungso ojo repot-repot dikae amal ibadah oleh sing sedidik kesedidikan. Dikae amal ibadah akeh polahe kaken. Sing apik niku apa anane ndek syariat iki sampean lakoni wis. Ngaji kitab Fathul Qorib, ngaji kitab Fathul Muin, apa sing diterangno kiai niku sampean lakoni. Saanane dilakoni kuat nyambut gawe becak ya nyambut gawe becak. Aja gede-gede cita-cita iku. Menggawene becak sampean kepengin dagang sing kira-kira sedina oleh hasil sak miliar. Krono kepenger-kepenger awake balak-balik lamun akhire becake disekek, terakat nang kuburan. Ono di kuburan iku maca Yasin ping sak juta. Ola apa sampean maca Yasin sak kubur, ndek kuburan sak juta? Apa yang akan anda peroleh dari maca Yasin di kuburan ini? Ingat, ndak ana sing sampean oleh teko konoan. Kalau toh ada, itu hanya pahala saking ngarsane Gusti Allah. Kalau ibadah kita membaca Al-Quran atau yang lain iku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang sak niki mboten. Awake penghasilane titik ngoyo kepengin duwe penghasilan sing akeh. Kula wis jembrot utangi bot nak muli-muli toko pesarean. Mondok ana ning pesarean ngakal-ngakali wong. Yes, sing digawe utek tok niku. Mergane lek sampean kepengin dadi wong slamet, iku tono niki. Ojo terlalu kesusu-kesusu, yo ojo bosenan. Biasa mawon. Lek kula ambek sampean iki mboten bosenan lan mboten kesusu-kesusu, mboten ngrasakake rakus, insyaallah kula ambek panjenengan iki bakal dadi wong slamet donya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi lek mboten nikmatani an'amallahu bihima ala abdi. Nikmatani utawi iku nggih. Anna talwina taat li wujudil malal wa tahjiriha fil awqati li wujudil syara iku niki khabar ni khabari anna nikmatani iku nikmat loro an ama kang bareng nikmat Allah sapa Allah bihima kelawan nikmatani ala abdi ing atase kaulane Allah fa innal malala krono sak temene bosen wasyara halan rakus. Afatani iku ponco luru azimatani kang agung karune koti atani kang mekotakan karune lil amali maring amal. Jadi Allah memberikan kita dengan bermacam-macam ibadah dan Allah membatasi kita untuk beribadah dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Ini adalah merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nikmat niku teko Gusti Allah niku. Sampeyan dikei waktu zuhur sampai asar. Waktune sembahyang zuhur, asar sampai salat maghrib iku waktune salat asar. Ngeten niki adalah merupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kok ngoten nggih? Fa innal malala wa syaraha afatani azimatani qati'atani lil amal. Krono sifat bosan lan rakus ini adalah bahaya yang sangat besar bagi diri kita. Overdosis, kau pingin sukses akhiri poso rong dino rong bengi ndak mangan, itu sangat berbahaya. Kau pingin sukses sampean akhir dagang sampai utang-utang, engko lek wis utang yakin dolek dukun, lek dukune nolong bantu sampean ndak berhasil, akhire diilokno dukune dukun ndak mandi. Oleh sampean ngarani dukun ndak mandi ku krono sampean dhewe sifate kesusu lan susah krono utange akeh. Lek wis utange akeh wong liya sing disalano. Mestine sing disalano iku yo kudu awake dhewe. Ojo nyalano wong liya apa sampean kok akeh utange. Ngoten. Itu namanya orang bijaksana. Wong awake akeh utange dadi wong sing disalano. Mak dukun boleh ndak tepak jarane wong dukune ndak mandi. Ngarani dukun ndak mandi itu krono ndek uteke sing ono iku dhuwit tok, ngoten lho. Ngamuk nang dukune boleh ndak berhasil. Ambek dukun itu enggak ada pengaruhnya apa-apa. Sing ono pengaruh niku saking ngarsane Gusti Allah tok nyel, liyane mboten wonten. Mbok yo tok sampean iso ketok wong iso dadi macan. Sampean medukun ngriku, itu tidak menjamin untuk berhasil. Demi Allah, ya. Ya apa sampean mboten. Wong iku tok hebat dibacok ndak makan bantu sampean belum tentu berhasil. Ndak nyono ndak apa sampean njaluk tolong nang emakne dhewe ngekeki dhuwit 1 juta mak ki dhuwit mak 1 juta aku kepengin sepeda motor tolong dongakno mandarmu kondang hasil Allah mbarengi kalau ijabah mandi senajan iku mak sampean dhewe menungso sak niki niki seneng diakal-akali wong lek wis krasa wae diakali katene ngamuk padahal awake dhewe sing njaluk diakal-akali bayangno ono wong medukun nang setunggale dukun krono ketok dukun niku iso gawe duit teko deluang deluang dicekel iso berubah tadi duit akhir dikira sampean akhir sampean mantep nyaluk petombo meriku nyaluk syarat meriku coro akal lek dukun wang iso gawe deluang tidak ada no duit nak kira sama dukun gitu betul kira sama dukun gak ada duit pokok di rumah meneng-meneng duit deluang tidak ada no duit nekak no dukun kesel-kesel nekak no dayu nama ni dayu nama ni dayu ngakal-ngakal ini ku sampean ngeten gelek kepengin hasil sampean kudu ngeten aduh kok katene ngalano pangeran kalau toh panjenengan katene njaluk tolong enggak usah yang seperti itu wis njaluk tolong nang kiai nang wong sing ahli bagus ono dukun muni sampean lek hasil aku njaluk sakmene aduh bohong itu namanya orang bekerja niku jenenge wong nyambut gawe mboten kate ngoyo-ngoyo biasa-biasa mawon wal mujibu utai kang nekaken lil malali maring bosen al mudawamatu iku netepi ala nimtin ing atase warna wahidin kang siji minal ibadat saking biro-biro ibadat watas amu amung ko bosen ha ing ibadat an nafsu apa ati watas taskil halan milang-milang abot apa istaskola ya staskolu watas taskolu ha lan milang-milang abot apa nafsu ha ing ibadat ngatan dati uang sing nyebabno kula ambek sampean iki bosen krana pancet-pancet ibadah sing dilakoni. Lek wis pancet-pancet bosen, lek pun bosen diilang-ilang abot. Lek wis abot dak dilakoni. Ngoten dadine. Dadi sampean niku wis nang Allah dikai ibadah macam-macam ya sampean lakoni wis kuwate. Ojo kate aneh-aneh. Maca Quran sedina bleng langsung khatam padahal awake niku ndak hafal. Akhire ngoyo kepengin ngoten. Lha apa kate ngono? Ngodak mulai wulan Ramadan. Masih dah bulan Ramadan sampean ibadah ya oleh ganjaran. Cuman kalau bulan Ramadan memang ada tambahannya pahala. Tapi bukan berarti kula niki ngelarang sampean bulan Ramadan ngatamno sedina sepisan di haram atau mboten atau dilarang juga tidak. Cuman yang jelas kita kalau jalan dengan stabil niku mboten bosen. Tapi lek ngoyo cepet mendal, cepet ninggalaken tunggale mobil ngoten lho. Mobil niku lek momotane enteng, nang mobil niku awet. Tapi lek momotane wabut, montor ceri di motif 7 ton. Apa kok di motif 7 ton? Jene ndang entek. Iya entek, momotane entek sak montor-montore. Jadi menungso niku ya wis ndak ubahnya seperti mobil begitu. Lek terlalu banyak diforsir tenaganya, maka otomatis di akal niki akan tumbuh sifat yang namanya bosan. Tapi lek sampean ibadah sak anane, sak kongange, sama lebuni waktu ya enggak enak kelakuan ini buatan kadek bosan buatan kadek nopo nopo pun ecoh berkani nang Allah ini kukulambik sampean dilarang melakukan ibadah di waktunya ibadah yang lain. Yang pertama, yang kedua, ibadahnya memang diwarna-warna nang Gusti Allah, jadi mboten bosen. Kedua-duanya ini adalah merupakan kenikmatan saking ngasane Gusti Allah. Fa idza lawan tamu karikalane merno-merno akan siro alaiha ing atase ibadah istahalta. Mongko milang-milang manis apa sih? Istahala, istahlat, istahlatha, istahla yastahilin. Istahlatha, istahlatha, mongko milang-milang enak apa nafsu aing ibadah utawa ing taat wastakhfatha. Istakhofa, istakhofatha. Lan milang-milang enteng apa nafsu aing ibadah. Dadi ibadah niku lek ditokno dilakoni sepisan bleng, maka bisa menjadi manis rasanya ibadah. Lan sampean nganggep enteng ibadah ini, ku nganggep enteng. Dadi lek jane nganggep enteng ya malah dilakoni kelawan istiqomah. Cece lek sampean niku nganggep ibadah ini ku koyo abot, waduh angel sampean sing katene nglakoni. Lek alon-alon enteng, sedina maca Quran pamane telung lembar, petang lembar niku suwe iso sampean istiqomah sampean. Lek maca sedina langsung separone Quran, wah bahaya itu, menik kadung mogok tidak melakukan belas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, namun makatan yang kau sakit kula aturake mandar muka wonten manfaate kangge kula sopan jenangan soyo ditini watunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adhanallah wa iyakum wal afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kabar keluarga sehat ya dari Asia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Semoga kabar baik untuk kita semuanya. Ya lagi sakit, semoga coba diberikan kesembuhan ya. Amin. Dan untuk kita keluarga sehat ya, seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan aja sobat dari keluarga sehat. Dari informasi-informasi seputar dari keluarga sehat ya. Untuk produk herbal yaitu Zigo Magnesium Krim keluarga sehat. Nah, untuk yang mau tergabung boleh di 08 12 12 11 310, atau untuk di Facebook ya di Radio Tri Rama FM. Satu dinding ya untuk kembali di perjumpaan kita keluarga sehat ya, patang radio Tri Rama dong pastinya.

3 masih di Pesudara Cigana dari Jalan Digawan Desa Taman Negeri Kecamatan Ruwai Bungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat yang masih setiap menemani di dangdut sore ke malam atau di malam Selasa ya di tanggal 21 ya untuk September 2026 keluarga sehat. Untuk yang mau ikut tergabung boleh banget ya keluarga sehat ya, masih ditunggu. Atau di WhatsApp juga boleh, di Facebook juga boleh ya, untuk di radio dari Rama FM. Nah, untuk di mana keluarga sehat ya, banyak produk herbal yang pastinya tersedia untuk di radio dari Rama atau juga jaringan. Tidak hanya untuk ya Zigo Magnesium Cream saja ya, untuk ya pastinya si lambung, si pahit, biosi, ada juga ada madu nomor fit ya, ada madu bala juga, ada morinda, ada proren, ada prokanda, squalene, cardina bread ya. Banyak banget, banyak keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat ya, ingin pastiin juga ya untuk keluarga sehat yang ingin mengatasi ya untuk permasalahan kesehatan bisa banget tentunya ya. Dan untuk dia keluarga sehat, kita akan bahas ya mengenai Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, jadi untuk keluarga sehat ya punya permasalahan untuk persendian ya, atau mungkin permasalahan kulit, benjolan di base ya, Zigo Magnesium Cream bisa mengatasi ya, atau membantu untuk meredakan permasalahan tersebut. Dan juga untuk kandungan komposisinya juga terbuat dari 100% herbal pilihan seperti magnesium, keladi tikus, glosamin, ada pegagan dan juga kolagen. Cukup dioleskan di bagian yang sakit ya, dioleskan secara merata sambil dipijat-pijat ya, agar hasilnya lebih maksimal keluarga sehat ya. Untuk pemesanan dan juga konsultasi silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Jangan lupa atau keluarga sehat Indonesia dipakai secara rutin, baik untuk sehari sekali atau dua kali ya, itu juga sudah lebih dari cukup keluarga sehat ya. Karena untuk pemakaiannya dioleskan keluarga sehat ya, hindari dari ya mungkin bagian yang sensitif keluarga seperti mulut, mata ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita. Dan untuk di malam ini, dangdut sore ke malam, atau yang mau ikut tergabung masih ditunggu ya. Atau yang telepon nanti ya besi ya. Pokoknya pantang terus di dangdut sore ke malam. Ada sebahan untuk ya Zigo Magnesium keluarga sehat Indonesia bersama Jesse sampai jam 7:30 malam nanti.

0: merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: satu dari yang keluarga sehat diatakan lagi. Dari Bang Haji Roma Irama keluarga sehat ya. Untuk di malam ini juga ya, tadi sudah diri guys sama Butet ya, di Dang Dasar ke malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir Bang dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali ya, atau Bang Ajaisnya. Selamat bertugas ya, selalu makin sukses ya. Terima kasih abangku, terima kasih kembali atau kedirimu ya, sudah menyatu di malam ini. Ada Butet ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Bunda Nesya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nesya dari Lampung Timur. Regasinya dong tak sanggup lagi. Dari Dinda ya, tolong diputer ya. Salamnya buat Mbak Jari dan spesialnya buat AJS-nya. Selamat bertugas ya. Thank you, terima kasih buat dirimu ya. Ada Bunda Nesya sudah menyatu di Dangdut Sari Kemalang keluarga sehat ya. Dan untuk di Dangdut Sari Kemalang keluarga sehat ya, untuk di malam ini pastinya ada persembahan ya untuk Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk di sobat di malam ini ya, atau yang pastinya ingin mengatasi atau permasalahan kesehatan, bisa banget keluarga sehat ya, atau kedapatkan tadinya Zigo Magnesium Cream ya, dengan pastinya juga manfaat yang luar biasa, apalagi juga untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin mengatasi ya untuk masalah persendian, asam urat, permasalahan kulit, benjolan juga keluarga sehat ya, untuk persendian, nyeri haid ya, untuk menjaga kesehatan jantung juga bisa banget keluarga sehat ya. Langsung aja dapatkan di radio dari Ramadan juga jaringan ya, tidak tersedia di toko online manapun ya. Dangdut Sore ke Malam, ada Basi Is yang ada dulu 8 menyatu, lagunya dari Budaya Is Dali yang kecewa, atau kejasnya terima kasih, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Siis ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk gede malam ini di Dangdut Sore ke Malam. Terima kasih juga untuk yang keluarga sehat ya, untuk yang sudah mendapatkan ya untuk madu ya, si madunya keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat mungkin untuk di sobat di malam ini yang ingin dapatkan, yuk langsung aja dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga jaringan. Untuk yang mau COD pesan antar juga bisa banget ya sayang ya. Ada yang telepon kah keluarga sehat ya? Ada, kita sabar dulu yuk untuk di mal keluarga sehat ya. Ada siapakah di 08 12 12 11 310 ya. Halo, selamat malam.
1: Wabarakatuh.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana paspornya?
0: Paspornya tadi udah, waalaikumsalam.
1: Oh, alah.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. AJS.
1: Iya, AJS. AJS.
0: Iya, betul. Bukan AJS. AJS anu artis nanti.
1: Oh alah. Jadi gak mau jadi artis ya?
0: Iya mau sih, udah jadi artis sih.
1: Oh udah jadi ya?
0: Gak tahu ya, artis syukur, apa tapi. Oke okay. Oh dendangnya sudah disiapkan, kamu mau pilih yang mana?
1: Apa yang udah disiapin?
0: Tadi ada yang sudah dirikas sama Mbak Siis kecewa dari Bunda Is Dahlia, ada Dokter Cinta Evita Mala, terus satu lagi Gembala Cinta.
1: Kalau pantun cinta nggak bisa.
0: Nanti kalau pantun cintanya belum bisa.
1: Dari Haji Oma Irama.
0: Belum bisa.
1: Belum bisa. Apa yang bisa ya?
0: Yang tadi tiga tadi yang sudah di saya sebutkan.
1: Yang terakhir tadi apa?
0: Ada Gembala Cinta.
1: Ya udahlah, Gembala Cintanya. Ya.
0: Gembala Cinta.
1: Gembala
0: bukan
1: Cinta.
0: Eh?
1: Gembala Cinta.
0: Bukan Gembala Sapi atau Kambing.
1: Bukan lah.
0: Itu kan dari Bang Haji juga.
1: Oh.
0: Itu aja ya.
1: Iya.
0: Spesialnya buat siapa? Amir.
1: Spesialnya buat yang lagi menyatu di Trinama.
0: Oke.
1: Kemudian buat maklumin tuh udah naik belum nih?
0: Spesial aja ini buat siapa?
1: Spesialnya untuk yang belum kena sapa lah.
0: Oke okay deh.
1: Yang lagi dengerin Trinama.
0: Oke okay, siap.
1: Malam.
0: Malam.
1: Yaudah untuk akhirnya terima kasih
0: Wak. Terima kasih Pantong Trirama dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Yergan ya, sudah menyatu keluarga sehat. Ada Gembala Cinta, ini tadi juga sudah di request sama Mas Jejen. Mas Jejen selamat malam Gembala Cintanya dong. Terima kasih Mas Jejen, saya selalu amin. Langsung aja kita putarkan ya. Selamat malam dan selamat ya mendengarkan.

0: Samila, buat deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih.
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan, karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari Tribata News, malam libur akhir pekan menjadi perhatian polisi seperti banyak Polres Lampung Tengah dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRJD kembali digelar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas hingga aksi kejahatan jalanan. Kegiatan diawali dengan apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung Kapolsek seperti banyak AKP Hairil Rizal Esa MH. Usai apel, Kapolsek bersama personil menyasar sejumlah jalur dan titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rute patroli dimulai dari Makopolsek seperti banyak menuju Simpang Randu dan jalur lintas Pantai Timur atau Jalin Patip, kemudian menyusuri Jalan Raya dan Lapangan Merdeka Kampung Tanjung Kerajaan. Petugas selanjutnya memantau kawasan Simpang Polsek dan Simpang Damri Kampung Tanjung Harapan, Simpang Patri Bakti Kampung Sumber Baru, Jalin Patim Kampung Setia Bakti hingga Jalin Patim Kampung Sido Binangun Kecamatan Wai Seputi. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandepotan Tampu Bolon SIKSHMH, Kapolsek seperti banyak AKP Hairi Rizal mengatakan bahwa patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan khususnya pada malam libur akhir pekan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Jadi untuk kedimu keluarga sehat di Indonesia, waktu sudah menjagan atau kedimu menit 4 ya, atau di jam 7 waktu udah di terbadan sekitar keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat di rumah juga terima kasih yang sudah mempercayakan atau juga magnesium ke keluarga sehat ya, baik untuk penjagaan atau untuk mengatasi ya, untuk kebencolan atau kesam urat, persendian, nyeri haid ya, nyeri sendi, atau untuk yang permasalahan kulit ya. Jadi langsung aja nih keluarga sehat yang ingin dapatkan, langsung aja dapatkan keluarga sehat ya, untuk di radiator Irama dan juga jarinya tentunya ya. Dan untuk di sobat Dirimun juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah COD atau juga pesan antar atau promo sepakat juga ya, September paket 5 juga masih tersedia, atau pembelian ya BLC dapatkan kupon di dalam kemasan, atau pembelian agar drop gratis susu kambing ketawa, beli 1 selti gratis 1, beli 1 drink gratis 1, beli 1 borinda gratis 1, beli 1 untuk ya Trirama Kaji juga gratis 1, beli 1 untuk madu silambung gratis susu kambing Etawa, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Terima kasih juga untuk di keluarga sehat yang sudah dikirim lewat jasa sepedisi yang jauh, atau mungkin untuk keluarga sehat yang mencari sama JS-nya, atau kecamatan Waibur Probolinggo, atau kecamatan Waibur Probolinggo bisa ya, atau Karaman Utara seperti Karaman, Rumbia seperti banyak ada di Sukadana bisa pakai banget keluarga sehat ya. Selamat malam juga ya untuk Bu Diana, hadir untuk dedengnya dokter cintaku. Assalamualaikum, salam, selamat malam Ajis, ada Unyil yang ada di Tambaluhur, dedengnya Vita Mala yang nyanyian rindu, terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kembali buat dirimu ya. Selamat malam juga untuk dirimu keluarga sehat ya, ada Mas Wahyu Indra dari Sobat Ramon juga menyatu. Selamat malam Mas Jesse, malam kembali Bu Subrabdi hadir. Regis lagunya dong, masih ada waktu enggak ya, lagunya Kupu Kupu. Salamnya buat semuanya aja dan spesial buat AJS-nya, sehat selalu, panjang umur, warna rezekinya, amin. Doa terbaik juga buat ya buat Super Abdi sekeluarga ya. Untuk yang telepon maaf ya BS ya, udah gak bisa angkat telepon lagi. Ada Sang Tuketut juga, Genyar Bali hadir. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisna Mulia juga hadir bersama sang suami tercinta Mas Supoyo. Coca Tabi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Ada Mbak Eli Agustin. Assalamualaikum, salam, selamat malam AJS ya. Yang ada di Pekarungan Sukodono ya Sidoarjo juga hadir ya. Mbak Yanti juga Seba 5 hadir di sini ya, untuk kajiannya, untuk menyelesaikan tugas ya dengan sukses tentunya, amin. Ada Mas Arsan Sanjay ya, waalaikumsalam, selamat ya. Kok siang sih, malam dong. Terima kasih sudah menyatu ya. Sebelum kita lanjut untuk memutarkan dendang-dendang dangdut wilayah keluarga sehat, kita dengerin dulu yuk waktunya ya, azan Isya bes ya, untuk waktu radiator Irama dan sekitarnya. Jangan kemana sayang, tetap di Dangdut Sore ke Malam, atau persembahan Zigo Magnesium Cream 93.

fil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wab'athu al maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al mi'ah.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

masih keluarga sehari yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Gak kerasa sudah di menit terakhir ya Besi ya. Atau ke di malam ya Selasa di tanggal 21 September 2026. Waktunya Jess pamit sayang. Jess akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Asikkan.
1: Asikkan.
0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Besti di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Ketemu sama aku di malam hari ini, tentunya di hari Senin 21 September 2026. Della kembali hadir ya untuk menemani kamu sampai jam 10 nanti. Jangan kemana-mana, kalau gitu pantang terus di sini aja di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Besti, kembali menyatu sama Dela untuk malam hari ini ya. Masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Wah, gak kerasa banget ya ketemu lagi kita di hari ini Besti. Kabarnya baik ya, semoga dimanapun kamu berada tentunya sambil dengerin Dela yang lagi lembur, semangat selalu ya kan, nemenin pokoknya di hari Seninmu ini. Seru banget Besti. Jangan bingung-bingung kalau misalnya enggak ada teman, kamu channel radio aja terus cari channel 93,1, ketemu lah nanti suara Dela kalau malam hari. Aku bakal nemenin kamu tentunya di malam itu pastinya. Ya kan, sampai jam 10 aja aku bakal nemenin ya. Untuk kamu yang mau gabung di telepon silahkan, nanti merapat di WhatsApp, telepon, SMS di 0812 12 12 93 10, ataupun di Facebooknya Radio Tri Rama, dicek aja postingan terbaru, boleh nanti dikomentarin ya. Sambil bersantai dikonsumsi dong obat herbal premium teras masa kidinya biasanya ya Bes, untuk kamu yang udah pada borongin ya, boleh sebelum tidur dikonsumsi dulu biar bisa jaga kesehatan kamu, besok bisa aktivitas lagi seperti biasanya. Dan juga untuk keluarga sehat tentunya di buat kamu ya yang mau dapetin produknya secara langsung bisa datang ke Radio Tri Rama nih di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Uwe Bungur Kabupaten Lampung Timur, ataupun misalnya mau dianterin COD mager Del panas, boleh kamu hubungi aja di call center kita di 0831 700

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Yeay, Bisti kembali hadir dan menyatu sama Dila tentunya masih di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Cus, lanjut di malam hari ini perbincangan kita ya Bes, terkait apa kesehatanmu. Kamu gimana kabarnya, masih sehat ya yang baru gabung tentunya malam hari ini, semoga saja begitu. Jangan lupa untuk bisa selalu dikonsumsi ya obat herbal tetesnya Biosi untuk kamu ya Bes, dan juga berbagai macam obat herbal lainnya di sini Bisti. Susu kambingnya juga ready banget, permaduan juga ada ya, silakan. Pokoknya mau dianterin boleh, pokoknya kamu chat aja di call center kita. Masih inget gak nomornya ya? Dila spill ya di 0831 760 600. Besti, masih jam 8, kira-kira kamu lagi pada ngapain nih Bes? Apakah udah pada ngantuk-ngantuk? Nah, kenapa sih kok ada ya orang yang ngantuknya tuh jam 8 gitu? Kayak Dela gak bisa Bes ngantuk di jam 8 tuh. Kalau gak capek-capek banget ya, apakah Bisti itu memang teratur tidurnya? Berarti Bisti tuh hebat ya kalau misalnya bisa tidur di bawah jam 10. Luar biasa ya kan, benar-benar kecapean ya Bes kayaknya ya. Selamat istirahat. Tapi untuk kamu yang lagi panteng dan belum ngantuk, boleh dong ya nanti di sambil bergabung sama Dela ya, tentunya di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0812 12 12 93 10. Bisti, pertahankan meleknya karena Tri Rama tuh sampai jam 3 ya gak sih Bes? Jam 10 nanti aku selesai ganti lagi AJS, ganti lagi nanti sampai jam 3 sampai subuh kalau bisa. Besti, nemenin kamu yang belum belum tidur, pertahankan dulu ya. Namanya lemburan nih, hari Senin udah mulai masuk kerja lagi ya kan. Siapa tuh ada yang lembur atau mungkin kamu lagi di perjalanan nih, gimana cuacanya di tempat kamu? Tadi di tempat aku sempat hujan loh Bes, sempat gerimis ya kan. Kemarin-kemarin juga di beberapa tempat kayaknya udah mulai diguyur hujan. Semoga saja konsisten ya, at least sehari sekali deh hujan, gak apa-apa walaupun bentar gitu kan. Atau mungkin seminggu berapa kali gitu kan ya, biar mengguyur debu-debu vulkanik ya kan. Ih, tempat kamu kemarin gimana Bes? Apakah ada tuh yang namanya debu-debu vulkanik? Aduh, agak serem nih ya kalau itu ada terus ya. Semoga udah mulai mereda ya di berbagai lokasi yang ada di Lampung tentunya dan sekitarnya. Jadi bis-bis itu bisa menghirup udara yang sehat, yang segar lagi. Nah, biar gak kena penyakit pernapasan kayak flu gitu ya kan, ataupun sesak nafas. Aduh, serem banget kalau misalnya bisnya gak bisa bernapas. Udah aman ya, kita doakan bersama bencana alam di Indonesia ini berkurang. Kemarin tuh kayak geruduk-geruduk banget ya Agustus, banyak banget bermunculan karhut lah, gunung kebakaran lah, apalah ya kan, serem juga ya Bes ya. Kita doakan Indonesia semoga aman-aman aja, tentram aja deh ya. Jangan pada ngamuk ya, kalem, memang lagi panas, kalem aja, kalem. Untuk kamu yang pikirin lagi panas dan kacau, diademin sama nendang-nendang yang bakal Dela hadirkan. Kalau gitu kita lanjut dulu biar makin semangat, gak panas, gak ngamuk ya Bes. Tetap di Goyang Malam, asik sekali.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: kan aku, Yudi. Minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
1: Jangan khawatir, Jeng. Anakku, Adi, minusnya kurang berkat rutin konsumsi Herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

0: kembali hadir dan menyatu sama Adela di Goya Balam Asik Segali Bisti. Silakan untuk kamu yang mau gabung di telepon ya Bes di 0812 12 12 93 10. Adela buka kesempatan untuk kamu yang akan bergabung ya. Silakan ditunggu tentunya. Yuk langsung aja disapa Ade, siapakah ini? Halo, goyang malam.
1: Cantik sekali Besti.
0: Selamat malam maklum.
1: Malam juga Adela.
0: Baikkah kabarnya, sehat?
1: Baik-baik saya.
0: Alhamdulillah baik, kalau baik, begitu dulu. Aku juga baik dan sehat maklum. Alhamdulillah. Maklum lagi apa ini kegiatannya?
1: Lala jagongan sama Pak Warno.
0: Lagi jagongan sama Bapak. Oh gitu. Baiklah nemenin kalau gitu malam hari ini. Maklum mau request apa ikutan dendangku?
1: Request itu loh Dela.
0: Apa?
1: Curhatan itu loh Dela.
0: Request apa maklum?
1: Curhatan.
0: Curhatan?
1: Suratan.
0: Oke.
1: Yang itu yang tembang kenangan yang hari-hari berlalu itu loh.
0: Coba ya maklum dicek dulu sama Dela ya. Digoyangnya untuk siapa boleh?
1: Goyangnya buat Amir Khan, Julius, ada Lia, ada Penny, ada Kampur Kentung, ada Mama Cinta, ada Penjaga Cinta Malam, ada Aton, ada Mbak Neri, ada Kang Mas Broto, Mas Wiki, ada Mr. X, juga Malam, ada Kang Ayar, ada Fernando juga Malam, ada Pak

0: katanya.
1: Katanya.
0: Kadang gini.
1: Oke.
0: Semoga habis ini gabung ya.
1: Tujuh praksi Umi, ada Mbak Indah juga, ada Nelin, Bu Muslimah, Bu Isena, Bu Ribut, Mary Susanti, Bu Ediana, ada Lik Turino, Kang Darjo, Yuartati malam, Hasan Sehat, Atil Tenggo juga malam, Mas Depa, Putra LA juga malam, terus ada Pak Slamet, buat semuanya aja lah.
0: Semuanya ada malem. Spesialnya mau.
1: Spesial buat dirimu, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Salam cantik, salam sukses pokoknya. Ada kan dok lagunya dok?
0: Lagunya insya Allah bisa hadir ya maklum. Dilecek dulu, dengerin dulu.
1: Makasih.
0: Oke deh, kalau gitu pamang radionya dong.
1: Abang Wirama dong, maklum.
0: Oke, terima kasih kembali ada maklum itu sudah hadir dan bergabung ya. Selamat malam keluarga sehat yang ada di sekitaran sana. Ini juga ada Pak Warna tadi ya lagi gabung juga. Selamat malam. Dilanjut sama Adela boleh. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo Besti. Sehat Bes.
2: Sehat.
0: Oke deh.
2: Tadi salah orang deh.
0: Salah orang. Yang anggap cowok ya.
2: Iya,
0: ya ampun. Begitulah kita.
2: Kaget aku.
0: Begitulah kita. Kadang kamu menelpon aku prank, jadinya nanti dia yang angkat. Kamu menelpon dia, ntar aku yang angkat jadinya Besti. Gitu ya.
2: Oke
0: lah. Kalau gitu boleh mau apa ini request apa ikutan aku dendangnya?
2: Yang mau diputar apa?
0: Tadi ada request sih. Ya. Insyaallah kalau bisa suratan nih naik ya. Ini juga ada seberkas sinar Besti. Baru dua sih udah siapin ya.
2: Saya jauh kok pergi ya.
0: Jauh kok pergi lagi. Oke.
2: Okay. Emang tadi malam diputar ya?
0: Enggak sih. Kemarin kayaknya kemarin malam.
2: Ya, saya buat request ini kok kemarin nggak masuk saya.
0: Gitu, kamu kemana kemarin?
2: Ke padi.
0: Oh, alah.
2: Ini tadi ke padi lagi loh.
0: Oke.
2: Okay. Tadi malam itu selamat malam ya. Terus Bunda Sena selamat malam. Om Tante juga selamat malam ya. Raela juga selamat malam. Terus buat Lia juga selamat malam. Putra Setia ya kemarin. Yeah. Ya? Selamat malam. Terus Papa Andrew juga saat malam ya. Terus Pak Gatotnya juga saat malam ya.
0: Malam.
2: Terus siapa lagi ya? Pak Emak CDPW ya saat malam ya. Terus Ahyat juga saat malam. Terus siapa lagi ya? Bonelinya juga saat malam. Buri-burinya juga saat malam ya. Terus busuk kapi juga saat malam ya.
0: Malam. Esterus,
2: iya esterus ya, seger.
0: Oke.
2: Terus ini apa bungkusnya mas juga saat malam bungkus mas aja nggak ya?
0: Semuanya ya, terima kasih kalau gitu.
2: Oke, buat kami sama terima kasih lah ya.
0: Thank you ya Bes, pamer radio.
2: Oke. Pada terima kasih deh.
0: Oke, terima kasih Julius ya. Ditunggu tuh nenengnya, tadi ada Jeff mau pergi. Kita lanjut di belakangnya Julius Bes. Halo Goyang Malam Besti.
3: Asik sekali Besti.
0: Oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Bang Amir kan, kabarnya gimana Bang?
3: Alhamdulillah sehat warak.
0: Alhamdulillah sehat warak-warak ya.
3: Itu kayaknya udah warak.
0: Iya, aku juga udah warak Bes.
3: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Malam ini cuaca apa kabar di Marga 3? Tadi hujan enggak? Di sini hujan loh.
3: Hujan tadi.
0: Hujannya merata sih sepertinya. Alhamdulillah ya.
3: Menghilangkan debu-debu.
0: Benar, debu-debu. Digoyang. Mau request sama ikutan aku kalau gitu, Bes.
3: Ya udah ikutan aja lah.
0: Ikutan aja ya. Lanjut ikutan salamnya.
3: Ya udah salamnya tadi buat Abang Julius ya. Selamat malam. Maklum itu juga malam buat Mary Selenut, kemudian buat Nelin, buat udah di absen sama maklum itu
0: semuanya. Oke.
3: Dari kecamatan sampai kabupaten.
0: Spesial ada untuk siapa Besti?
3: Spesialnya buat dirimu yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan makin cantik aja.
0: Terima kasih kalau gitu Besti. Thank you, Bapak Menteri Ramadan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir kan ya, lain. lanjut kalau kita bisa di malam hari ini. Kamunya jangan kemana-mana, patung terus di sini aja, tetap di Goyang Malam, asik sekali bis.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke.
0: Waduh,
1: saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: berenang di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa, Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawa Pitu.
4: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah. Akhir sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang roh atau yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
4: Biosis Siaga.
5: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih, Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radikistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Pemangku 2, Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Peristiwa terjadi sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat dengan cepat membesar hingga menghanguskan satu rumah. Sejumlah rumah di sekitar lokasi juga terdampak akibat kobaran api. Warga yang berada di lokasi berupaya membantu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Sembari menunggu kedatangan tangan petugas pemadam kebakaran, regu pemadam kebakaran dan penyelamatan Belalau kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 16.53 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan proses pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Berdasarkan pendataan sementara, kebakaran berdampak terhadap 4 kepala keluarga, 1 rumah mengalami kerusakan berat, sementara 3 rumah lain terdampak kerusakan ringan. 3 kepala keluarga juga harus mengungsi sementara. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Petugas menduga kebakaran sementara dipicu korsleting listrik. Namun penyebab pasti masih dalam proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Penanganan kebakaran selesai sekitar pukul 16.58 waktu Indonesia Barat. Petugas sempat mengalami kendala dalam memperoleh sumber air yang memadai di lokasi. Kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai sekitar 650 juta rupiah. Hingga kini, petugas dan pihak terkait masih melakukan pendataan terhadap warga serta bangunan yang terdampak. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Ya Allah. Hey,
5: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum BOC Sihaga.
4: Oh, BOC Sihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. BOC Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat BOC Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga BOC Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
4: Asyik sekali.

Besti, hadir lagi ya. Selamat malam, masih disiarkan langsung dari 93,1 Radio Trirama FM Lampung Timur ya. Besti, malam hari ini gimana? Masih pada semangat ya? Jam 9 loh ini, udah pada mau tidur. Nah, sebelum tidur jangan lupa ya, Dela gak bosen untuk ngingetin ya keluarga saya semuanya agar bisa dikonsumsi nih ya biosinya. Untuk kamu yang mau dapetin produknya juga bisa datang ke sini. Dan juga biasa kalau misalnya kamu beli produk biosi nih ya, ini kamu bakalan bisa dapat kupon undian. Undian apa, Del? Ini ada undian untuk 11 tahun Trirama ya, memeriahkan tentunya seperti biasa. Ada kupon yang akan membuat kamu besi-besiku bisa dapetin apa aja nih, Del. Ini ada uang tunai ya, total 11 juta rupiah, Bes. Kemudian juga ada 3 kulkas, 2 mesin cuci, 11 kipas angin, 11 rice cooker, dan juga ada 11 setrika, serta ada berapa? 50 radio FM. Wow, 50, Bes. Gak tanggung-tanggung ya, pokoknya kalau Trirama tuh lagi hajat, promonya aja gak tanggung-tanggung, apalagi hajatnya, semuanya dikasih, Besti. Kalau bisa dunia dan seisinya dikasih, bakalan dikasih, Bes. Apalagi cintaku untuk besi-besi semua tak kasih ya. Jadi untuk kamu yang bisa datang besok ini di 11 tahun Trirama, gelegar 11 tahun di bulan Desember, cus diborongin aja, semakin banyak kamu borong produk-produk biosi ataupun biosi ya ini, untuk bisa dapetin kuponnya ini, kamu bakal punya kesempatan banyak untuk menang, lebih besar kesempatannya gitu kan ya. Misalnya ntar diaduk-aduk-aduk keluar nama kamu gitu deh, semakin banyak kupon yang dikumpulin ya, semakin besar gitu kesempatannya. Nah gitu Besti, sampai dengan Desember 2026 ya periode pengumpulannya, dan juga per bulan sebelum nanti di bulan Desember. Ini udah bulan September, Oktober, November, 2 bulan lagi ya, 2 kali lagi ini nanti bakalan ada pengundian nih, Bes. Pengundian setiap bulan dapat uang tunai ya 100.000 kalau gak salah ya per bulan, untuk kamu yang beruntung untung 10 orang pemenang, seperti itu setiap bulannya. Nah untuk warga sehat jangan lupa ya, pokoknya Dela sudah beritahukan agar keluarga sehat bisa memborong-borong ya produk-produk biosi, produk-produk herbal di sini ya kan, dan juga ada kuponnya gitu. Nah sekarang apa kamu yang mau gabung sama aku, silakan, aku tungguin. Yuk Bes, pada kemana sih? Malam ini kok kayaknya sepi banget. Apakah Besi udah pada bobo beneran deh kayaknya ya. Sedih banget ya. Selamat malam, ini Vida Kriwul. Ikut gabung dan dengerin ya Mbak, dari Bernung Gedong Pataan. Selamat malam, terima kasih. Ada juga ada Mama Nesa, Bunda Nesa dari Wai Kanan Kola Ajeng, request lagu Tatu dari Happy Asmara. Salam untuk Mbak Jari, Super Gboy, buat Mbak yang cantik, selamat bertugas. Thank you so much, Besti. Kamu juga cantik sekali ya, semua yang lagi dengerin. Bunda-bunda dan juga ayah-ayah. Bunda-bunda, ayah-ayah. Tante-tante, om-om, adik-adik semuanya, terima kasih ya. Dan juga thank you untuk kamu yang udah pada borongin produk-produk herbal di Radio Trirama ataupun jaringan nih Besti. Ada Bude Tuti di Jati Datar, thank you Bude ya. Dan juga ada ini selanjutnya ada siapa lagi Mbah Parang Tanjung Tirto Asam Urat ya, sudah sering beli ini Besti. Zigonya dropnya juga lagi ada promo ya. Juga ini ada Bu Yati, ini proyek Pancasila, udah beli 2 kali ini, banyak perubahan, banyak banget nih ada produknya. Proren, Prokanda, ada drink, mendulang bungku, dan juga biasinya tentunya. Kemudian selanjutnya ini juga ada Mbak Fajar di Labor Ratu ya, terima kasih sudah langganan ini Besti, Mbak Fajar ya, thank you. Ada juga Bu Sam di Tanjung Inten, terima kasih. Selalu jaga kesehatan Ibu, saya selalu di Tanjung Inten sudah beli. Oke, terus drop, dan juga ini ada promonya Zigo ya, gratis Zigo. Ada juga Pak Saipul di Pakuan, udah beli 3 buat ayahandanya. Ya sudah ada perubahan, terima kasih Besti. Oke deh. Wah banyak banget yang udah pada borongin hari ini. Jangan lupa untuk kamu besok ya Bes, yang mau borong jika silakan, mau coba juga boleh banget.
besti-bestiku. Kayaknya aku jadi semangat nih kalau semuanya pada borongin kayak gini ya. Aku semangat, bestinya sehat kan, alhamdulillah. Bes, lagi pada ngapain enaknya malam hari ini ya? Kira-kira aku tuh lagi memikirkan sesuatu loh. Aku tuh pengen ngemil, tapi ngemil apa ya, Bes? Ngemil-ngemilin dia kayaknya enak banget. Bisa juga kayak gitu gak, Bes? Pokoknya ya, kalau misalnya udah bisa ngemilikin dia tuh 100% gitu cintanya untuk si dia itu. Benarkah begitu? Ini sesuai sama dendang yang bakal dilakasi untuk besti-bestiku. Kalau gitu selamat mendengarkan ya, Bes. Dilakasi dulu dendangnya untuk kamu. Pantang terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.

0: jelas makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadzu sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM.

0: 93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Hai Bisti, balik lagi sama Dela masih di Goyang Malam asik sekali Bisti. Selamat malam ya Bes. Wah, gak kerasa banget nih kita sudah hampir di penghujung aja ini waktu kita ya. Tinggal sedikit lagi, kurang lebih ada sekitar 20 menit lagi di lamenin kamu ya. Silakan untuk Bisti yang mau gabung, ditunggu, masih ada kesempatannya tentunya ya. Dan juga untuk keluarga sehat yang sudah mau istirahat, selamat tidur, selamat istirahat ya. Untuk kamu yang lagi beraktivitas, pokoknya semangat selalu ya. Boleh bergabung di Sapa Sama Dela ini, ada siapakah? Halo, Goyang Malam. Selamat malam, ada Pak Gatot ya.
3: Selamat malam.
2: Kabarnya gimana Pak Gatot?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat baik, alhamdulillah kalau begitu. Nemenin malam hari ini mau request sampai ikutan aku aja deh nanya.
3: Ikutan gak Dela aja.
2: Ikutan aja boleh, digoyangin ya. Boleh, ntar siapa yuk?
3: Goyangnya buat semuanya aja tanpa kecuali.
2: Semuanya aja ya. Oke deh, siap kalau gitu.
3: Terima kasih Mbak Dela.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Gatot untuk doanya ya. Kembali juga untuk Pak Gatot dan keluarga di rumah. Yeah. Oke, kalau gitu Panteng Radio.
3: Panteng Trirama dong Besti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gatot. Sudah hadir dan menyatu ya dari Trimulyo nih Besti. Selamat malam keluarga sehat yang ada di sana ya. Thank you udah pada panteng. Dan untuk keluarga sehat yang mau gabung lagi, masih ditunggu ya, silakan nih Bes. Masih ada kesempatannya di 0812 12 12 93 10. Ini pada kemana sih? Tumin banget nih hari Senin, kayaknya udah pada capek, bener-bener yang capek gitu loh. Hai, kita sapa ini selanjutnya. Halo, Goyang Malam.
4: Kasih sekali Besti.
2: Selamat malam Besti.
4: Malam juga Mbak Bila.
2: Ini dengan Pak Endro di Taman Negeri.
4: Iya.
2: Selamat malam, gimana kabarnya Bes?
4: Alhamdulillah
2: baik,
4: sehat.
2: Sehat, alhamdulillah kalau gitu. Demenin malamnya ini lagi apa ini Bes?
4: Lagi nunggu orang mancing.
2: Nunggu orang mancing. Gitu.
4: Iya,
2: mancing-mancing mantap. Semoga strike ya. Oke, mau request sama ikutan Dela Ninangnya Bes?
4: Iya, ikutan aja.
2: Ikutan aja. Kalau gitu dikasih goyang salamnya untuk siapa?
4: Buat semua yang mancing, selamat malam.
2: Selamat malam.

0: selamat malam. Dan semuanya aja.
1: Semuanya aja ya. Spesial untuk siapa?
0: Buat keluarga Gerakan Mania.
1: Oke, siap. Kalau gitu terima kasih, Bes. Oke, ya, Abang Radio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Endro ya di Taman Negeri. Taman Negerinya di mana, Besti? Apakah sekitar sini? Kayaknya warga-warga Taman Negeri ya, selamat malam, Bes. Lagi pada sibuk pancing, Mbak No ya. Yang penting gak mancing emosi, mancing keributan, Bes ya. Semoga strike ya, ikan yang gede-gede. Dapat ikan apa ini rencananya pengennya? Ini laka atau apa, Bes? Salmon, ikan salmon ya. Dibikin juicy ataupun dibikin apa yang enak-enak ya. Mahal salmon, Bes. Siapa tahu hidup di perairan Taman Negeri ya kan. Ayo deh, lanjut lagi kalau kita busy biar bisa nemenin aktivitasnya kamu yang lagi pada lembur, pada mancing, pada jualan ya, laris manis semuanya ada di Pasar Taman Negeri. Selamat malam Pasar Purbalingga, Pasar seperti banyak semuanya ya. Selamat malam, semoga rezekinya laris manis untuk malam hari ini. Kita lanjut lagi bergoyang di sisa waktu kita di 15 menit terakhir ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, pantang terus di sini aja di Goyang Malam. Asik sekali.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Putih.
1: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
2: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
1: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
2: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
1: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
2: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
1: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
2: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
5: Asyik sekali Besti.
6: Hai Gibisti, terima kasih kebersamaan untuk malam hari ini ya. Gak kerasa waktunya sudah habis dan Dila harus pamit. Dila akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini ya, atau ketepatnya di malam Selasa, atau di tanggal 22 ya, di tanggal 21 ya, atau September 2026. Ayo seperti biasa keluarga sehat di jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Coba kembali bersama Jazz keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia ada persembahan Madu Si Madu. Artinya bersama Jazz keluarga sehat ya. Atau yang mau tergabung boleh banget. Atau di 08 12 12 11 31 0. Atau untuk di Facebook ya, di Radio Tergerama FM. Satu dedeng keluarga saya dia wali di perjumpaan kita atau di malam Selasa. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93.

nostalgia. Ada nostalgia di SMA. Mungkin untuk kamu pernah ya. Ya, mungkin ada sebagian yang pernah mengalami nostalgia SMA, ada yang enggak, keluarga sehat ya. Ya beruntung kalau kamu masih bisa merasakan nostalgia SMA, karena masih banyak juga di luar sana yang ya tidak merasakan yang namanya bangku SMA keluarga sehat ya. Dan untuk dirimu keluarga sehat, terima kasih ya masih setia menemani atau di album nostalgia persembahan atau madu si madu. Ada madu pala ya, ada madu nomrafit, ada madu si lambung, si pahit ya. Ya pastinya juga mempunyai manfaat luar biasa. Jadi untuk keluarga sehat ya, ingin cari solusi untuk ya pastinya keluarga sehat bermasalahan kesehatan, kemudian untuk asam lambung, maget ya, atau asam urat rematik, sebrosis pengaporan ke basa lindu, susah tidur, atau mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak ya. Ada juga untuk keluarga sehat yang punya kolesterol, darah tinggi, stroke ya. Lagi untuk keluarga sehat bisa mencoba ya, atau konsumsi madu si madunya. Ya pastinya bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan atau di radio dari Rama dan juga jaringan, atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi, atau yang mau jauh di pesan antar yang ada di Kecamatan Waibor, Probolinggo, Rawan Utara, seperti banyak Rumbia, atau sekitar radio jaringan ya. Yang penting untuk keluarga sehat hubungi di call center kita di 0831 760 600. Dan untuk dimana juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk madu si madu. Promo semangat September paket hemat juga ya, sangat tersedia atau di radio dari Ramadan juga jaringan. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, atau di suatu diri memang keluarga sehat ya, yang baru pertama kali konsultasikan ya pastinya juga nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan ya. Terima kasih untuk ini juga keluarga sehat ya, atau sayang kecinta ke semuanya sudah mendapatkan madu agarilus ya, atau madu si madu untuk di radio Tri Rama. Selamat malam ya untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih untuk ini keluarga sehat ya, ada Bu Yatini dari proyek Pancasila bisa memborong ya atau produk madu ya, si madunya. Ada Pak Saiful Pakuan Aji ya, jadi sudah pemulihan ketiga sudah mendapatkan madu si pahitnya ya. Dan juga selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih, ada siapakah malam ini ya. Selamat malam, ada Ibu Rom dari Jati Agung ya, atau keluhan Pegelino sudah mendapatkan untuk ya madu ya, si lambungnya keluarga sehat ya. Terima kasih Bu, sehat selalu. Untuk yang mau Jody silakan ya Bes ya, bisa hubungi di call center kita, nanti bisa diantarin sama untuk AJS nya ya. Dan untuk ini keluarga sehat yang mau bergabung atau di WhatsApp ya, Facebook juga boleh banget. Kita ya berdendang kembali keluarga sehat ya untuk di malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia persembahan madu si madu.

0: Ijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane, terbukti khasiate.

Awazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu, gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September Paket Hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Album Nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa, nada cinta, cerita kita, di album Nostalgia Trirama.

Oke, masih di album nostalgia keluarga sehat ya. Oke, untuk di semua tadi dong, keluarga sehat ya, waktu sudah menjaga di menit 44. Untuk di jam 10 waktu radio dari Ramadan sekitarnya. Atau kediman juga masih bersama Jess ya. Sampai jam 10 ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi silakan untuk keluarga sehat yang mau bergabung, baik untuk di WhatsApp ya, atau juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM dari keluarga sehat ya. Dan untuk kediman juga selamat malam di album Nostalgia. Ada Butet, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir dari kawasan Bandar Lampung. Selamat malam, selamat ya beristirahat untuk semuanya. Lagi menikmati di album Nostalgia bersama Bang Ajesnya ya. Atau Bang Ajes, selamat bertugas ya, pulangnya hati-hati, amin. Dedengnya ini yang terbaik ya. Coba dicek dulu ya untuk dendangnya. Ini yang terbaik ya Bu Teti ya. Semoga masuk ya untuk dendangnya. Dan ternyata untuk dendangnya belum masuk ini Bu Teti ya. Mungkin bisa diganti. Adanya ku cari jalan terbaik. Kalau ini yang terbaik belum ada. Dari vokalnya Nur Afni ya. Kalau enggak, jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya aku pergi. Kemana aku pergi? Emang mau pergi kemana Butet? Jangan tanya mau kemana aku pergi ya. Dari Boy Shandy. Oke, siap ditunggu dendangnya. Terima kasih untuk di malam ini. Untuk Butet dia sudah menyatu. Selamat malam juga ada Bang Yadi yang ada di RP3 Roman Utara. Selamat malam aja selagunya dong, Buh jadi permadani ya. Buat Ajasnya, terima kasih. Dan terima kasih kembali buat Bang Yadi, reseller ya, untuk produk herbal yang ada di RP3 Roman Utara, keluarga sehat ya. Oke, kembali selamat malam. Untuk di malam ini ada Bu Muslimah. Selamat malam Bu Muslimah. Album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Semoga saya selalu untuk dedangnya Karita Senja, spesial buat Mas AJS ya. Salam juga buat semua pendengar Radio Trirama dan juga jaringan dimanapun berada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk dirimu ya, ada Bu Muslimah. Untuk ini juga selamat malam, sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia. Tersebahan Madu Si Madu, ada Madu Si Pahit Si Lambung, Damor Fit ya, dan juga Madu Pala. Ya bisa keluarga sehat dapatkan di Radio Trirama dan juga jaringan. Tidak tersedia untuk di toko online manapun keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di keluarga sehat ya, kembali untuk di malam ini yang pastinya ingin COD atau juga pesan antar. Dan diingatkan kembali juga untuk keluarga sehat ya, untuk AJS ya. Untuk yang mau ikutan ya, untuk cek kesehatan gratis dan juga untuk siaran keliling nanti di tanggal 23 bes ya, bertempat di Seputihraman. Jadi untuk keluarga sehat jangan lupa hadir ya. Dapatkan promo sepakat September paket hemat. Dapatkan langsung ya pas di acara siaran keliling. Seperti untuk pembelian BOC, dapatkan kupon di dalam kemasan BOC.
atau Garilo Drop bonus susu kambing Etawa, beli 1 seldi gratis 1, beli 1 drink gratis 1, beli 1 morida gratis 1, beli 2 baking gratis 1 dengan kemasan yang sama, beli 1 trirama gaji gratis 1, dan beli ya 1 silambung gratis untuk susu kambing Etawa. Banyak sekali untuk promonya, dan pastinya juga untuk produk-produk ya herbal dari kita juga banyak sekali. Tidak hanya madu si madunya, tapi juga produk pendukung lainnya keluarga sehat. Saya beri Kardina Squalin, Kardina Mata, Proren, Prokanda, ya banyak banget. Kembali satu dendang ya, tadi ada jangan ditanya mau pergi kemana. Jangan ya, Besi ya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mu madu No Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Pasulas Jigen dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cabatar Wibungur Lampung Timur. Asih di album Nostalgia Keluarga Sehat masih bersama JSC. Dan untuk di malam ini waktu sudah menjaga di jam 11 atau di jam 11 selebihnya 5 menit ya untuk waktu Radio Trama dan sekitarnya. Seperti biasanya 1 jam ya dari jam 11 sampai jam 12 ya. Mandu Tri Rama Kaji akan menemani keluarga sehat ya. Dan untuk di mana keluarga sehat yang ingin dapatkan Mandu Tri Rama Kaji ini hanya untuk ya khusus sudah punya pasangan ya, suami istri besi yang belum jangan. Jadi untuk madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina, durasi ya, obatnya cekilasi dini lemas sama dipoten buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan ya, meningkatkan daya tahan tubuh ya, melancar peredaran darah juga keluarga sehat ya, mengentalkan sperma juga. Hasilnya untuk manfaatnya banyak banget sih besi. Agar untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Mumpung masih ada promo juga, beli satu gratis satu. Yuk digas langsung besi ya. Atau yang mau cuy juga bisa hubungi di call center kita, nanti bisa dianterin sama AJS-nya.

0: heleh toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Solo 3,1 FM Radio dari Rama Bia Musik dan Informasi. Informasi sebentar ya, produk herbal lah ya, yang manfaatnya luar biasa. Jadi ya, menjadi solusi untuk keluarga sehat ya, yang ini mengatasi permasalahan kesehatan, baik untuk penyakit iritif dan juga kronis keluarga sehat ya. Dan untuk dimana juga keluarga sehat, jangan lupa untuk yang baru pertama kali untuk ya ingin konsumsi produk herbal dari kita keluarga sehat, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya. Terima kasih kembali untuk Bu Muslimah dan juga Butet ya, sudah menyatu di album Nostalgia atau persembahan ya, atau madu agar rilisnya keluarga saya di malam Selasa di tanggal 21 September 2026. Yang lagi santai atau mungkin yang lagi beraktivitas, semangat selalu. Jangan lupa juga ya untuk konsumsi produk-produk herbal dari kita, baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan keluarga sehat ya. Dan untuk krimen juga keluarga sehat, jangan lupa untuk yang mau COD atau juga pesanan antar, boleh banget ya untuk di kesempatan di hari esok, di hari Selasa. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, dapatkan produk promo juga ya, promo sepakat September pakai hebatnya juga masih tersedia. Dan untuk ini juga keluarga sehat Indonesia, untuk yang masih aktivitas, semoga dedang-dedang yang sudah jelas hadirkan juga bisa menghibur atau di malam ini. Yang sudah mendapatkan BOC Sihaga, jangan lupa ya diisi kuponnya, siapa tahu nanti kamu ya jadi pemenang untuk pengundian kedua besok ya, bulan ya, berarti September Oktober ya besi ya. Silakan ya besi ya. Dan untuk di juga keluarga sehat ya, kembali kita bernosa

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalah

0: katanya itu kan. Katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
1: Tunggu dulu. Jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
2: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
6: Tapi aku gak mau.
5: Tidak, Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Gak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan
5: juga bisa
8: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Atau di malam Selasa di tanggal 21 September 2026. Masih ada sekitar 18 menit lagi untuk aja semua di keluarga sehat ya. Jangan lupa ya, madu Tri Rama Kaji yang ingin ya memanjakan pasangan. Untuk meningkatkan durasi. Atau untuk keluarga sehat di Indonesia ya, otikan lebih dari juga reaksi mengandalkan sperma membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Dan untuk promo juga saya promo sepakat September paket hemat cuma Rp150.000 ya. Kita tidak tersedia yaitu produk kita di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat silahkan langsung aja dapatkan. Apalagi untuk keluarga sehat dapatkan di toko online dengan harga yang murah. Kita tidak menjamin untuk keasliannya ya. Dan untuk tim juga selamat malam ya, masih setia sambil ya menemani di serat malam. Selamat malam ada Mbak Kembur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi mas, salamnya buat saudara di Kodim semua dan untuk penyiarnya salam selalu dedangnya Bukit Berbunga. Oke siap ya untuk Mbah Kembur. Salam buat keluarga yang ada di Kodim ya, atau dedangnya Bukit Berbunga. Karena musim kemarau, jadi untuk Bukit Berbunganya kayaknya agak sedikit ya, banyak yang layu ya. Oke untuk ini keluarga sehat ya, kembali satu dendang ya, jangan kemana-mana. Tetap ya di album Nostalgia, persembahan Madu Tri Rama Kajeng.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.
6: Selamat beristirahat malam keluarga, sehat ya. Gara waktunya Jess Wamin yang mau begadang dilanjut juga boleh keluarga, sehat ya. Dan untuk kiriman keluarga sehat mas, sebelumnya kalaupun ada salah kata aja, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Seperti biasa, Bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well, diriku bakalan ngasih yang enak-enak. Diriku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur ya. Masih di Begadang, persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM Best.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
7: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
6: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
7: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
6: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrang. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

aja namanya Bang Jono, bukan Bang Yudi ya, Bes ya. Bes, lagi pada ngapain di pagi hari ini, Bes? Lagi pada nungguin diriku? Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besi-besi tayang-tayang well-well. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, Bes. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di PSMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM.

ketik Radio Tri Rama FM ya. Ataupun untuk besi-besiku yang memang lagi pada tiktokan, ada yang lagi pada tiktokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin begitu besiku. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi, Bes. Yang memang lagi pada

semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi besti-besti aku. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Adapun yang memang lagi pada di perjalanan juga selamat pagi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Adapun untuk besi-besi ku, tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, apa kabar warga Bandar Lampung? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Yang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Nanggamus Impres Purwodadi Gisting Nanggamus juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga selamat pagi warga Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Tirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang, well-well semuanya masih di acara begadang, masih persembahan spesial Madu Kaje Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

ragu besti, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan anda ini biar langsung digasken, ngono gue dipraktek nang ngono gue ya. Apa kabar Grandpa Maruti? Selamat pagi Grandpa Maruti. Udah miss call diriku, ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku.

0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi nunggu yang mancing atau lagi istirahat?
1: Iya.
0: Lagi nunggu, yang mancing. Siap, monggo. Sambil nunggu yang mancing pengen dengerin dendangnya apa ini?

0: Mudah-mudahan sehat selalu, semangat. Atau pantang radio, pantang radio.
1: Pantang Tarirama. Assalamualaikum.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanuwun Pak Indro.

0: Ahem, Mbak Atun.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dirimu alhamdulillah sehat. Abang seger buger seser tambah bundar. Apalagi setelah mendengar suara merdumu.
1: Wow.
0: Mbak Atun.
1: Ya.
0: Dirimu lagi ngapain?
1: Lagi duduk sama nelpon.
0: Duduk nelpon. Sambil ya. Memikirkan diriku dong. Atau sambil memikirkan ya, masa depan yun. Kita. Mbak Atun.
1: Ya.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Cinta luar biasa. Cinta.

0: Udah?
1: Ya.
0: Sampai siapa?
1: Ada lagunya, Mas.
0: Ada, Cinta Luar Biasa. Jangankan lagu, cintaku ya juga luar biasa padamu. Mbak Atun.
1: Ya.
0: Terima kasih, Mbak Atun Sembanuun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, Mbak Atun.
1: Ya.
0: Atau Pantang Radio.
1: Keluarga juga sehat ya.
0: Amin, Pantang Radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atun Dukalara, terima kasih matur sembadun tonggone. Mbak Neri ceklek kenut tuh ya. Halo.

0: dirimu masih menjaga cintanya orang lain.
1: Ya, begitu ya. Kabar sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah yo sehat, damang segar bugar seserya tambah bundar ngana kue. Wow. Moga dirimu ada frekuensi lagunya apa dirimu?
1: Tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang. Coba sambil dicek digoyang dulu. Baca apa goyangnya?

0: agak cintanya orang, cinta sendiri mah nggak tahu di mana.
1: Pak, ularan itu ya. Itu tadi yang sebelum bahasin siapa?
0: Ada Mai Endro, Taman Negeri.
1: Iya. Salam kenal juga ya, Mai Endro.
0: Siap.
1: Terus ada lagi Maklum ya.
0: Baik, Ima.
1: Belum.
0: Koyone nanggung julut meneh makane kodi sema jare Pawarno rampung ne sema mak ngono kuwi.
1: Iya, lek tinggrak.
0: Ya mesti.
1: Ada lagi Penny ya.
0: Penny-nya ya. Selamat pagi.
1: Ada lagi siapa ya? Lama enggak masuk ini kadang-kadang ini. Ya monitor tiap malam loh Mas.
0: Monitor tiap malam tapi enggak pasuan. Pulsanya orang nana, pulsanya entik, ngono.
1: Ketendang kanjane iki mau.
0: Ya alah, mesakno. Wis cilik ditendang-tendang meneh.
1: Ya.
0: Selamat pagi.
1: Pagi listnya ya.
0: Pagi.
1: Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya spesialnya buat siapa? Spesialnya ada enggak spesialnya buat siapa? Ayo spesialnya.
1: Spesialnya buat yang merasa masih mendengarkan suara.
0: Wow, amazing. Penjaga cinta, terima kasih Pak Tur Sumanumun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu atau pandang radio.
1: Pandang radio.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjaga cinta dari Gaya Baru. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Manuk aja dari Rama FM.
2: Kasihnya tahan lama.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Lia.
0: Ada Lia?
2: Iya.
0: Nomornya ganti lagi nomornya.
2: Yang
0: ya kan, nomor aja gonta ganti apalagi pasangan, Bes. Lia, sehat?
2: Alhamdulillah
0: mong. Alhamdulillah ya damang seger buker seser ya tambah buncir. Lia.
2: Ya.
0: Dirimu ada progres lagunya apa dirimu?
2: Kangen.
0: Kangen.
2: Iya.
0: Kangen karo sapa?
2: Teman-teman.
0: Ngono.
2: Iya.
0: Mbok Anki kangen karo MM ngono kuwi. Mbok An kangene karo MM ngono.
2: Semuanya.
0: Moga dirimu digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
2: Yang korekan-kore siapa?
0: Ada penjaga cinta.
2: Oke.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Mbak siapa tuh Mbak Penny?
0: Selamat pagi.
2: Semuanya.
0: Semuanya aja spesialnya buat siapa ada enggak?
2: Ada.
0: Buat siapa?
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.

0: Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, Lia. Aduh, pantang radio, Lia. Iya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Lia yang ada di seputaran kota Metro, sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini barengan diriku ya. Bunda Samba, selamat pagi Bunda Samba. Bunda Samba udah miskal-miskal diriku loh Bunda Samba. Terima kasih ya. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Manuk Aja Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan ya Mas.
0: Apanya Pen? Madunya? Iya. Madunya dikonsumsi Pen biar tahan lama Pen.
1: Belum.
0: Belum. Ya makanya dikonsumsi nih uruk. Penny.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Diri. Alhamdulillah yo sehat. Damang seger buger seser yo bunder. Amazing. Pen. Dirimu ada frekuensi lagu nih apa Pen?
1: Tak sedalam ini
0: mencintaimu. Iya.
1: Iya dong.
0: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat Papa Heri.
0: Selamat pagi Mama. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Pagi, Mbak Tun.
0: Buat semua-muanya.
1: Semuanya, spesialnya buat siapa, Pen? Ada enggak kira-kira spesialnya, Pen?
0: Ya, lagi siaran.
1: Gitu. Terima kasih ya, Pen.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, Pen. Panteng radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembaduan Penny seputaran gisting dan gamus ya. Halo pagi begadang bersemangat malu kaca dari Rama FM.
0: Hey,
1: kasep ente gelis ente M.
0: Iya.
1: Iroha sehat, Em. Selalu sehat, Em. Iroha arek ngagali.
0: Angkus ulah.
1: Eh?
0: Ulah.
1: Ulah digali.
0: Jangungkan.
1: Em. Arek request lagu naon, Em? Request lagu naon? The playlist M. The playlist M, the playlist.
0: The playlist semua aja.
1: Komo eta mah eueuh M.
0: Bungana kan bunga jeung
1: teh. Bungana bunga bangke beureun M. M.
2: Yep.
1: Sok atau digoyangna keur sana digoyangna. Gaya.
2: Buat itu ya. Tadi Inggris ya kayaknya. Inggrisnya ini ya. Kalang Padang ya.
1: Ya mesti.
2: Sumber cuo. Payu.
1: Payu.
2: Buat Inggrisnya tadi ya. Buat Inggrisnya buat. Itu loh. Hari pasti buat kawin tamu nih.
1: Pagi kak.
2: Buat itu cara-cara.
1: Pagi.
2: Buat mama Lili. Buat apin.
1: Apin awati es miliki ti.
2: Kiri. Bajang Panji.
1: Pagi.
2: Buat Bunda Samba Mani.
1: Pagi.
2: Nyiteng kok gak pernah masukan kemana ya?
1: Nyiteng. Lah barusan lo udah miss call-miss call Nyiteng. Teh udah WhatsApp diriku. Ayo deh aku teh menik kangen cina.
2: Waduh.
1: Coba.
2: Buat mama.
1: Aku abi teh dibales. Wajar we. Aku kangen ke abi mah dah seger. Oke nu kangen ke abi teh gitu.
2: Salah.
1: Da abi mah ngangenin. Tapi lamun kangen ka MM nah baru dipertanyakan naon nu dikangenkeunana di MM. Eueuh.
2: Mama Ica dengan Bapak
1: Tarnonya.
2: Melin.
1: Pagi.
2: Terus buat itu ya, Mr. X penjaga
1: hatinya.
2: Buat Julius, buat Pak E ini loh, Pak E Mirja.
1: Pagi.
2: Buat terus buat Pak E Niken.
1: Pagi.
2: Buat Julius.

0: Siapa ya?
1: Mas Agus. Terus mama mereka udah buat sayang dia.
0: Ayo. Mit amit cebang main.
1: Set.
0: Mit amit cebang main chat.
1: Buat Mbak Gini setiap mati.
0: Pagi.
1: Buat Mbak Ulfa.
0: Pagi.
1: Pak Yeni.
0: Pagi.
1: Terus buat Eyang.
0: Pagi Yang.
1: Buat LA. Buat Ang Ayah.
0: Pagi.
1: Buat Mbak Bu sing paling ayu.
0: Sing paling apa gue? Sing paling apa?
1: Sing
0: paling ayu, iya paling ayu tahun seketan.
1: Bagus. Wong gue ke 18 tahun kok.
0: Lah iya 18 tahun ping 10 mana gue.
1: Iyo. Nek mbok 18 tahun. Terus nek mama ibu ejen api tua.
0: Ngana?
1: Nek neng cara malang 16 tahun.
0: Sukar dipercaya, besti.
1: Nek ibu, nek mbak jalan mbak anu neng cara malang 16 tahun. Pak Nedi 15 tahun.
0: Tapi dirimu mah gak bertahun-tahun nunggu besok kayaknya kalau dirimu. Terus buat siapa maning?
1: Neng aja cuci-cuci.
0: Bagi.
1: Buat Pak Katon.
0: Bagi.
1: Buat Mas Wih Ranger.
0: Bagi.
1: Buat siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: SCTV.
0: Bagi.
1: Pak Anggi. Pak Demak.
0: Bagi.
1: Terus buat
0: siapa? Ya.
1: Pak Endro.
0: Pak Endro.
1: Ya.
0: Terus
1: buat Mang Ujangnya juga.
0: Selamat pagi.
1: Buat Mbak Bu. Bang Yono.
0: Pagi.
1: Terus itu buat Bang. Ya kita dia ke ayam.
0: No kadinya kita cerita ke MM. Kerja deh M.
1: Buat aduh tu apa namanya? Oh ada air. Buat dedek daraku, mak ade. Buat Erwan. Buat bapak.
0: Ada.
1: Buat bapak Tunarko.
0: Aduh. Hey. Amit-amit bang bayi.
1: Buat mama kenari kok.
0: Pak esok ke semulai obat beak. Eh.
1: Buat Ningsih ya.
0: Pagi.
1: Pokoknya buat mua.
0: Adiap, ayo cepet jalan kerja cepet sial mak.
1: Pecah. Ya tetap dong.
0: Tetap Kangge Saputra. Pandang radio. Terima kasih bye Cinta Gustino Agung. Terima kasih Matur Sembanuwun M dari seputaran Wai Bungur Lombok Timur ya. Di belakangnya Kepancal ada mamamu M, mamamu Kepancal ku M. Segmen selanjutnya yo Ma, nanti aku buka via telepon lagi lo Ma. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya Ma ya. Terima kasih maklum itu. Kemudian ada juga Bunda Samba, juga selamat pagi Bunda Samba. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Kemudian ada Neng Gelis dari Malang. Apa kabar? Ku mau wartosna dari Mang Neng. Mungkin dari Ramang Sadayana nya. Sehat Sadayana, semangat Sadayana. Dugikan kata bus tilu. Oke, diriku menemani besti-besti tayang-tayang uel-uelku. diriku bakalan ngasih yang enak-enak, diriku bakalan ngasih yang asik-asik, diriku bakalan ngasih yang mantul-mantul biar pada semangat, biar pada hebah, biar tidak bisa tidur semuanya, begitu ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku, best bergunakan di 08-12-9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan di Radio Trirama FM, yang lagi pada TikTokan juga jangan lupa diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh, best. Tinggal di komen-komentar ya. Bergoyang lagi barengan diriku, besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku ya. Yeah.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, tiga yang goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Informasi di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Bukti Samila, bukti.
8: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
7: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
8: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
7: Oh, nggih, nggih.
8: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan nggih.
8: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
8: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
8: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Bes, dilanjut lagi ya kita bergoyang ya Bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besi-besi tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Trirama FM,
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: Tahan Lama, ya ampun, ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis daerah Malang, apa kabar dirimu di pagi hari ini? Apakah dirimu sehat selalu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain? Alhamdulillah, damang seger bugar seser ya, tambah bundar deh geningan.
1: Oh iya, bundar mah itu mah dari
0: enggak laki. jangan ngaku laki kalau enggak bundar.
1: Iya.
0: Bangga.
1: Bukan laki, kan bukan bundar
0: gepeng. Bundar, pokoknya mah kalau laki mah besti. Leng, dirimu ada request lagunya apa dirimu?
1: Cinta Luka.
0: Apa?
1: Cinta Luka.
0: Coba sambil dicek atau digoyang.

0: Mama siapa tadi ya?
1: Mama siapa?
0: Yang kolam pemancingan itu loh.
1: Oh, alamai Andrew. Mama
0: Andrew, salam kenal ya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Ada M juga.
1: Pagi M.
0: Lepas selalu ya.
1: Ulah sehat M deng, kos kita wedeng.

0: lupa, apalagi je carane cingkrak-cingkrak ya, Bet.
1: Sudah berabad.
0: Lah iya. Carane wes lali, Bes. Carane lali apa meneh rasane ya, Bes?
1: Iya, belum tahu atau bengke. Ada lagunya.
0: Ada goresan luka ya?
1: Sejuta luka.
0: Oh, sejuta luka. Kirain teh goresan luka, Besti.
1: Sejuta luka itu coba. Kan apa namanya? Sesuai dengan yang dialami masalah.
0: Lah yang ngelempur kayak banyu. Kayak apa kena banyu ngelempur? Bain. Leng. Spesial ya. Gersaan spesial.
1: Enggak, gini, apa buat timunya ya, yang belum kesapa,
0: minta kelamin ya. Siap.
1: Spesialnya buat ya. Semoga
0: sehat selalu. Amin ya robbal alamin.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada. Tenang aja, apa sih yang enggak ada buat dirimu? Amazing.
1: Ya, robot ya-nya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Panteng terima
0: nih. Aduh, pantang radio, Besti.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mantar Sembanuan yang gelis darah Malang seputaran Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Bunda Samba, requestnya apa ini Bunda Samba? Madu kuat tahan lama katanya. Bunda Samba hadir, Besti, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bun. Mudah-mudahan dirimu juga sehat.

0: FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Mama.
1: Non.
0: Sehat, Ma.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau yang lainnya lali carane kalau maklum itu, Ma. Wes pase. Mama. Di rumah ada progres lagunya apa, Ma? Ya kira-kira playlist seorang di pagi hari ini. Kalaupun playlist nanti kita putar, kalau nggak playlist ya mohon maaf, diganti sama yang lainnya. Begitu ya, Ma, ya. Apa, Ma? Apa lagunya?
1: Kisah-kisah cinta.
0: Kisah-kisah cinta?
1: Sisa-sisa cinta.
0: Oh, sisa-sisa cinta. Ngono ku ya maklum itu kene cinta wae gue kene sisa-sisa.
1: Ya no. Lah iya. Tuwe kudu sisane.
0: Lah iya. Tuwe iki saiki mak nek taun sewidak. Kuwi ya sampean urung tuwe.
1: Urung metu aku.
0: Urung metu malahan.
1: Urung no.
0: Masih metu direncanakan. Ada blok mangga sambil dicek atau digoyangna kesah digoyangna.
1: Karena Malang, pagi.
0: Selamat
1: terus
0: pagi.
1: Putra setia, Putra Okan pagi, Bapak Eni Putra Ulfa, Pak Abdul pagi,
0: NC pagi,
1: ICU pagi, Pak Gato
0: pagi,
1: Julius Lia
0: pagi, pagi.
1: Ada Kampur Kento penjaga cinta
0: pagi,
1: Amir Khan pagi. Mas Goto, Mas Wiki,
0: Pak IPW,
1: Mas Anyar, pagi. Mbak Neri, Atun,
0: pagi.
1: Mama Cinta, Mama Endro, pagi.

0: Ruri pagi, Pak Riono, Bu Hartini pagi,
1: pagi.
0: Bu Sri Kusriati, Mi Mami Melja,
1: pagi Mi,
0: Pak Riono, Pak Sukijo, pagi, Pak Yari pagi, Bu Asmati pagi,
1: Bu Sanofi,
0: Mama Melja juga pagi. Pak Deka Timan, Pak Jumiran, Mbak Rin pagi.
1: Pagi.
0: Pak Depa, Putra LA juga pagi.
1: Pagi.
0: Buat semuanya lah.
1: Semuanya spesialnya tanpa buat siapa, Mbak? Spesialnya Mbak ada nggak kira-kira, Mbak? Spesialnya buat siapa, Mbak?
0: Yang sekarang sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sebanyak ya, Mbak ya. Amin. Sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin.
1: Salam kagian Pak Warno.
0: Pak Warno nanti itu Pak Warno tuh.
1: Pak Warno, Pak. Lanjut cingkrak-cingkrak, Pak.
0: Saya ingin nang balik atau nang kamar, kok.
1: Gana?
0: Iya, tuh.
1: Ya, disamperne yo, Pak, yo. Mama, terima kasih pantang radio, Ma. Luar biasa, jematan sembanu-wanuki malum itu. Dari Pari Agung, Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya. Semangat semuanya di pagi hari ini ya, Bes ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti, bayang-bayang, well-wellku semuanya. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, yang hubah-hubah. Semuanya masih di begadang. Persembahan spesial Madu Kaja dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
7: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
0: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Pak, sini cobain ini.
8: Apaan, Bu?
7: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
8: Susu kambing? Bau kambing nggak?
7: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
8: Ternyata enak juga.
7: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
8: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
7: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sesepuh, binisepuh,

ingkang mboten saged kula sebat setunggal-setunggal. Ingkang minulya Roe Suriah dan juga Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatiroko. Yang saya hormati Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, dan juga hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kula sebagai pribadi maupun sebagai bupati sangat bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala, dan juga bangga terima kasih kepada takmir masjid khususnya dan sedanten mawon atas terlaksananya pengaosan rutin Ahad Enjang. Acara ingkang kados mekaten iki sami kalih membantu mewujudkan visi misi Pemkab. Salah setunggale visi misi Pemkab

0: Lah paido, tipe itu niku mbenggi bendino, Bu. Lah tipe itu niku SMS karena saniki keterbukaan. SMS ana sing cilengit ngoten. Bupati ku nek medhun ning desa kira-kira ngantuk gak roh dalan elek ngoten. Lha iki jawabe terus ndi? Dijawab nggih alhamdulillah. Wong pancen sing hak dipuji niku namung Allah. Mboten hak tiyang kedah dipuji. Tapi nggih kedah dijawab. Nek mboten dijawab, mangke dadi opini sing bebas. Jawabe nggih kanthi ikhlas. Jawab niku rasa iku nek kula tergoda seneng kali pujian kula niku berarti amal kula ilang. Nek ndase gedhe dipuji prestasine bupati kok sak pirang-pirang sak niki-niki lagek rong tahun niku rasa seneng wis jenenge niku mboten ikhlas. Nek dipuji aku iso ngene iki mergo diparingi kemampuan kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah paido, dipaido niku mbenggi bendino, Bu. Lah dipaido niku SMS karena saniki keterbukaan. SMS ana sing cilengit ngoten. Bupati ku nek medhun ning desa kira-kira ngantuk gak roh dalan elek ngoten. Lha iki jawabe terus ndi? Dijawab nggih alhamdulillah. Wong pancen sing hak dipuji niku namung Allah. Mboten hak tiyang kedah dipuji. Tapi nggih kedah dijawab. Nek mboten dijawab, mangke dadi opini sing bebas. Jawabe nggih kanthi ikhlas. Jawabe ngeten kene apa kok dalan elek. Nomor siji wis dianggarno tapi sampean mboten ngerti. Dijawab malih kene apa dalan kok elek. Sak temene bangunan dalan niku Pak, baik anggaran maupun volume. Nek volume niku meter persegine nggih, meter larine. Itu lebih banyak Pak Puji daripada tahun-tahun sebelumnya. Anggarane tiap tahun nggih pun naik. Dene dipuji, dene dipaido, iku wis penggaweane penjabat dipa itu. Enteng to nggih? Terus nek pun nate amal dilalekno. Ngomong njaluk sumbangan gak enane njaluk saiki njaluk neh. Nek mboten ikhlas tak gek pira wene ya nek njaluk sumbangan gak saiki njaluk meneh. Lah niku berarti latih ikhlas niku terus menerus. Nek dereng saged ikhlas ampun leren nglakoni ibadah. Diterusno mawon suwe-suwe dados ikhlas. Ikhlas niku melalui proses mboten saged sekaligus. Lajeng istiqomah. Istiqomah niku langgeng. Khairul amali dawamuha wa ingkola. Api-api amal itu adalah amal sing langgeng senajan saitik. Napa mawon ingkang panjenengan lakoni secara istiqomah terus menerus langgeng niku jenenge wirid. Dengan ngaji setiap ahad niku berarti wiride panjenengan nggih ngaji setiap ahad. Sedanten wirid niki enten energine. Segala sesuatu sing dilakoni secara istiqomah niku enten kekuatane. Percaya ta mboten? Napa mawon, Pak? Napa mawon sing dilakoni salat duha terus menerus terus sampai pot. Niku metu mangke energine. Poso Senin Kemis terus ora sahar-parep, wis metu dhewe. Mangkene iku. energi niku metu dhewe. Salat bengi terus menerus niku nggih enten energine. Lho ngeten iki mboten asal rogro kasem nggih. Ngaji niki mendino kaya kathah ngeten to nggih. Ora kok mergo bupati sing ngaji wong akeh ngoten. Soale enten ngeten kula nek ngaji teng Bulu. Teng Jati teng pundi itu Tambak Boyo. Tak kandhani bupati iku saiki waktu niku sangat sempit, aja diundang ngaji terus. Mutolaah ya ora sempat. Wektal kula niku lebaki 3. Nomor 1 maca. Granten pesti surat-surat niku watah. Aturan juga selalu ada. Nek mboten maca, jelas tidak akan pernah tahu perkembangan Indonesia. Gak duwe ide. Nomor kali seremonial. Penjabat niku mesti enten acara-acara upacara, undangan rapat. Niki mesti enten. Nomor 3 kula bagi blusukan teng desa. Granten apa nek kula mboten merep kondisi masyarakat niku mboten gadah ide apa yang saya lakukan untuk masyarakat. Dadi ngaji niki sakniki urusane Yai Rozak ngeten niki lho. Urusane kiai-kiai mboten urusane bupati. Tapi kadang-kadang jawabe ngeten, mboten apa jenengan nek ngaji ora arep-arep ngajine penak. Granten apa? Pertama, nek panjenengan ngaji niku mboten sah nyangoni. Panitia badi. Nggih, jujur niki ngoten. Nomor kali kotake panitia ya tambah. Dadi badi loro nek bupati niku. Dadi ora kok pekarep ngajine apik to ora apik ku nomor 17. Sing penting panitia niku badi. Kira-kira Jati Rogo nggih ngoten. Nggih. Ah, nggih alhamdulillah. jujur-jujur nggih sae nggih jujur-jujur. Pun kula terusno. Panjenengan sadet ikhlas lan saged istiqomah niku menawi memahami nopo ingkang panjenengan amalno niki. Kalau memahami apa yang kita lakukan niku insya Allah panjenengan saged istiqomah lan saged ikhlas. Monggo kita renungkan. Wau kula matur sembarang niku nek dilakoni terus menerus senajan saidik mesti enten keluar keistimewaane. Zaman Rasulullah niku enten tiyang kapundhut. Sahabat lapor dateng Rasulullah, ya Rasul, fulan kapundhut. Jawabe Rasulullah, wonge ndi utang apa ora? Banjur sak kagungan utang kabeh to nggih? Alah, tenanan. Pak Samat, Pak Dan Ramil iki ya ndi utang lho, Bu. Wah, nek gajine rumah mesti isih utuh kira-kira. Kula yakin sing rawuh teng mriki 90% ndi utang. Oh, nggih. Takoki Rasulullah ndi utang to mboten? Mboten ya Rasul. Rasulullah berangkat tak siah lan nyolati. Lintu dinten enten malih sahabat sing rapur, ya Rasul, pulang kapundhut. Jawabe Rasulullah, duwe utang to ora? Dijawab gadah ya Rasul. Duwe bondo sing cukup kanggo bayar utangi. Dipun jawab kali sahabat niku gadah ya Rasul. Ya wis saiki utangi lunasi, aku berangkat nyolati lan takziah. Sing nomor 3 enten malih fulan kapundhut ya Rasul. Wonge duwe utang gadah. Duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing iso bayar utange dipun jawab gadah ya Rasul. Ya wis ahli waris kon bayar. Aku tak berangkat tak siah lan nyolati. Sing nomor sekawan ku sial, Haji. Ya Rasul, fulan kapundhut duwe utang gadah. duwe bondo sing kanggo bayar utange mboten gadah. Duwe ahli waris sing bayar utange ahli warise melarat kabeh mboten gadah. Subhanallah, wis aku mau nyolati wis. Karena apa? Karena nafsul mukmin mu'allakun bidainihi. Jiwa seseorang itu adalah tergantung atau digantung oleh Allah perkara hakul Adam. Hak Adam, Pak. Niki lho berarti di utang mawon nek iso mbayar nek mboten disolati niku berarti mayit niku derajate sami kali tiang kafir. Lah sakniki nek tiang korupsi niku ndu utang ta mboten? Utang dateng masa rakat. Tiang ngoten niku nek mati jenengan tak ziyai ta mboten? Lagi penjabat nek korupsi niku nek Nahdlatul Ulama PB memberikan fatwa itu haram disolati. Gini kita Rasulullah mboten kersa nyolati ngoten kok nggih. Berarti derajate orang yang menggunakan hak-hak orang lain niku sejajar kali tiang kafir podo-podo gak oleh disolati. Nggih ngoten nggih Rozak nggih. Wong kafir mboten bisa disolati to nggih. Ini aku lonjengan dongak no ya Pak Ibu, dongak no berat memegang amanat niki. Aja sampai katutan duwe masa rakat gak sakake niku lo niku dilebok no neroko. Masya Allah, nalika Rasulullah mboten kersa nyolati ngeten niki, Allah Subhanahu Wa Taala ngutus malaikat Jibril. Jibril Muhammad kandanono kon berangkat takziah lan nyolati. Rasulullah akhir tanglet dumateng malaikat Jibril. Wahai Jibril, tiang niku hak-hake mboten dipenuhi. Kok jenengan intervensi supados kula berangkat nyolati? Enten napa wae Jibril? Nopo amalane tiang niku kok saged ngaten sampai panjenengan intervensi? Jawabe malaikat Jibril, utangi wongku wis lunas. Aku ngembo maring wong sing diutangi lalu tak bayar utangi. Dadi wong iku saiki wis gak ente utang. Lho kenging napa kok ngoten malaikat Jibril? Napa jawabe malaikat Jibril? Nggih Muhammad, tiang niku istiqomah maca surat Ikhlas ping 100 mendino sampai mati. Lho Bu, tiang sing istiqomah senajan maca surat Ikhlas niku sampai malaikat Jibril ikut menyelesaikan masalahnya. Lho nek panjenengan paham ngaten. Kalau kita punya keistiqomahan sedikit tidak ora akeh-akeh timbang rokok-rokok asem aluk saithik maca kulhu ping 100 mendino niku ngemedal yonine. Medal hikmahe. Jangan ngoten ngaji niki. Napa mawon dengan istiqomah dijamin. Dijamin dene Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu karomah. Makane al istiqomah khairun min alfi karomah. Terus sak mangke panjenengan kedah paham kenapa kita ngaji sebatas saged ikhlas nggih. Batas ikhlas. Menawi Indonesia niki mewajibkan belajar kepada semua rakyat adalah 9 tahun. Menawi Tuban mewajibkan belajar kepada semua masyarakat di Tuban 12 tahun. Jadi nek Indonesia 9 tahun, nek Tuban kalau wajib no belajar niku 12 tahun. Konsekuensi ini kita memberikan anggaran untuk sing sekolah SMK aliyah nggih. Karena sak piturute sing boten mampu kita siapkan anggaran sosial kangge bantu niku. Jadi perintah niku kudu ana tanggung jawab e, ora kok perintah tok. Maka Pemkab menganggarkan anggaran untuk membantu pendidikan tiang sing boten mampu niku kurang luwih nilainya 21 miliar. Niki wajib menurut negara. Saking niku kula suwun semua masyarakat, mulai terutama penjabatnya, tokoh masyarakatnya, dibantu supados jangan sampai enten anak sing boten sekolah. Nggih, mangke tahun ajaran baru diberi penjelasan ngeten iki. Nomor kali jangan sampai enten lari sing putus sekolah sak derenge metu aliyah, metu SMA, nggih. Kenten napa? Salah satu sebab kemiskinan yang ada di Tuban itu adalah karena kebodohan, karena pendidikan. Niki pun kula buktekno. Kula mlampah-mlampah teng desa yang paling melarat. Insyaallah Jatiraga niki Selasa kula mriki. Kenduran Selasa. Mangke dengan buktekno kabeh sing melarat-melarat niku akeh-akehe niku ora sekolah. Paling dhuwur lulusan SD. Lah niki bener bareng. Maka kita semua punya kewajiban untuk memantau anak-anak kita sing dereng sekolah. Anak-anak kita yang putus sekolah ampun ngantos terjadi di bumi wali niki. Lajeng sakniki nek wajib belajar menurut Allah Subhanahu wa taala niku sampe kapundhut. Nggih. Nika teng Pidaya pun di bolak-balik nika. Mulai sekolah niku mudha wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Dados panjenengan sedaya niki kudu ikhlas nglakoni ngaji niki, mergo ngaji niki kewajiban. Kewajibane kapan? Mulai lahir sampai masuk teng liang lahat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
4: Biosi,
3: okay.
4: Pun telas minta botol bu biosi.
3: Saat ini tiga, sekawan ini mau okay. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu?
3: Ginjal bengkak
4: nggih
3: nggih yo sih kula jajal gedan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Mati niku nggih perlu dipelajari lho, Bu. Pak, mati niku nggih kudu dipelajari. Nek mboten dipelajari matine ya keliru. Tiang-tiang berhasil adalah orang yang sampai berpisahnya jawa jiwa dengan ruh masih tetap mengucapkan la ilaha illallah. Ikut tiang sing berhasil niku lho, Pak. Mboten tiang sing berhasil niku tiang sing sugih mboten. Tiang berhasil niku sing jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mboten. Yang berhasil kalau kita niki sampai akhir hayat itu masih kita bisa mengingat la ilaha illallah. Niku nek mboten dipelajari mendino ngucapno niku nggih angel. Almar'u yamutu ala ma sa'alai. Tiang niku mati kaya kelakuane sing dilakoni nalika tasih uripe. Nggih tasih uripe biasa nyebut la ilaha illallah niku insyaallah sampai akhir hayat nggih sasik sebut nyebut la ilaha illallah. Niku makane wong NU niku tahlil. Nyebut tahlil padahal isine tahlil niku pirang-pirang sing disebut kenapa kok namane namung tahlil karena ini termasuk afdolu zikri utamane zikir nek cara balaghoe terus nika zikrul juz wa iradatil kul zikrul kul wa iradatil juz ngoten nggih. Terus sakniki sing diwajibno dipelajari niku napa ngaji ngeten iki sing diwajibno sing dipelajari nopo sing dipelajari ngaji niki sing wajib fardu ain wajib kanggo kabeh itu adalah pertama ilmu tauhid nomor kali ilmu fakih nomor tiga

Mboten napa ke fardu kifayah. Sakniki nek mboten enten tiyang salah satu saja jadi dokter. Nek berobat teng pundi? Nek mboten sing paham tentang ilmu pemerintahan, sakniki sing jabat pemerintah sapa? Nek mboten enten sing paham ilmu tentang bangunan, sing dadi sing bangun dalan jembatan sapa? Tapi nek kabeh belajar dokter sing nyuntik pasene sapa? Lho niki fardu kifayah. Pikula tase prihatin. Dokter sing ngurusi bekakase wong wedok. Niku kok lanang. Ya Rosa. Dokter Opjin teng Tuban niki mung sing wedok mung setunggal teng rumah sakit Ento sing kabeh wong lanang. Kira-kira nek bapak-bapak bekakase ibu-ibu dideleki wong lanang cemburu to mboten? Niki sing dosa sapa kira-kira ngeten niki? Niki monggo ibu-ibu nggih, nek putra-putrane disekolahno sing pinter nek iso dadi dokter kebidanan. Niki mboten kasus teng Tuban tok, teng Indonesia. Nek hukume jare darurat. Ya ono yahene kok cek darurat mawon. Aku kula niki rasane beban ya Irozak. Piye kok ngene iki? Saiki sing jago DPRW 30% wong wedok. Gubernur yang wong wedok nyalon. Padahal sing urusan permono niki kok gak ono niki lho. Kula sing rodok sampai saat niki rasane fardhu kifayah kita belum tercukupi. Ini adalah tanggung jawab kita sedaya. Bapak ibu sekalian nggih, nek putra-putrane syukur. Nek niki warga Nahdlatul Ulama, nek bedan insyaallah pun tercukupi. Tapi dokter niki sing dereng cukup. Kula tresno nggih, alon-alon. Napa ilmu tauhid niku? Ilmu tauhid, ilmu alladzi yusahhikul aqidah. Ilmu sing mempelajari tentang piye benere kita berakidah. Niki wajib dipelajari, Pak. Panjenengan sedaya kedah ngertos sifat wajibe Allah niku pinten. Sifat muhale Allah niku pinten. Sifat jaise pinten. Kira-kira niki pun apal kabeh ta dereng? Nek saya umpama gak ngerti sing salah Yai Rozak. Ngeroe Suriah kan kudu mahamno. Nggih, akidatul awam wis cukup iku. Dengan sedaya nggih apal sifat jaise Allahu. Wajib niku nek gak wajib besok nang akhirat takoni. Tapi umpami jenengan niku tasik sergep ngaji niku umpama enten kekurangane insyaallah disepuro dening Allah. Wis ora ngerti ra ngaji pisan nek takoni Gusti Allah terus pundi? Niki ilmu tauhid niku sing paling angel bab takdir. Ma huwa ilmu tauhid? Anda senjawab ilmu tauhid wa takdir. Paling angel itu bak takdir. Cobi panjenengan pun bolak balik pireng rezeki pati jodoh teng tangane Allah. Oke, kabeh kan ngeten ta nggih? Sakniki melihat realitas harapan hidup negara-negara maju usianya lebih panjang daripada negara-negara berkembang. Indonesia 10 tahun yang lalu rata-rata harapan hidup tiang niki namun 59 tahun rata-rata lho niki. Saat niki usia harapan hidup adalah usia 70 tahun. Makanya saat ini kalau ini perangkat diperpanjang masa jabatannya 60 tahun, kulon dukung yang pertama nih. Karena apa? Karena waktu itu ditetapkan 56 tahun PNS itu karena harapan hidup namun 59 tahun. Gaji pensiun mau 3 tahun. Lah dari saat ini sampai 70 tahun gaji pensiun 14 tahun duit negara entek.

0: nggo gaji wong ramer gawe. Logika kula ngoten, Pak. Tapi niki kan namung usul sing nentokno kan pemerintah pusat DPR sak piturute niku. Lajeng jenengan pasti takon, jarene mati iki wis ditentokno, Pak Uda. Lah kena apa wong saiki kok umure dawa-dawa? Karena sak niki-niki untuk kesehatan betul-betul diperhatikan. Loh, berarti orang takdiri, Pak Uda. Jawabnya itu sepundi. Tuh. Jawabnya itu sepundi, Pak. Orang sing sen jawab. Jawabnya ngeten, Pak. Tiang niku ditentokno maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathah sing takdirno rezekine iku sak miliar. Kata sing ditakdirno umure niku 100 tahun. Kata sing ditakdirno jodone niki. Tapi kebanyakan boten saged menggunakan kesempatan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi takdirin niku umure nggih 80 tahun, tapi kesehatannya ndak diperhatikan sehingga mati usia 50 tahun. Ditakdirno rezekine niku sak miliar, tapi wonge mbler ya ora. Lho niku Pak takdir. Tapi nek wis ditakdirno umure 50 tahun mbok duwike sak dunya kanggo nanggulangi kematiane nggih mboten saged. Angel lho mboten. Angel nggih. Niku ilmu tauhid. Kula sing paling susah nek sampai ora apal asmane nabi sing selawi niku. Padahal niku wajib. Wajib kita mengetahui niku, niku ilmu tauhid. Terus meluru nggih menika ilmu fakih. Napa ilmu fakih niku? Ilmu ladzi yusahihul ibadah. Ilmu-ilmu sing bahas tes pundi sah mboten sahe ibadah. Contohnya syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya haji, syarat rukunnya poso dan sak pituruti. Niku wajib dipelajari. Lah fikih niku paling angel urusan head, urusan M. Maka enten takon mau wal fikih, ilmu fikih wal head. Urusan head niku paling angel, Pak. Pangangel angel bu, bulat itu ngan niku angel. Tapi kira-kira bapak-bapak ya ora nusih mlajari masalah niku. Oke, enten sing takon ngeten, Pak. Enten sing takon ngeten. Tiang estri niku nek haid niku angsal mlebet masjid to mboten? Angsal mboten. Mboten niku 40 tahun sing kliwat. Nek sak niki angsal. Kenging apa? Nek 40 tahun sing kliwat wong wedok iku ora nganggo sidi. Nggih saestu. Lah nek sak niki kan ngangge sopek, ngangge sidi. Berarti kan arup anu kabeh brukut kabeh. Padahal al-hukmu yaduru ala ilatih. Hukum itu adalah tergantung alasane. Nek alasane gak oleh mlebu masjid, iku kuwatir nek kotos ngrusai masjid. Nek 40 tahun niku mesti kotos muga ora nganggo katok. Kenging napa kok 40 tahun mboten nganggo katok niku? Kula semerep nalika sekolah SD, sekolah MI teng Jetak. Niku kan omah kula talun, sekolah teng Jetak niku mlaku. Mau sebar sekolah niku nek wong lanang nek pipis niku kan didempes-dempes ngoten ta nggih. Lah niku yusahihul qalba. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari piye carane ati niki apik. Padha wau ibadah niku sah dereng mesti ibadah niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan jungkar-jungkir salat sesuai dengan syarat rukune niku sah, Pak. Tapi dereng mesti salati panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan poso, jenengan haji, jenengan zakat, jenengan ngaji. Niki sah. Wonten mriki pun ngrungokno. Bahkan ngaji niku at-ta'allumu sa'atin khairun min al-firaqatin. Ngaji sak jam iku luwih apik timbang salat sunat sewu rakaat. Tapi nek amal niki penyakiten, atine penyakiten, niku amal niku mboten angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lha ilmu sing mlajari ati niki jenenge ilmu tasawuf. Penyakite amal niku enten kibir, merasa dirinya besar. Enten ujub, heran dengan dirinya bahwa saya seorang yang hebat. Enten riak, amale kepingin diarani uang. Kalau berangkat isu-isu niki wau, jam 16:30 kula berangkat ke Tuban. Nek teng mriki ati kula aku tak ngaji sing penak, ben dilem wong jati raga. Penyakit apa ten? Ilang kabeh ganjaran kula. Pak Camat, Pak Ndan Ramil ngaji kok pas ngarep. Aku ben dunggahno pangkatku mek bupati. Dari Pak Camat. Ilang. Pak Kiai Rozak, aku kira Suriah ngaji korane ngarep. Ora pantes, ilang ta mboten? Mbah, kaji. Taufik pas ngarep dhewe niate men dilempak udah mboten. Oh, ilang kabeh. Abot. Ini kudu ditata atine niki. Sholat ngingoten man sholah wal lam yanha sholatuhu anil fahsya wal mungkar lam yasdat minallahi illa bu'dan. Sapa wong sing sholat, sholate kok ora iso mengendalikan perbuatan kecilan mungkar, maka sholat niku mboten malah merek maring Allah Subhanahu wa taala, tapi malah ngaduhno saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuane sholat itu adalah takarrub. Sholat niku sholat. Sholat niku nyambung dateng Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim nyambung keluarga. Sholat niku nyambung, niate nyambung. Lah niki nyambung niku nyambunge dengan barang yang gaib niku sing nyambung ati. Sambunge ati nggih sholat niku eling maring Allah Subhanahu wa taala. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li zikri. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Maka sesungguhnya sholat itu hanya untuk mengingatku. Sing saged eling Allah niku sinten? Ati. Niki kudu didandani ati niku kudu ikhlas. Aja sampai kepingin didelok wong. Aja sampai merasa dirinya besar. Jangan merasa dirinya ini yang paling hebat. Niki abot, Pak, teng mriku niku. Napa malih bupati? Bupati nggih, paling abot. Karena apa? Sesungguhnya orang yang punya sifat besar, sifat sombong itu dimiliki pejabat. Pejabat niku sangat rentan tergodang dari sifat sombong. Piye lah kayak mlebu komentar ya wis kabeh ngadeg nyalami. Kira-kira gak mongkok katine ngoten niku. Abot ta nggih. Nomor loro wong sing sugih dhuwit. Wong sugih niku rata-rata sombong ta mboten? Wong miskin nek mlarat, wong mlarat nek sombong ya kebangetan. Nomor 2 wong pinter. Wong pinter niku sering sombong. Ilmu sak pira? Abet niku mboten ati ditata. Panjenengan salat supaya sakit sesuai kali tujuan sholat untuk zikir datang Allah subhanahu wa ta'ala niku kudu belajar ilmu tasawuf, ilmu noto ati. Bicarane noto ati sholat niki sepatu sakit. Hatim al-Asom niku dipun tangleti kali Isom bil Musub Kaifatu Sholli sing setunggal niki ahli syariat sambil Yusuf. Hatim Al-Asam jawab, saya sholat saya mulai dengan wudhu lahir lan batin. Nek wudhu lahir niku nggih niku niat basuh muka, basuh anggota badan, mulai ke rai, tangan, bagian kepala, obat kelapang, kuping, sikil, niku wudu lahir. Nyengen munate wudu batin mak. Solat niku lumpen bener-bener, solat niku masya Allah nih sakit nangis niku indah. Masa solat niku rong jam gak kroso, karena bisa merasakan keindahan solat. Tapi nek sholat niku tidak merasakan nikmatnya sholat, sholat niku 5 menit mawon kesusunang belayu. Dengan sholat esok 17 rakaat, tapi nek betul-betul khusyuk niku mboten kroso, indah. Kita punya kesehatan lahir dan batin. Awak niki nggih enak, batin niki nggih enak. Hatim al-Asam niku wudune dimulai usul lahir dan wudu batin. Wudu batin terus pundi? Saya basuh hatiku dengan sifat nadamah. Hatiku selalu merasa getun. Getun apa? Getun dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan sedaya sira-sira sedina niki tate getun ping pira? Nate merenungkan dosa-dosa kita bu, nate pak, dosa-dosa kita niki kita renungkan. Kalau kita bisa menangis dengan merenungkan dosa-dosa kita, maka air mata tangisan itu menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nih bendino tiang niku merasa ketun, kebien kok ngono, kok ngene, kok ngene, kok ngene, ngoten nggih. Niku nek kelas kula lajeng njenengan niku niku mawon. Tapi nek kelas tiyang sing dhuwur yang di rasa penyesalannya getune niku mboten kok nglakoni larangane Allah. Mboten kok ninggal perintahe Allah, tapi atine niku lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun nangis tiyang ngoten niku. Ibrahim bin Adham nanti dawuh ngeten, wong sing 10 langkah gak iling maring Allah subhanahu wa ta'ala iku podo karo wong sing gila. 10 langkah nih Pak Rofiq kira-kira berang jam jenengan kira-kira sedina sungi iling Allah ping pinten? Nalika sholat nih kemauan tuh iling Allah niku kira-kira pirang menit di antara sekian kali subuh niku rong rekat. Subhanallah, nate tau kita niki menyesali itu nate pak. Nate mah kita selalu merasa menyesal terus. Nomor kali dawe Hatim al-Asom, saya basuh hati saya dari hubud dunia, seneng dunia, hubud dunia roksu kulli khotiah. Seneng dunia itu adalah sumber daripada semua jenis kesalahan. Niku mboten kok berarti tiang niku mboten angsal sugih, Pak. Kranten isine donya niku nggih bondo, nggih jabatan. Niku mboten kok berarti tiang niki mboten angsal jabat. Tapi ampun ngantos donya niku dilebokno teng ati. Ampun ngantos kita ini gila dengan dunia. Ampun ngantos kita ini gila dengan kekuasaan. Tiang niku wis pun gila dengan kekuasaan, jabatan. Niku semua cara dilakukan. Tiang niku pun gila dengan kekayaan, niku nggih semua jalan dilakukan. Ndak boleh khubutunya rok sukuli hoti atin. Tiang niku nek pun seneng dunya niku dilebok nonteng ati, mesti dadi tiang niku sing medit. Tapi nek dunya niku penting didelet teng tangan mawon. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, al malu mali wal aghnia ukalai wal fukoro iali wa man manaan iali faqad adzabtuhu azmal adzab. Dunyo sak temene sing sampeyan sing kula wek gadah niku adalah hanya milik Allah. Muk titipane Gusti Allah. Wong dunyo muk titipan kok digo petintang petenteng. Nek dijaluk pira wene nggih. Jabatan iki ngoten, jabatan iki mung amanat Pak Camat. Nek petintang-petenteng dari camat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan
2: iya.
4: Selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: apa yang tadi panel wang sing suge-suge niku wakilku nggih. Nek kleresan kita niki diparingi rezeki niki namung wakile Gusti Allah. Wakil ora berhak memiliki, maka harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah niki. Terus wal fuqara yali, wong sing melarat iku keluargaku. Masya Allah, keluargane Gusti Allah wong sing melarat niku Bu. Sapa wong sing menghalang-halangi haknya orang melarat, maka akan ku siksa dengan siksa yang pedih. Hadis niki mengilhami ati kula Pak, bahwa sesungguhnya APBD itu adalah juga haknya orang miskin. Ini harus disesuaikan, ada perimbangan pembangunan iki. Tidak hanya jalan-jalan sing apik, mboten namung gedung-gedung sementereng, tapi wong sing gak duwe omah iku duwe hak niku. Wong sing ora mergawe niku duwe hak niku. Kalau sampai ini tidak saya penuhi, kula mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Niki Pak, Pak Camat. Maka saya turun ke desa-desa melihat omah, masya Allah, omahe penduduk Tuban niku sing nono kirik mlebu niku langsung melayu banter ngusak pirang-pirang. Nek kudanan kepanasan, nek kudanan niku kebanjiran, nek panas kepanasan niku sak pirang-pirang. Niku kula iri kali programe tentara niku. Nek duit 6 juta sudah di rumah api, nek kontraktor 15 juta nek omah kok ora koyo program tentara. Kula sajane pun ngusulno piye sajane proyek iku sudah dikerjakno tentara kabeh ngoten, tapi aturan mboten saged. Maka inilah yang harus kita perhatikan, harus imbang. Panjenengan sedaya aja nuntut dalan jembatan apik kabeh, tapi kudu diimbangi. Maka kemarin pun kula tingkatkan untuk anggaran desa niku kula naik no 300%. ADDK yang asalnya 4 miliar wingi pun kula bagi sebelah 14 miliar. Mangke kula tambah malih anggaran kemiskinan di APBD dan seterusnya akan kita tingkatkan 300%. Minim 300% nih, untuk menanggulangi kemiskinan. Itu semuanya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok golek popularitas men Pak Uda kepilih malih besok nek pilihan. Subhanallah, nek pun niku wis neraka kula. Ini adalah kita dasari semuanya adalah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulillah. Rasulullah nalika hijrah Bapak Ibu, hijrah teng Madinah disebut tiang Ansor, wong sing sugih-sugih, wong sing punya status, wong sing penjabat, kepingin omahe diampiri Rasulullah. Tapi napa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat demokratis. Apa yang dilakukan? Untane niku diculno. Diculno kendali niku, mboten dikendalikan. Kira-kira unta niku lerene teng pundi? Dan disitulah Rasulullah akan berhenti. Ternyata unta itu berhenti di tempat. Tempat niku adalah miliknya anak yatim piatu sing jenenge Sahal dan Suhel. Iya rajake. Dan dikeliling situ semuanya orang miskin. Dikeliling Sahal dan Suhel, samping Sahal dan Suhel ini yatim piatu, kelilingnya orang miskin. Maka Rasulullah memerintahkan tanahnya Sahal dan Suhel ini supaya dibeli sing sak mangke dados Masjid Madinah sampun gedhe niku. Kelilingnya orang miskin. Rasulullah mencintai orang miskin menjadi orang yang dikenal sepanjang zaman. Iki kula contoh, Pak. Kula nek Selasa Rebo keliling teng tiyang miskin ngikuti jejak-jejak Rasulullah, karena bagaimanapun apa yang dilakukan Rasulullah itu kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak. Nah, ini kalau nyuwun dukungan semua yang terkait Pak Camat, tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa, tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat sesuai kondisi masyarakat itu, dengan potensi masyarakat itu, sesuai dengan kemampuan masyarakat itu, harus kita angkat dari kemiskinannya. Oke. Mekaten ingkang saged kula aturake, matur suwun atas perhatiannya. Mugi ingkang kula atur niki saged manfaat terutama teng diri kula. Kula mboten ngaji njenengan, kula ngaji niki nggih kangge koreksi awak kula. Lan kangge panjenengan sedaya. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten Rois Suryah, bupati niku dungane mandi Rois Suryah.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi, program spesial persembahan Trirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Aku, apa kabarnya pagi hari ini besi-besi semuanya? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi Bes di Sedap Semangat Dangdut Pagi yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya. Pokoknya sama dedang-dedang yang enak-enak sekali. Dan pastinya juga makin bikin semangat besi-besi kita yang lagi pada sibuk di pagi ini ya. Jangan kemana-mana ya Zeyeng, pantengin terus barengan Vina di Tri Ramadan Jaringan di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

paginya tayang-tayang aku, biar kamunya makin happy, biar kamunya juga makin semangat. Pantengin terus Sri Rama dan Jaringan ya Bes, bisa melalui Radio FM, bisa juga streaming di www.radioteriramafm.net. Pokoknya sekarang tuh mudah banget, mau pantengin di mana aja, kapan aja ya. Yang penting Besi mah punya pakai data atau di rumah ada wifi gitu kan, jadi bisa bebas untuk dengerin Radio Teri Rama dan Jaringan buat kamu-kamu semuanya juga yang jauh sekali jangkauannya ya. Pokoknya hari ini kamu harus happy, kamu harus semangat sambil konsumsi juga biasa siaganya. Atau mungkin biasanya pagi-pagi gini udah sarapan aja nih ya, tapi lupa tadi belum minum biasa siaga. Oh gak apa-apa sih, abis makan aja deh, Vina ingetin lagi ya. Tapi sebenarnya tuh bagusnya sebelum makan Bes, itu jauh lebih bagus dan kita bisa lebih merasakan gitu ya manfaatnya. Tapi mau dikonsumsi kapan aja gak apa-apa sih, it's okay, no problem, gak ada masalah. Yang penting kita rutin aja konsumsinya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Apalagi buat Besi yang memang ada keluhan cukup serius seperti penyakit yang sudah komplikasi, sudah kronis ya, mungkin kita akan merekomendasikan beberapa produk herbal yang cocok untuk Besi-Besi semuanya. Untuk bisa konsumsi biosis siaga dengan beberapa produk herbal yang lain, Besi bisa langsung dapetin di Teri Rama dan Jaringan ya. Atau mau pesan antar, terus kemudian COD-an, bayar di tempat, kirim ekspedisi juga boleh loh tayang. Kamu langsung aja hubungi ke call center ya, biar nanti bisa diantarin sama abang-abang kurir yang siap cus ke alamat kamu ya. Pokoknya aman banget ya Besti, kamu langsung hubungi call center untuk konsultasi terlebih dahulu. Dan untuk tanya-tanya terlebih dahulu boleh banget 0831 760 600. Jadi udah gak perlu khawatir lah untuk besi-besi semuanya mau minum biosi siaga. Sekarang mah udah zamannya canggih banget, tinggal kamu telepon aja ya. Pokoknya mudah banget ya Besti. Dan pokoknya Vina bakal nemenin kamu terus di pagi hari ini, biar kamunya makin semangat, biar kamunya juga makin happy juga sama denang-denang yang bakal dihadirkan di pagi hari ini ya. So buat tayang-tayang aku, pantengin terus Vinanya ya tayang, di sedang semangat dangdut pagi.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Oke, Besi, kita lanjut lagi. Terima kasih untuk partisipasi Besi-Besi semuanya yang sudah bergabung ataupun juga yang sudah mendapatkan produk biosi siaganya. Terus kemudian juga yang sudah mendapatkan madusi lambung ya, ataupun juga susu kami Etawashi. Wow, luar biasa banget sih Besi-Besi aku, kesayangan aku semuanya ya. Atau juga produk-produk herbal yang tersedia lengkap di Tri Rama dan Jaringan ya. Luar biasa, luar biasa. Makin cinta deh sama tayang-tayang aku ya kan. Makin apa ya, makin kelepek-kelepek aku mah sama kamu tayang. Ya kan, makin-makin deh aku sama kamu. Ya ampun. Cuka deh. Aduh Besti, pagi-pagi gini udah dibuat heboh aja ya sama pekerjaan-pekerjaan yang bikin kita aduh dar-dar-dor banget pokoknya ya. Apalagi para ibu-ibu semuanya kan pasti dar-dar-dor banget ya dengan pekerjaan yang sangatlah luar biasa sekali pagi hari ini. Tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus melaju, melangkah ke depan ya, demi keluarga tercinta. Apalagi para bapak-bapak ya, ayah, papi, papa, semuanya deh yang selalu bertanggung jawab kepada keluarga. Pasti banyak banget keluhan-keluhan ya, keluh kesahnya, keluh kesah gak tuh. Keluh kesah, jangan dong, jangan ada keluh kesah untuk keluarga ya. Pokoknya harus benar-benar dijalani dengan ikhlas. Dan pastinya juga kita harus punya booster yang paling tepat ya kan, untuk tubuh kita, supaya kita bisa bebas beraktivitas. Yaitu bisa konsumsi biosi siaga secara rutin 3 kali sehari. Cukup 5-7 tetes aja, kita udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari biosi siaga ini Besti. Apalagi yang memang kesibukannya tuh di luar ruangan gitu ya. Itu kan benar-benar butuh tenaga yang ekstrim. Bukan ekstrim sih, tenaga yang luar biasa ya. Jadi butuh booster juga yang paling tepat, supaya daya tahan tubuh kita terjaga dan terhindar dari berbagai virus, bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita. Dan pastinya juga dari permasalahan debu-debu ya Besti. Kan biasanya kalau kita di luar ya, kebanyakan kita akan berjumpanya dengan debu-debu yang tidak kasat mata, tapi selalu kita hirup ya kan. Kalau kita biarkan itu juga akan berbahaya Besti. Karena kalau kita terus-menerus kena paparan dari debu, itu juga bisa mengganggu berbagai kesehatan tubuh kita ya. Yang paling utama adalah pernafasan pastinya ya Bes. Cuman Besti, kadang kan kita tidak menyadarinya. Jadi kalau misalkan Besti di luar ruangan ya kan, terus tidak menggunakan masker, ya otomatis akan merasa nggak apa-apa, nggak ada debunya. Tapi kan debu tidak kasat mata Besti. Jadi alangkah baiknya kita juga tetap harus stay safe dengan menjaga kesehatan pernafasan kita, supaya tidak mengalami gangguan ya dari paparan debu-debu yang terus menerus. Terus kira-kira selain pernapasan apa aja sih bahaya debu bagi kesehatan ya, nanti kita bakalan kasih tahu untuk Besti-Besti semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya tayang-tayang aku, pantengin terus Vinanya di Tri Rama dan Jaringan. Cuma di Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari biosi siaga herbal tetes premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah. 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Selamat pagi tayang-tayang aku semuanya. Masih setia selalu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Bio Sisiaga Herbal Tetes Premium masa kini. Selamat pagi ya tayang, buat kamu yang masih standby, masih setia juga bersama Vina di pagi hari ini. Yang lagi ada perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi pada sibuk rariwe, ya selamat rariwe aja. Rariwe gitu. Selamat riwa-riwa aja ya bestie di rumah, atau juga mungkin yang lagi pada sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya. Alah, kenapa harus dipikirin sebestie? Kalau nggak dipikirin ya gimana ya? Ya udahlah ya bestie, dinikmatin aja lah, tambah dinikmatin lagi ya kan. Udah bingung ya mikirin hidup, malah disuruh menikmati. Ya udahlah, nggak apa-apa ya bestie, ya disyukurin aja semuanya. Aku mau absen dulu ya tayang-tayangku yang sudah pada dapetin biosisiaganya, dan juga yang selalu setia konsumsi biosisiaga. Ada Ibu Marni dari Putra Rumbia yang selalu COD-an ya. Habis sudah 2 paket, alhamdulillah luar biasa banget sudah mengonsumsi biosisiaganya. Terus juga ada Pak Agus dari Pringsewu, keluhannya pegal-pegal. Dulu pernah konsumsi juga ya, sekarang ambil lagi, luar biasa, semoga sehat selalu. Terus juga enggak ketinggalan, ini ada Pak, ada Pak siapa ini namanya? Ada Mbak Tuni dari Batanghari 41 juga sudah berlangganan sekali menggunakan biosisiaga. Bu Endang dari Tanjung Intan juga ya. Keluhannya mata rabun, udah sering konsumsi juga. Alhamdulillah sudah mendapatkan biosisiaga. Ada Ibu Saminah dari Metro, keluhannya stroke ringan ya. Semoga setelah konsumsi biosisiaga ini banyak sekali perubahan yang dirasakan ya. Amin. Ada Mbah Kasino dari Kodim Sriwijaya juga, keluhannya stroke ringan, udah ngeborong ya di studio Radio Inovasi Lampung Tengah. Terus juga ada Ibu Heliana dari Mataram Udik ya, pembelian kedua biosisiaga, keluhannya asam lambung, semoga sehat selalu. Ada juga Pak Mugiono ya dari Wonodadi, sudah mendapatkan produk herbal di Radio Asrenda FM Pringsewu Lampung. Mbak Yatmi dari Proyek Pancasila juga udah ngeborong di Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu ya. Ada Mbah Siswanto juga dari Subing Karya, keluarnya darah tinggi dan juga asam lambung ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan biosisiaga, luar biasa sekali, sehat ya Mbah ya, amin. Ada Mama Yoga dari Blura juga, terima kasih. Ada Ibu Suyati ya dari Taman Negeri juga, semoga sehat selalu bersama biosisiaganya. Pak Desobari dari Sampot Lampung Barat juga sudah mendapatkan produk herbal di Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Ada Mas Solikin dari Umbu Lepu juga, udah sering banget konsumsi dan mendapatkan di Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Bu Rina dari YG Parlor juga sudah langganan sekali, terima kasih ya Ibu. Mas Rumadiono ini sudah 4 kali konsumsi biosisiaga loh Besti, dan sudah membaik ya, keluhannya asam lambung, luar biasa banget, terima kasih ya Pak ya. Ada Pak Agus atau Mas Agus dari Sukau Lampung Barat juga, terima kasih. Bapaknya Bu Ana nih dari Pancasila Natar ya, sudah mendapatkan produk herbal di studio Radio Duta Paramita Kota Metro. Terima kasih juga buat Bu Hadijah, Bu Puriana, terus kemudian ada Mbak Iva, ada Pak Mul ya, ada Mpo Ati, Pak Holil juga yang selalu setia dengan produk-produk headbell yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM. Dan pokoknya besi-besi semuanya, terima kasih selalu mempercayakan produk herbal, dia herbal yang ada di Radio Trirama FM ya. Semoga semakin hari semakin sehat dan segala keluhan bisa teratasi dengan tuntas ya.

0: tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Iya, besi-besi semuanya yang lagi pada sibuk-sibuk kerja, semangat selalu, masih terus kita lanjutkan kebersamaan kita sampai jam 7 pagi nanti ya tayang. Semangat, semangat, semangat. Disemangatin selalu dan selalu jaga kesehatan aja untuk besi-besi kita ya, yang kerjanya di luar ruangan, banyak debu-debu ya. Sebenarnya di dalam ruangan juga tidak menutup kemungkinan kita akan menghirup debu-debu itu ya besi ya. Kan kita gak pernah tahu, soalnya debu tuh kasat mata, orang tiba-tiba aja udah ada debu tuh ya. Misal kita di komputer kan, kalau kerjanya di ruangan selalu menatap layar komputer, biasanya di depannya tuh kayak ada debu-debu kecil itu juga debu, Bu, ya kan? Makanya kita harus benar-benar stay safe dan harus menjaga kesehatan tubuh kita ya, dari berbagai debu-debu yang mengintai kita di mana aja, kapan aja, sayang. Buat kamu-kamu semuanya juga yang sering banget terpapar debu secara terus-menerus, hati-hati ya, karena debu itu bisa mengakibatkan berbagai keluhan penyakit ya, terutama bahaya banget untuk kesehatan tubuh kita, yaitu gangguan pernafasan. Karena menghirup partikel debu halus itu ternyata dapat menyebabkan batuk, bersin ya besti, hidung tersumbat, serta memicu serangan asma dan bronkitis. Pokoknya ini mengenai pernafasan besti itu pasti ya, apalagi yang alergi debu. Aduh, hacing, hacing, hacing terus ya kan, kalau misalkan kita menghirup debu ya. Jadi emang benar-benar kita harus menjaga supaya kita terhindar dari debu-debu tersebut, dan pastinya juga supaya kita tidak terus-menerus terpapar oleh debu-debu tersebut ya Zeyeng. Terus juga bisa bahaya dari debu itu untuk kesehatan kita, yaitu infeksi saluran nafas ya, atau ISL, apa namanya, infeksi saluran nafas ya besti, atau bisa disingkatnya ISN ya kan. Jadi debu halus itu kerap membawa kuman atau juga bakteri yang masuk ke saluran pernapasan kita lebih dalam hingga ke paru-paru ya besti. Jadi bukan hanya membuat kita jadi sesak nafas aja, tapi ini juga bisa mengakibatkan permasalahan di paru-paru juga gitu kan. Jadi benar-benar besti harus dijaga untuk kesehatan lingkungannya ya, kalau misalkan udah banyak debu-debunya, apalagi pas musim kemarau itu kita sering-sering menyirami supaya tidak banyak debu-debunya ya. Pokoknya sering-sering memberikan lingkungan dan juga membersihkan rumah kita, dielap-elap pakai air gitu ya best, biar debunya tuh gak terlalu banyak, karena itu bisa mengakibatkan permasalahan infeksi saluran nafas kita yang bisa lebih dalam ke paru-paru ya, debu itu masuk, jadi kan nantinya akan menumpuk pada paru-paru. Bagaimana coba ya, kan takut banget nanti akan berakibat kepada permasalahan penyakit yang jauh lebih berat lagi nantinya ya. Terus kemudian debu itu juga bisa membuat iritasi mata ya best, karena debu yang masuk ke dalam mata itu ternyata dapat menyebabkan rasa perih. Ya betul. Terus kemudian kemerahan, berair, hingga infeksi kornea. Kalau misalkan besi selalu mengucek-ngucek matanya ya. Tahu sendiri ya bes, kalau kita tuh ada sesuatu yang mengganjal di mata, otomatis kita tuh akan ya pengennya mengucek-ngucek gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah dan tidak dibolehkan ya bes, karena itu bisa membuat iritasi pada mata, bahkan juga bisa membuat kemerahan ya, takutnya nanti juga ada sesuatu di mata kita yang kegores gitu kan. Pokoknya benar-benar besti, kalau misalkan ada sesuatu yang masuk ke dalam mata, coba kita rambang. Tahu kan dirambang besti pakai air. Kita membilasnya pakai air biar benar-benar debu-debunya itu apa ya, luruh gitu ya besti, ke dalam air tersebut. Jadi kita tidak mengucak-ngucaknya kalau bisa ya besti. Terus selanjutnya besti, bahaya dari debu bagi kesehatan tubuh kita itu bukan hanya pada gangguan pernapasan, infeksi saluran nafas, atau juga iritasi mata, tapi bisa juga ke masalah kulit. Karena debu yang menempel pada kulit itu dapat menimbulkan reaksi alergi, gatal-gatal, dan juga kemerahan, terutama pada kulit yang sensitif ya. Siapa nih di sini yang kulitnya sensitif, harus waspada dan hati-hati ya kalau kita habis keluar dari rumah ya kan, atau mungkin mau keluar nih harus menggunakan pakaian yang tertutup, supaya apa, supaya kita terhindar dari debu-debu yang mau menempel ke tubuh kita ya, ke bagian kulit kita. Terus kemudian kalau misalkan kita setelah keluar keluar ya, terus kemudian kena debu, ya kita sebisa mungkin membilas tubuh kita supaya kita terhindar dari debu-debu tersebut, dan supaya kita juga apa ya, tidak mengalami alergi atau juga gatal-gatal gitu besti, dan kemerahan. Kalau memang kita itu sudah bersih ya, kita akan bersih juga ya, tidak menempel terus-menerus. Tahu sendiri kalau misalkan debu-debu itu tuh, kalau bagi penderita ini ya besti, alergi atau sensitif pada debu, itu benar-benar rentan banget kemerahan pada kulit loh. Hati-hati aja ya. Bahkan besti, yang paling parahnya adalah kalau misalkan kita terpapar oleh debu terus-menerus, itu bisa mengalami pneumokoniosis ya, atau pajanan debu mineral atau industri dari jangka panjang, beresiko menyebabkan penumpukan partikel berbahaya di dalam jaringan paru-paru. Jadi ini salah satu debu mineral gitu loh besti, atau industri gitu ya, dalam jangka panjang yang sangat beresiko banget untuk kesehatan tubuh kita juga ya. Jadi kalau bisa besti-besti ini benar-benar dijaga banget untuk kebersihan lingkungannya, terus kemudian juga kita jaga diri kita dengan baik supaya kita tidak supaya kita terhindar juga dari permasalahan kesehatan yang memang mengganggu aktivitas kita juga nantinya ya. Bayangin aja kalau misalkan kita tiba-tiba sesak nafas lagi di perjalanan, atau juga di tengah-tengah jalan kita lagi bekerja tapi ternyata kita ada problem di kondisi nafas kita, bagaimana coba? Makanya kita alangkah baiknya menjaga dari sekarang, dan kita mengobati dari sekarang juga ya, yaitu bisa konsumsi biasi siaga best, dikombinasikan dengan beberapa produk herbal yang cocok dengan keluhan yang keluarga sehat rasakan sekarang ini ya. Untuk yang sudah mengonsumsi juga dirutinkan kembali 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja, kita sudah bisa mendapatkan hasil nyata dari biasi siaga ini. Kamu bisa mendapatkan langsung di studio Radio Trirama FM dan juga jaringan, atau bisa juga besi pesan antar COD, beri tempat ya, ekspedisi juga boleh banget, langsung ke call center aja ya, tayang di 0831 760 600.

0: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Oke, Belsi, ya ampun, gak kerasa banget ya. Ternyata Vino udah nemenin kamu selama 1 jam ini. Ya, gimana ya, Bels? Ya, waktunya Vino buat pamit dong. Tapi it's okay, no problem, Besti. Besok bakal ditemenin lagi barengan Vina ya. Pokoknya dari jam 6 sampai jam 7 pagi, Vino nemenin kamu di program Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk menemani segala aktivitas kepadatan kamu biar makin riuh. Biar makin riuh, makin apa ya? Makin, aduh, kenapa sih harus dengerin Vina terus? Iya kan? Pokoknya terima kasih ya Tayang sudah pantengin Vina di Trirama dan jaringan. Selamat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan kita semua dengan konsumsi rutin Bioshi siaganya ya. Vinanya pamit dulu ya Zeyeng. Sampai jumpa kembali besok. Dan Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: sehat. Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang
2: asyik. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, menjelang pemilihan kepala Pekon Pilkakon serentak di Kabupaten Pring Sewu, jajaran Polres Pring Sewu memperkuat kesiapsiagaan pengamanan dengan menekankan netralitas seluruh personel serta deteksi dini potensi konflik di tengah masyarakat. Penegasan itu disampaikan Wakapolres Pring Sewu Kompol Samsuri saat memimpin apel pagi jam pimpinan di lapangan apel Polres Pring Sewu pada Senin 21 September 2026. Apel diikuti para pejabat utama Kapolsek jajaran serta seluruh personel Polres Pring Sewu. Dalam arahannya mewakili Kapolres Pring Sewu AKBP Dandi Perdana Putra, Samsuri menegaskan seluruh anggota Polri wajib menjaga netralitas serta seluruh tahapan pilkakon berlangsung. Menurut Samsuri, netralitas kepolisian menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan pilkakon agar berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Selain netralitas, ia meminta jajaran di tingkat wilayah mulai memetakan berbagai potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial yang berpotensi muncul selama tahapan pilkakon. Para kapolsek dan personel di masing-masing wilayah juga diminta membangun komunikasi dengan penyelenggara, pemerintah Pekon, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta elemen masyarakat lainnya. Samsuri mengingatkan personel agar tidak menganggap remeh persoalan sekecil apapun yang muncul di masyarakat. Perbedaan pemilihan dalam pilkakon merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi secara dewasa tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban. Dengan penguatan deteksi dini, komunikasi lintas unsur, serta komitmen netralitas personel, Polres Pring Sewu menyatakan kesiapan mengawal seluruh tahapan pilkakon serentak agar berlangsung aman dan kondusif. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio